0: memperkuat industri nasional.
1: Kalau memang pemerintah memberikan insentif untuk motor atau mobil listrik, ya ini semakin relevan, ya semakin relevan. Kalau ketika dulu, ya, sebelum ada pelajaran yang harus kita ambil, kita menginsudus kebijakan-kebijakan yang lebih kepada penggunaan kendaraan listrik itu untuk atau dalam rangka pengurangan emisi. Ya, sekarang ada yang lebih penting dari itu, yaitu agar kita lebih banyak mengurangi penggunaan BBM, artinya bisa mengurangi subsidi. Dan yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya, insentif atau stimulus itu memang harus atau dalam rangka untuk memperkuat industri kita, ya, sehingga tenaga kerja kita bisa juga
0: Di Indonesia, penjualan mobil dan motor listrik terus meningkat. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia Gaikindo, pada triwulan 1 2026, penjualan mobil listrik berbasis baterai meningkat 95,9% menjadi 33.150 unit dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebanyak 16.926 unit. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti info haji.
2: Sebanyak 455 jamaah haji kloter 26 embarkasi Batam asal kota Pontianak dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci dari Bandara Hang Nadim Batam menuju Jeddah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Meta Fajar Walinda.
4: Jamaah calon haji kloter 16 embarkasi Batam dijadwalkan berangkat menuju Tanah Suci pagi ini melalui Bandara Internasional Hang Nadim Batam. Sebanyak 445 jamaah asal kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat akan diberangkatkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SV5345 menuju Jeddah pada pukul 7:05 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, jamaah telah tiba di Batam secara bertahap sejak Kamis pagi hingga malam hari menggunakan 3 penerbangan dari Pontianak. Keberangkatan jamaah dari Asrama Haji Pontianak dilepas langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat, Muhajir Nyanis. Setibanya di Batam, jamaah disambut oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, Muslimin. Di Asrama Haji Batam, Muslimin mengatakan jamaah juga akan dilepas secara seremonial oleh Wali Kota Pontianak sebelum bertolak ke Tanah Suci.
5: Nah, insya Allah pelepasan untuk Kota Pontianak ini kita usahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak, karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu. Sebanyak 445 jemaah. Saya selaku Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, alhamdulillah beretikat dalam melaksanakan pelayanan kepada jemaah, berusaha semaksimal mungkin. Target kita adalah bagaimana pelaksanaan manasik haji secara maksimal dan prakteknya sampai ke Tanah Haram. Jemaah bisa maksimal semua, dan akhir dari itu yang semua adalah mabrur dan mabrurah.
4: Sementara itu, Dokter Kloter 16 Muhammad Lukman menyampaikan bahwa hampir 300 jemaah dalam kloter ini termasuk kategori risiko tinggi atau RISTI, sehingga membutuhkan pemantauan kesehatan secara intensif selama perjalanan hingga pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci.
6: Secara umum, kloter 16 sih alhamdulillah sehat ya. Standar sih biasanya ada beberapa yang memerlukan kayak kursi roda, tongkat untuk mobilitasnya, tapi secara umum sih alhamdulillah untuk dua flight ini, flight 1-2 ini alhamdulillah sehat. Untuk nggak ada jamaah yang harus distabilkan di klinik juga nggak ada. Paling keluhannya ya pusing, pegel gitu, itu standar sih. Istilahnya kita nyebutnya resiko tinggi. Nah, resiko tinggi untuk di kloter 16 ini kurang lebih untuk resiko tinggi yang beratnya, risti beratnya itu kurang lebih 78, risti sedang 76, terus kalau yang risti ringan kurang lebih 120-an, total sih 280 gitu.
4: Meski demikian, secara umum kondisi jamaah dinyatakan siap berangkat. Hingga saat ini, tercatat hanya satu jamaah asal Pontianak yang belum dapat diberangkatkan sesuai jadwal karena mengalami gangguan kesehatan. Jamaah tersebut masih menjalani masa pemulihan dan direncanakan akan diberangkatkan pada kloter terakhir embarkasi Batam. Dari Embarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan kita beralih ke informasi lainnya, di mana hingga saat ini terdapat total 3 jamaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat ke Tanah Suci dan akan dijadwalkan berangkat pada tahun depan. Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan. Anik.
7: Peningkat dari Embarkasi Juanda Surabaya, Anik Hasana melaporkan bahwa hingga saat ini ada total 3 jemaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat pada tahun ini. Karena berbagai faktor sehingga tidak bisa menyusul keberangkatan pada tahun ini dan akan dijadwalkan akan berangkat pada tahun depan. Memang penyelenggaraan operasional pemberangkatan jemaah haji Embarkasi Juanda Surabaya dengan capaian yang terus meningkat dan berjalan lancar dari hari ke hari. Kemudian berdasarkan pelaksanaan operasional tercatat memang sampai dengan saat ini khususnya di hari ke-17 berjalan dengan lancar hingga pada gelombang kedua. Dan aspek ketepatan waktu penerbangan atau on-time performance seluruh 54 kloter yang telah diberangkatkan juga tercatat berangkat tepat waktu tanpa adanya keterlambatan maupun percepatan jadwal. Sementara itu pendengar, Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam menyampaikan bahwa operasional pemberangkatan jemaah haji terus berjalan optimal dengan dukungan koordinasi lintas sektor yang solid. Sedangkan 3 jemaah yang gagal berangkat berbagai faktor tersebut, ada yang memang sakit jantung dan tidak bisa berdasarkan keterangan dari tim kesehatan tidak diperkenankan untuk berangkat pada tahun ini. Kemudian satu lagi karena memang hamil. Berikut keterangan Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam.
8: Kemudian satu lagi Sehudin dan Pak Rauf ya. Dan Tini juga sepertinya tidak memungkinkan untuk berangkat karena sakitnya. Sudah sembuh juga membutuhkan penanganan yang serius. Ya, insya Allah tambah satu lagi yang adanya apa namanya mengalami kelainan jantung itu mungkin nanti juga akan melakukan bulan tahun depan. Itu tiga.
7: Sementara itu pendengar, pada hari ini direncanakan adalah dari kloter 62, 63, dan 64 akan berangkat ke Tanah Suci. Masing-masing merupakan jemaah haji asal Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Mojokerto, dan juga Kota Malang. Masing-masing rencananya akan diberangkatkan pada pukul 2:40 waktu Indonesia Barat, kemudian pukul 4:40 waktu Indonesia Barat, dan nanti malam pukul 21:05 waktu Indonesia Barat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Anik Hasana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Penguatan Lembaga Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas menjadi salah satu rekomendasi dalam reformasi institusi Polri. Namun, butuhkah peraturan baru dalam memperkokoh kelembagaan Kompolnas sebagai pengawas kepolisian? Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing yang kami hadirkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
3: Laporan khusus.
9: Bapak Presiden sangat menyetujui untuk dilakukannya penguatan Kompolnas.
10: Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, KPRP, Profesor Jimli Asyidiki menyatakan, salah satu poin rekomendasi yang disampaikan pihaknya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam reformasi Polri, yakni terkait dengan penguatan kelembagaan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Dalam konferensi persnya, usai menyerahkan laporan rekomendasi KPRP ke Kepala Negara pada Selasa kemarin, Profesor Jimli mengatakan bahwa penguatan kelembagaan Kompolnas, salah satunya yakni mencakup keputusan dan rekomendasi Kompolnas yang harus ditindaklanjuti oleh Polri. Namun dalam realisasi penguatan Kompolnas sebagai lembaga pengawasan kinerja kepolisian, ditegaskan Ketua KPRP harus adanya landasan hukum kuat yang dapat dibentuk pemerintah maupun lembaga legislatif. Hal tersebut sebagai acuan kewajiban Polri dalam menjalankan keputusan maupun rekomendasi yang dikeluarkan Kompolnas.
9: Ya, fungsi pengawasan terhadap kepolisian itu menjadi efektif, lebih efektif ya untuk ke depan. Dan ini harus diatur di undang-undang. Nah, tadi sudah diputuskan bahwa di undang-undang itu nanti diserahkan pada proses penyiapannya, dan bahkan sekarang sudah ada rancangan undang-undang yang siap dibahas di DPR. Nah, di situ aja kita masukkan poin-poin baru hasil reformasi komisi reformasi ini.
10: Sementara itu, terkait usulan pembentukan undang-undang penguatan Kompolnas, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo turut angkat bicara. Dalam konferensi persnya di Jakarta pada Kamis kemarin, menurut Kapolri, dalam penguatan Kompolnas tersebut tidak diperlukan adanya pembentukan undang-undang baru. Karena dijelaskan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, dalam penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas nantinya akan dilakukan dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
11: Polri membuka ruang dan fleksibel, salah satunya penguatan Kompolnas itu menjadi salah satu bentuk upaya kita untuk terus melakukan reformasi di Polri dengan memperkuat pengawasan, dan pengawasan yang pun memiliki kekuatan rekomendasi yang mengikat, dan itu menjadi bagian yang harus kita laksanakan. Saya kira itu menjadi bagian kita untuk terus melakukan perbaikan dan evaluasi terhadap institusi. Ya, saya kira di revisi Undang-Undang Kepolisian itu di dalamnya mengatur tentang bagaimana Polri dan bagaimana Kompolnas, jadi tidak perlu ada undang-undang baru, namun bagaimana kemudian fungsi dan kewenangan di situ diperkuat dan dimasukkan dalam revisi undang-undang tersebut.
10: Di sisi lain, Ketua Indonesia Police Watch IPW Sugeng Teguh Santoso menilai penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas saat ini menjadi hal yang mendesak di tengah dugaan banyaknya pelanggaran aparat kepolisian belakangan ini. Namun terkait urgensi pembentukan undang-undang baru sebagai landasan hukum kekuatan Kompolnas, Sugeng menilai bahwa hal tersebut dapat dilakukan dengan pembentukan undang-undang khusus tentang Kompolnas maupun penekanan penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas di dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
12: Dijadikan sebagai lembaga pengawas yang independen. Nah, penguatannya itu bisa dengan pembentukan revisi Undang-Undang Polri, ya, ditegaskan bahwa Kompolnas independen, atau undang-undang sendiri, jangan dalam bentuk perpres, ya. Mas Ham sebetulnya juga ditentukan melalui undang-undang HAM, ya. Tapi dia kan independen, bisa saja dari cantolannya undang-undang revisi undang Polri, tapi ditegaskan bahwa Kompolnas itu independen dan seluruh anggotanya adalah komisioner yang dipilih.
10: Terlepas dari pembentukan undang-undang baru maupun dengan merevisi undang-undang Polri, dalam penguatan fungsi dan kewenangan lembaga Kompolnas, hal yang tidak kalah pentingnya ditekankan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, yakni terkait independensi jajaran anggota komisioner Kompolnas. Ia berharap dengan penguatan lembaga Kompolnas menjadi momentum kemandirian jajaran Kompolnas dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya secara independen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Ketuanya adalah di Menko Polkam, ya. Menurut saya harus dilepaskan sama sekali dari fungsi pemerintah.
2: Dan pendengar, untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat atau terkait dengan urgensi pembentukan undang-undang dalam memperkuat Kompolnas, dan berikut seperti apakah yang disampaikan oleh masyarakat yang kami himpun berikut ini.
13: Menurut saya sebagai masyarakat biasa, ya kita sih setuju-setuju aja dan mendukung-mendukung saja UU Kompolnas ini dibentuk kalau memang itu untuk perbaikan kinerja kepolisian. Kalau memang undang-undang ini dibentuk untuk tujuan itu, memperbaiki itu, meningkatkan kinerja kepolisian agar bisa lebih dipercaya oleh masyarakat dan menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, kenapa tidak? Masyarakat pasti mendukung. Dan kalau ditanya harapannya untuk Kompolnas, ya kita harap pengawasan dari Kompolnas ini ya lebih intens lagi lah, karena kita tahu lah kinerja kepolisian selama ini sering dipertanyakan oleh masyarakat. Bahkan akhir-akhir ini banyak kan hashtag yang no viral no justice. Jadi dalam arti ini kalau ada yang viral dulu baru kepolisian bergerak. Harusnya ini kepolisian ini lebih aktif seperti itu. Dan Kompolnas juga ya lebih

0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik berbagai catatan terhadap kinerja aparat kepolisian untuk mendorong penguatan reformasi di tubuh kepolisian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan dibacakan oleh Fajar Nugroho.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Wacana penguatan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas kembali mengemuka di tengah tuntutan publik terhadap reformasi kepolisian. Berbagai kasus yang melibatkan aparat, mulai dari pelanggaran etik hingga penyalahgunaan kewenangan, membuat masyarakat menaruh harapan besar pada lembaga pengawas eksternal yang lebih kuat dan independen. Setiap tahun, Kompolnas menerima aduan masyarakat yang meningkat tidak puas akan kinerja Polri, mulai dari penyalahgunaan kewenangan, diskresi keliru, diskriminasi, hingga dugaan korupsi. Tahun 2024, Kompolnas menerima 1.738 aduan, dan tahun 2025 meningkat menjadi 2.200 aduan masyarakat. Saat ini, Kompolnas memiliki fungsi memberi saran kepada Presiden terkait arah kebijakan kepolisian, serta menerima keluhan masyarakat mengenai kinerja Polri. Namun dalam praktiknya, kewenangan Kompolnas dinilai masih terbatas. Lembaga ini belum memiliki kekuatan eksekutorial dalam menindaklanjuti laporan masyarakat maupun memastikan rekomendasinya dijalankan. Pertanyaannya, apakah penguatan Kompolnas cukup dilakukan melalui revisi aturan yang ada? Atau memang membutuhkan undang-undang yang baru? Sebagian kalangan menilai undang-undang baru diperlukan agar posisi Kompolnas lebih tegas dan independen. Dengan dasar hukum yang lebih kuat, Kompolnas dapat diberi kewenangan lebih luas, seperti melakukan investigasi mandiri, memantau proses penegakan etik, hingga mengawasi transparansi penanganan perkara tertentu. Kehadiran undang-undang baru juga dinilai penting untuk memperjelas hubungan kerja antara Kompolnas, Polri, dan lembaga pengawas lainnya. Namun di sisi lain, ada pula pandangan bahwa persoalan utama bukan semata pada aturan, melainkan pada implementasi dan kemauan politik. Tanpa komitmen kuat dari pemerintah dan institusi terkait, aturan baru dikhawatirkan hanya menjadi pelengkap administratif tanpa dampak nyata terhadap perbaikan pengawasan. Yang paling penting, penguatan Kompolnas seharusnya diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap Polri, bukan menciptakan tumpang tindih kewenangan. Reformasi pengawasan harus tetap menjaga profesionalitas institusi kepolisian, sekaligus memastikan adanya mekanisme kontrol yang efektif dan transparan. Oleh karena itu, jika memang diperlukan, penyusunan undang-undang baru harus dilakukan secara hati-hati, melibatkan partisipasi publik, akademisi, serta pemangku kepentingan. Tujuannya jelas, menghadirkan sistem pengawasan kepolisian yang modern, independen, dan mampu menjawab harapan masyarakat terhadap penegakan hukum yang berkeadilan. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan wabah hantavirus yang terkait dengan kapal pesiar diperkirakan tidak akan berkembang menjadi epidemi besar karena berbeda dari pandemi COVID-19. WHO tidak memperkirakan wabah tersebut akan berkembang menjadi epidemi besar mengingat pengalaman dan langkah yang telah diambil oleh negara-negara anggota. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI serius membenahi persiapan tim nasional dan penyelenggaraan setelah Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah sejumlah turnamen basket level Asia dan dunia dalam beberapa tahun ke depan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen DPP PERBASI Nirmala Dewi mengatakan, federasi tidak ingin Indonesia hanya sukses sebagai penyelenggara, tetapi juga mampu menunjukkan daya saing saat menghadapi tim-tim elit dunia.

rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima?
1: Pak,
0: kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
2: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
0: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng.
3: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
4: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya. 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Pelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Halo warga Bercahaya, jumpa lagi barengan sama Tiwi Gapi. Tigapnya hadir ya, menemani sampai di jam 9 nanti. Yuk, ayo, ayo, ayo. Ya, kita bergoyang, kita berdendang. Kayak gue Yalik ya. Selamat pagi, hari Jumat penuh berkah ya. Jumat bahagia. Jumat bahagia, Jumat bersih, terus Jumat apa maning Galik ya? Jumat pokoknya singa anu senang-senang aja lah ya. Iya bener banget, Jumat sehat gitu ya Lik ya. Singa baik-baik gitu kan. Iya, Jumat sehat, Jumat bersih, Jumat bugar, Jumat friendly. Iya, Jumat menyongsong akhir pekan bareng. Esok nggak nih, kepengen akhir pekan baik kowe. Lo yur papa nggak semangat semangat ya Lik. Iya kok. Kayaknya Mister Tondat keprewe kabar eh. Keprewe anak kabar apa? Kayaknya nang kawasan Limbangan. Nang kabar apa Lik Tondot? Nang Limbangan ya. Perjajanan-perjajanan kayak nang lapangan Limbangan ya. Lapangan anu ya rame mbokan. Iya nyong pe angger mendeng jajan pe maringana warna-warna pepek ya. Iya angger nang omah soalnya kan Cilacap utara carek maringana, angger nang Bercahaya ya carek maringki yang ngarep BKD. Iya perjajanan nang kono ya deret-deret bakul jajan apa bayana ngarep sing nang kota ya nang ngarep SMP 8 perjajanan. Iya apa bayana ya. Iya halo Ibu Mustolinga Darkam, selamat pagi Lik Epan. Iya, makayu dinas, kayak sehat dong. Iya, ya makayu dinas ya. Makayu dinas pe angger akhir pekan angger dina minggu kayak gue ya. Pe senam ya, wis jelas sehat banget lah ya. TV kasih lagu lagi ya, yang penting happy, semuanya happy cenah. Iya, pada happy lali kan pada melengkerut ya. Masih esok ayo semangat semangat.

0: Bar-baran ra kenang lamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak mening lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 111 05.

0: Nabila.
1: Iya, Fira.
0: Aku mau nanya nih.
1: Apa tuh?
0: Kamu pernah gak ngerasain patah hati karena disakitin oleh lelaki?
1: Duh, pernah banget loh.
0: Oh, pernah banget ya?
1: Pernah.
0: Berarti sama dong kayak isi lagu ini.
1: Apa tuh lagunya?
0: Asmara.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Quran Surah Al-Ankabut ayat 2.

0: pagi, sik asik asik asik. Iya, menemani warga bercahaya. Metang diseruput disit lik kopi nelik. Seruput kayak gue ya. Miki wis donga mbok. Iya wis donga wi nyong wi. Nyong arepan mangkat kerja donga. Iya ya lik ya. Arepan mangkat kerja kudu donga lik. Iya, arepan metu mari ngomong donga lik. Ih, bahaya banget aroran donga. Iya, kudu berdoa disit sebelum melakukan apa saja kayak gue lah ya. Halo mama anak.
1: Halo, anti TV-ku yang imut.
0: Iya.
1: Asik,
0: iya.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Nok bagi-bagi salam ya. TV tak anu tinggal sedelatok. Orang mari ngendi-ngendi. Cuman ki main kon pagari tak ngisine ngeringokna suarane Mama Nok. Soalnya suarane kecil sekali di sini ya. Mungkin mixernya anu kena ngapa ya. Ayo Mama Nok, mari kita berbagi-bagi salam.
1: Oke, berbagi.

0: baik-baik saja. Lagunya dong, Anti. Halo, halo.
1: Iya, iya, Mama. Iya, Mama.
0: Aku terjatuh, ada tidak?
1: Aku terjatuh?
0: Iya.
1: Oh, dari tangga apa dari pohon ini?
0: Orang gendut terjatuh, kasihan banget lah.
1: Ih, ampun, iya, Mama. Hati-hati makanya ya. Ya, nanti Ti cari ya Mama ya alternatif lain barangkali Mama. Selain aku terjatuh kalau misalkan enggak ada.
0: Saat terakhir aja.
1: Oh, deh. Saat terakhir. Ya, lagunya sedih semuanya ini Mama ya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Dari ST12 apa ST12?
1: Iya, ST12 Ma. Kelasnya kelas jumbo. Iya.
0: Ti sarapan belum, Ti?
1: Udah, Ma, udah sarapan ini.
0: Sarapan asik, sudah sarapan. Iya. Pokoknya sarapan-sarapan yang belum sarapan, iya. Ayo sarapan.
1: Oke, okay, Mama. Iya.
0: Yeah. Hari kita pagi ini dengan sarapan supaya tidak oleng.
1: Iya.
0: Okay,
1: iya, Mama.
0: Semoga selalu sehat, semangat,
1: lancar
0: berkah rezekinya,
1: banyak
0: umurnya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin amin ya rabbal alamin. Aturuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tara, thank you Mama Enok. Yang ada di Jalan Teri ya Pak Yohanes, yang ada di Jalan Teri, halo selamat pagi. Bunda Rohimah-imah ini kayaknya sondol-sondolan bun. Iya, sondol-sondolan kayong. Iya, iya. Halo Lik Dimas, kayak Pak Kamin Mas Gur hadir, terima kasih. Bunda Rohimah-imah sondol-sondolan karo Mama Rizky, or papa ya. Pak Kamin Mas Gur, Lik Anu, Ayah Putra Taurus, ya Lik Dimas, Bunda Mustolinga Darkam, halo. Mama Rohima karo Bunda Rizky masih sondol-sondolan. Iya, siapakah yang nanti akan menjadi juaranya? Masuk ke dalam gawang radio bercahaya, gol. Lah, ngono lah ya pada sondol-sondolan di sini, biar pan nyetel lagu dulu. Hop tok cak maring terminal. Terminalnya mana nato? Nang terminal Tirto Nadi.
2: Tapi kok itu ya? Pak, apa enak ya? Mas, sampai banter ke coba, coba banter ke. Kurang seru, kurang seru.

0: Bek, omahe merah meruh, dapure sesek, nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak minlah tuli isin.
1: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo ditelepon bae siki, pesen Aring akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akekahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akekah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puruh. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
3: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
4: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama Pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
5: Besti, minggu depan aku mau liburan ke Singapura. Ada yang mau dititip gak?
6: Wah, kebetulan. Tolong beliin aku HP baru ya di sana. Soalnya HP yang aku mau cuma ada di luar negeri. Tapi jangan lupa, nanti emailnya didaftarin di Bea Cukai pas kamu pulang.
5: Oke, Besti. Beli HP di luar negeri emang harus banget ya didaftarin di Bea Cukai?
6: Harus dong. Kalau nggak daftar, HP-nya bisa diblokir, nggak bisa dipakai sinyal di Indonesia. Makanya wajib daftar IMEI di Bea Cukai di Bandara Kedatangan.
5: Waduh, ribet nggak daftarnya?
6: Enggak kok, gampang banget. Kamu cuma perlu siapin tiket, boarding pass, paspor, sama NPWP. Tapi kalau kelupaan daftar di bandara, masih bisa daftar di kantor Bea Cukai terdekat. Cuma sayangnya nggak dapet fasilitas pembebasan biaya masuk dan pajak.
5: Oh gitu, jadi lebih untung ya kalau langsung daftar di bandara.
6: Betul, dan ingat, jangan percaya calo atau orang yang ngaku bisa daftarin IMEI. Pendaftaran resmi cuma lewat Bea Cukai.
5: Siap, Besti. Oke deh, liburan jadi lebih tenang, belanja aman, HP pun bisa langsung dipakai pas sampai rumah. Duh, seneng banget ya.
7: Liburan ke luar negeri makin seru tanpa khawatir bawa HP dari luar negeri? Daftarkan IMEI-mu di bandara atau di kantor Bea Cukai di kotamu. Bawa tiket, boarding pass, dan paspor. Ingat, pendaftaran hanya melalui Bea Cukai. Untuk informasi resmi dan terbaru, kunjungi media sosial @beacukaicilacap atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281.
8: Bro, lihat nih. Gue dapet voucher liburan dari salah satu vendor kantor. Bali cuy, gratis.
9: Hah? Serius? Emang boleh gitu?
8: Ah, santai aja kali. Cuma hadiah kok, tanda terima kasih gitu. Gak ada urusannya sama kerjaan gue kan?

0: yakin loh. Kan lo dapat hadiah dari vendor yang punya urusan sama pekerjaan lo. Itu udah masuk gratifikasi, bro. Lo wajib laporin.
1: Hah? Emang iya ya? Tapi kan gue nggak minta, dia yang ngasih.
0: Gratifikasi itu bukan cuma soal minta atau enggak, bro. Hadiah kayak gitu bisa dianggap suap lo. Lo juga bisa dapat sanksi kalau nggak lapor. Kalau nggak bisa nolak, laporin aja ke KPK.
1: Oke deh. Habis ini gue lapor. Masa liburan pakai hasil korupsi?
2: Mari, hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.

0: Iya, gadis manis Kalimantannya, nanti Tiwi lanjutkan, tenang aja, nggak dipotong ya. Ini karena Tiwi mau cek-cek apa namanya yang buat online ya. Ayo, siapa nih warga percaya Pak Amin Maskur? Mau telepon lagi nggak? Ini ditungguin sama Pak Hari. Pak Harinya mau pergi biar Pak Hari bisa mendengarkan ini loh. Iya, kalau ada yang telepon biar suaranya terdeteksi, soalnya ini dari tadi Tiwi nggak bisa dengar gitu ya. Kalau ada yang telepon, yuk telepon lagi. Siapa nih yang mau telepon nih? Ayo. Likepen nih, bantu nih. Halo Likepen, selamat pagi. Likepen, halo. Pagi. Likepen, kalau monitor suaranya Tiwi, Likepen bagi-bagi salam aja ya, Likepen ya, sama request lagu. Yang lama nggak apa-apa nih, kita lagi monitor nih. Ya, bantu kita memonitor untuk saluran ininya, saluran apanya namanya, teleponnya ya. Ya, Tiwi dengarkan lewat radio biasa. Coba Likepen bagi salam. Likepen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, ini udah ada suaranya.
0: Iya, ada suaranya Likepen. Monggo Likepen bagi-bagi salam yang rada lama. Likepen, kita lagi monitor ini, Lik.
1: Oke. Ya, mau salam-salamnya ya Mbak Tiwi. Yang pertama buat Mbak Tiwi, Mbak Del, segenap kru lah, selamat pagi. Juga buat Mama Nok, Mama April, Mama Esa, Mas Kiron, Mas Dimas, Mas Arjuna, Mbak Nasito, Bu Pencirahayu, Bu Mustolinga, Mas Parjan, Mbak Martiani, Bu Lucia, Bu Endang, Kang Puswo, Ayah Nesa, Ayah Camel, Kang Simon, Kang Cipto, Kang Harto, Bung Astomo, Mas Arjuna, Kang Tondot, juga buat siapa aja tadi yang udah pada masuk ya Mbak, ada Mama Cantika.
0: Iya, ada Mama ya. Cantika, Mama Cantika, iya. Mama Enok.
1: Oh iya, Mama Enok udah Mbak tadi.
0: Oh iya, iya udah ya, Pak Amin Maskur sudah.
1: Iya. Ya Pak Amin Maskur, juga selamat pagi buat Pak Seja Marjono, Mas Ali Maksum, ya. Bunda Rizky.
0: Bunda Rizky.
1: Juga buat Pak Kirno.
0: Mbak Dina Osa.
1: Mbak Dina Osa ya, Mbak Kajol, ada siapa lagi ya?
0: Bunda Rohimah Ima.
1: Ya Bunda Rohimah Ima, ya selamat pagi, salam kenal aja Mbak Pak Izin.
0: Iya.
1: Mbak Kartim, Mbak Habet. Mbak Marjono, Mbak Marijan kok,
0: Mbak Marijan.
1: Iya, buat Mbak Daryani.
0: Iya.
1: Ada Mbak Aneka Rejeknya, Bu Eni, Tante Yara ya, tadi ada ya.
0: Iya.
1: Ya selamat pagi. Ini terpantau sudah.
0: Bagus
1: di sini. Kalau iya. Yang pertama itu tadi nggak dengar Mbak?
0: Iya kan ya, betul sekali itu iya. Likepen. Terima kasih sekali lo bantuannya ya.
1: Iya, aku udah salam-salam tadi nggak
0: iya.
1: Terdengar.
0: Iya.
1: Iya.
0: Iya, tadi memang konslet
1: ya.
0: Sementara
1: itu aja dulu ya Mbak.
0: Iya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Likepen. Iya, kayak Likepen membantu sekali ya Likepen ya. Tadi memang Tiwi juga gak bisa dengar suaranya pas Mama Enok tadi juga gitu. Makanya tadi lagi dibantu sama Pak Teknisi buat ngutik-ngutik ya, ngutik-ngutik. Iya, ini gadis manis Kalimantannya Tiwi mau meluncurkan. Tadi Mama Enok gitanya, itu apa namanya, Tiwi belum hunting, nanti Tiwi hunting deh ya beritanya. Beritanya lagunya Mama Enok ya. Baik, ini Tiwi juga mau nyalami dulu buat yang sudah ikutan bergabung. Ada Ayah Putra Taurus, halo selamat pagi. Bunda Mustolingah Darkam, udah dengerin dari tadi malam, siang, pagi, siang, malam. Waduh luar biasa nih Bunda nih, Bunda Mustolingah Darkam. Dengerinnya setiap saat ya ternyata ya, pagi, siang, sore, malam. Dengerin terus pokoknya, dipanjer ya. Oke, kayak nanggap radio, Wiora nanggap wayang. Iya ya, nanggap radio. Terus Olik Dimas Nengah Dipala juga mau berkongsi-kongsi. Halo Lik. Lik Dim. Lik Dimas, apa kepencet apa ya? Kayang
1: KPS.
0: Iya, pagi KPS, Lik, lagi ngapa?
1: Ya, kayak lagi mantau mau ngondel, Lik, biasa, Lik.
0: Oh, iya.
1: Iya.
0: Apa saja tugas hari ini, Lik Dimas? Tidak bisa dilaporkan kepada saya.
1: Ya, biasa, ngawasi orang beraktivitas.
0: Aduh, Jan, kayak CEO ngawasi orang beraktivitas, Jan, ya.
1: Iya. Iyalah.
0: Rame apa ora ki Banyumas? Mendung apa? Nanas.
1: Cerah ceria
0: pada baik berarti.
1: Jumat berkah.
0: Iya.
1: Ya kelik epen kasih teman gue mikir munggah.
0: Iya, kelik epen kok.
1: Mana Mama Enok ya gue.
0: Mama Enok wis, ya lik epen. Ki bisa lami ki Bunda Mustolinga Darka mendinang ringokna lo pagi siang sore malam.
1: Oh ya, Mustol ya, Pak.
0: Ibu Mustol ini ngadar kam, Lik.
1: Iya, bojone Pak Darkam kayaknya.
0: Iya, bojone Pak Darkam lah, masa jenengane be Ibu Mustol ini ngadar kam.
1: Salam-salam ya, Lik ya.
0: Iya, oke.
1: Oh, lagunya apa, Lik?
0: Lagunya apa, Lik?
1: Suketeki, Lik.
0: Suketeki, iya, kudanya peduli, tina Jumat.
1: Iya, Jumat. Bermanya kudanya bersih-bersih.
0: Iya.
1: Salam-salam ya, gue.
0: Ya, Lik, monggo.
1: Tukang Bapak, gue, selamat pagi, selamat Yani. Selamat KWC, selamat pagi, selamat kita.
0: Ya.
1: Selamat cantikan, gue.
0: Ya.
1: Mbak E. Gak usah harus cantik ya, selamat pagi, Bu Arti. Mama Enok, ya, selamat pagi.
0: Ya.
1: Terus, Kang Kusmo. Pak Ganya sekarang, Pak Amin Maskur.
0: Iya.
1: Terus go sakisikan tuh.
0: Ya.
1: Terus bakar tim. Ya, omongan tadi yang ini Nona TPS.
0: Siap.
1: Berikan nikmat bertugas, tetap semangat, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Lik Dimas. Oke, sing lagi ngawasi wong kerja ya. Wong kerja diawasi bae. Ngawasi wong kerja dadi mandor ya Lik. Jan erem banget kok. Lik Dimas sing ana nang Tumiang kae ya. Bos Kirno kepriben kabare Bos Kirno? Sing ana nang Juruk Legi ini dia lagune diluncurkan lagi ya Warga Bercahaya tadi dipotong karena ada kepentingan. Iya, ini sekarang diluncurkan lagi. Oh iya, salam-salamnya nih Tiwi mau Lik Epen, Mama Enok gimana? Bunda Rizky yang ada di Kemeranjen juga. Singa Nanang Petarangan ya, Mama Rizky, halo selamat pagi. Wah,

0: kamera.
1: Mana mana?
0: Pasti kalian pengen ngeliat ini kan?
1: Apa tuh?
0: Kasih jogetannya dulu dong.
1: Oh, jogetannya.
0: Mereka pasti nungguin.
1: Madep-madepnya nih.

0: Coca-Cola cookies enaknya full.
1: Bun, belakangan ini ayah suka capek banget. Badan sering nggak enak, pikiran nggak tenang. Ayah udah periksa, tapi baik-baik aja. Kenapa ya, Bun?
2: Jangan-jangan bukan soal medis. Coba konsultasikan ke klinik hati Nurul Iman ya. Di sana ditangani dari sisi medis dan non-medis. Sudah berizin dan praktek sejak 2002. Ribuan pasien sudah terbantu, bahkan dari luar negeri loh. Membantu ketenangan jiwa, solusi spiritual, sampai membangun energi positif.
1: Wah, kayaknya itu yang aku butuhin, Bun. Yuk, anterin ayah, Bun.
3: Rahasia agar tubuh tidak mudah terkena penyakit adalah menjaga kesehatan lahir dan batin. Konsultasikan permasalahan Anda kepada Klinik Hati Nurul Iman. Mari berkuat iman, doa, energi positif, dan temukan kembali kedamaian Anda bersama kami. Klinik Hati Nurul Iman yang beralamat di Jalan Kinibalu, nomor 26B /42, Cilacap Tengah. Telepon 0821-1541-1233.
2: Klinik Hati Nurul Iman meraih banyak penghargaan Asia dan Indonesia. Salah satunya, The Best Master Konsultan Spiritual Indonesia. Dan banyak pasien mancanegara yang ditangani baik Asia, Eropa, dan Afrika. Dan menerima pengobatan jarak jauh serta bersertifikasi.
4: Kenapa sih? Waktu kau ngiklik temen.
5: Lagi ya kau waktu pernah mari-mari.
6: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
7: Ika kau pengen ngerokok sih mereka waktu.
5: Anak rokok legal, karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
7: Jelasnya gue kan ngerokok sih mereka waktu. Rokok legal gue sih anak pika tukene. Alias anak bandrol rekane. Kudu asli. Lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita tukene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda. Lan pidana penjarane kang.
8: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
9: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
10: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya.
11: Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima?
10: Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak. Mau pinjam uang sama siapa lagi?
12: Tenang aja, Bu. Kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri, Bu.
10: Wah, syukurlah kalau begitu ya, Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk, Pak, kita ke Bank Jateng.
11: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
13: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya. 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
14: Pak, nyong pengen ganti kasur.
15: Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lah.
14: Kaya kaya kiye. Bodol.
16: Is Bu.
14: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
16: Nyong bingung Bu.
14: Usah bingung Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
16: Ngone Pak Kirno. Pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barang main pelayanan luar biasa jos pokoke
14: maningan angger konsultasi cat tembok apa cat besi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
16: Wah, nyong ana ya Bu, ibune ora usah melu.
14: Ih Pak, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul po.
17: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
18: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
14: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
19: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
20: Cahaya.

0: kasih.
1: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
2: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
1: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
2: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
3: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
4: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
5: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
4: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
5: Oh gitu ya mas.
3: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
6: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks, dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D.I. Pandjaitan nomor 32 Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
5: Makasih ya mas.
4: Tangan saya jangan ditarik mbak.
5: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
7: Yuk pak, gagen. Wis ayu kie.
8: Kesel banget mak. Jan aja sikilah, lemos.
7: Ge, tak gawek na wedang teh golti. Sing merek na bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger pokoknya.
3: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.

0: si kasih Mama Rohimah. Ya TV-nya udah mau pamit ini Mama Rohimah. Besok ditelepon lagi ya di pagi hari barengan Mbak Marco Del. Iya, barengan Mbak Adel ya besok. Di dangdutan, nanti masih ada dangdut di jam 10 sampai jam 12. Mau request-request lagu boleh ya, nanti TV siapkan jam 10 sampai jam 12. Ya, Mama Nok juga nih, belum TV huntingin juga lagunya ya, masih TV utang. Nanti insya Allah TV huntingin deh ya. Nanti di play kalau bisa di jam 10 sampai jam 12. Kalau nggak bisa, ya berarti buat besok pagi. Pokoknya GPS-nya setiap hari ya, warga bercahaya dari jam 6 sampai jam 9 every day. Wih, senang banget. Iya, apalagi ditambah jam 10 sampai jam 12 juga masih dangdutan. Coba kurang apa lagi dangdutannya. Oke deh, ada dari siapa ini ya? Coba ya, Tiwi ceklik ya. Ada dari siapa nih yang udah kirimkan voice note-nya?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, Bun.
1: Cantik. Yang Bintoro. Mami Bintoro bagi salam.
0: Oh, Mami Bintoro.
1: Kelalen ke. Bintoro harus salami, ayo.
0: Ya ampun, kelalen lupa Mama.
1: Ini Mama Nok ya. Apa sing apal Pak Masko.
0: Iya.
1: Sondo.
0: Iya.
1: Marjan.
0: Baiklah.
1: Bunda Rizky, Mama Rizky. Bunda Bunda Harti.
0: Iya.
1: Untuk semuanya saja lah ya, yang monitor radio.
0: Siap,
1: pop,
0: siap, siap.
1: Yang monitor radio bercahaya. Jeng Ayu.
0: Iya.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih. Iya. Terima kasih. Ada Mami Bintoro Cenah. Iya. Requestku. Oh iya. Oh, doaku untukmu sayang ya dari Yeni Inka. Oh, bentar-bentar. Bentar ya, Mbak, lagunya udah masuk ke folder dan banyak banget ya. Yeni Inka. Nanti kalau misalkan enggak bisa dimunculkan di sini, nanti dimunculkan di jam 10 aja ya, Mbak ya. Soalnya Tiwi udah mau pamitan banget ini, cuman Tiwi takutnya ada WA-WA yang belum terbaca gitu. Pak Amin Maskur kayak, lagi nang sawah. Iya, wih, sawahnya akeh banyune apa ya? Oh enggak, ini sawahnya sudah diolah dan siap ditanduri. Kalo wih, siap ditandur, wih. Oh iya, padinya ini ya. Nih, sudah siap mau ditanduri. Pak Amin Maskur, semangat tanduri. Terus Mama Rizky, iya. Mama Rizky juga kirimkan voice note ya. Suaranya bercahaya udah keluar Mbak Tiwi. Tapi kadang suaranya Mbak Tiwi kadang jauh, kadang dekat. Aduh, kadang jauh, kadang dekat ya Mama ya. Kalau tadi itu karena ada di sebelah itu ada Pak Hari lagi ngutik-ngutik mixer. Iya, makanya kadang jauh, kadang dekat gitu ya. Jauh dekat cantik, jauh dekat cantik gitu. Iya nanti Mama Nok, iya Tiwin dadakan nyari dulu lagunya ya. Bukan dicari sudah ada, tapi belum. Iya nanti ya Mama ya. Kalau udah ada pasti diluncurkan. Ini tadi Lik Epen, perikanan kiri ya. Tiwinya pamit warga bercahaya, terima kasih atas kebersamaannya. Tetap semangat dan tetap stay di sini di Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap.

Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Quran Surah Ali Imran ayat 185.

0: Selamat ya Pak, putra Bapak sudah lahir dengan selamat dan sehat.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
0: Silakan.
1: Boleh. Ya. Ayo, ya, Pak. Ya. Isi.

Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Halo warga bercahaya, jumpa lagi barengan sama Tiwi Gapi di program Siaga Solusi dan Inspirasi Keluarga sampai tuntas nanti di jam 10. Iya, halo bunda-bunda, kalau hari Jumat gitu ya. Iya, gimana kabarnya? Semoga senantiasa sehat, penuh berkah ya, karena ini adalah hari Jumat, iya, yang penuh berkah gitu ya. Iya, Jumat berkah biasanya. Bunda-bunda mungkin yang sudah biasa langganan gitu ya buat berbagi di hari Jumat gitu kan. Hari ini apa nih menunya? Kok langsung ngomongin menu? Iya, kadang kan bukan juga makanan ya yang kita bagikan ya, atau juga bukan berbentuk uang, tapi memang seikhlasnya kita yang mau ngasih. Iya, ada juga mungkin yang ingin berbagi air gitu kan. Iya, enggak masalah juga kan. Di jalan juga banyak orang nih yang tiba-tiba haus. Siapa tahu ya, Anda menyiapkan di pinggir jalan itu, di depan toko Anda atau mungkin di depan warung gitu ya, ada, silakan ambil gitu kan. Barangkali ada es teh gitu kan. Iya, ada, boleh request gak Wi, ada kopi gitu. Aduh, udah dikasih Jumat berkah masih request aja lah ya. Ya, ada air putih barangkali, air kemasan gitu ya. Silakan diambil Jumat berkah gitu. Iya, itu juga gak apa-apa kok. Jadi gak harus yang ini itu gitu ya. Yang penting keikhlasannya. Baiklah, warga bercahaya. Enak kan ngomongin apa ini ya? Solusi dan inspirasi keluarga, solusi dan inspirasi ya. Siaga, iya. Di program Siaga ini enakan ngomongin apa ya warga bercahaya ya. Barangkali ada yang kepengen request, mau ngomongin apa, kecantikan, kesehatan bunda, atau parenting, bisa, boleh gitu ya. Iya, atau apa, kewanitaan mungkin. Barangkali warga bercahaya suka yang wanita-wanita, gaya hidup atau hiburan. Wow, iya. Kalau hiburan sih seneng banget, apalagi bulan Mei ini banyak libur-liburnya, Wi, cenah. Mau libur kemana sih, Bun? Mau naik apa? Gitu ya. Mau libur kemana nih? Atau tentang permakanan-permakanan, Wi, gitu kan? Yang mau diet-diet sehat, iya, gaya hidup sehat, gitu ya. Makanan nih. Makanan tuh TV kan sering banget ya ngomongin apa namanya tegian. Jadi hari Selasa, Rabu TV siaran di program tegian ya. Jadi TV suka ngomong-ngomongin, tegiannya menunya kali ini bersama TV ada tege bayem gitu-gitu ya. Iya. Dan memang itu warga bercahaya, bagus untuk kesehatan kita. Iya, jadi penyumbatan jantung, jadi penyebab utama serangan jantung yang bisa fatal. Dan ada makanan untuk mencegah penyumbatan jantung. Jangan lupa ya, masukkan ke dalam menu harian kita. Apa itu penyumbatan jantung? Istilah ini mengacu pada kondisi pembuluh darah menyempit dan tersumbat untuk menghambat aliran darah ke jantung. Seperti itu, bahaya sekali ya. Penyumbatan bisa terjadi akibat penumpukan flak. Nah, flak berasal dari kolesterol, lemak ya, sisa metabolisme, kalsium atau fibrin. Nah, apa yang makanan untuk mencegah apa penyumbatan jantung itu? Ada sayur-sayuran, ada buah-buahan ya, ada ikan pun, ikan yang berlemak itu, tapi lemaknya lemak yang bagus ya, itu juga bisa. Jadi kalau buah-buahan ada alpukat ya, sayur-sayuran itu ada brokoli juga bisa di TG ya. Selain kalau Tio bilang ada TG bayam, ada TG apa namanya, yang kecil-kecil, daun katu gitu ya. Iya, ada daun kelor. Nah, bisa dimasukkan juga varian-varian sayuran lain seperti seperti brokoli ya. Kalau misalkan bayam bosan gitu, bisa dimasukkan brokoli. Terus ikan-ikanan, Anda bosan dengan ayam terus ya, bisa dengan ikan apa lagi? Ikan yang proteinnya bagus lah ya. Memang ini ikan lebih banyak disukai daripada mungkin daging-dagingan gitu kan. Iya.
Asam lemak omega 3 ini akan membantu mengurangi peradangan dan juga menurunkan trigliserida gitu. Buah-buahan itu semangka, ya, ada almond juga. Nah, bayam itu ya, kalau Anda nggak bosan, kalau TV nggak ada bosannya sama bayam. Iya, dan kalau ada orang bilang, ah nggak bayam, ah nanti asam urat dan lain-lain gitu ya. Untuk kita yang tidak mengenal itu, jadi masih makan bayam, kacang, dan lain-lain, kacang panjang ya, kacang sayur, bisa nih, TG-nya, menunya dikasih bayam untuk mencegah penyumbatan jantung. Dengan rutin mengkonsumsi bayam, kita akan menjadi Popeye ya, Wi? Tidak. Ya, kenapa di kartun Popeye itu makannya spanish ya, bayam ya? Karena memang menyehatkan. Sayuran hijau ini mengandung kalium, folat, dan serat yang mencegah penyumbatan pada arteri. Ya kan? Bonusnya itu sehat gitu. Gandum-ganduman, gitulah warga percaya ya. Mau request apa warga percaya? Ini bunda-bunda ke TV, boleh nanti TV berikan informasinya ya. Atau mungkin tips-tips, bunda punya tips di rumah. Bukan tips kompo loh ya bun. Tips apa gitu, cara mengolah apa atau cara apa, boleh di-share ke TV. Tapi yang bener loh, tipsnya udah pernah dicoba dan udah berhasil gitu ya. Jangan baru eksperimen aja kayaknya. Baiklah, 0811 2605 43 untuk WA-nya.

Ya, halo warga bercahaya. Sudah jam berapa ini? Sudah jam 9:30, kurangnya sekitar 4 menitan lagi ya warga bercahaya ya. Jadi kalau warga bercahaya punya janji di jam berapa, jemput anak sekolah jam berapa hari Jumat, biasanya pulangnya gak asik ya. Jangan sampai anaknya ini menunggu gitu kan. Iya. Terus juga nanti jadi nangis dan lain sebagainya. Terus ya warga bercahaya, kalau kita bepergian gitu hati-hati seperti itu. Berdoa dulu. Kalau kita naik motor ya jangan salip-salipan, terus juga jangan lengah gitu ya. Ya pokoknya harus berhati-hati lah warga bercahaya. Ini di Cilacap banget kemarin ya kejadiannya nih warga bercahaya. Dan Tiwi lewatin jalan itu tiap hari. Iya nih ya. Jadi ada truk tronton yang menabrak motor listrik di Cilacap. Ini beliau adalah salah satu pensiunan yang meninggal dunia. Kecelakaan lalu lintas terjadi di simpang 3 Jalan MT Haryono, RDMP, Desa Lomanis ya di Kecamatan Cilacap Tengah. Hari Kamis kemarin tanggal 7, seorang pengendara motor listrik dilaporkan meninggal dunia akibat insiden tersebut. Kecelakaan melibatkan sebuah truk tronton Nissan bernomor polisi R8977HT ya, dengan sepeda motor listrik. Iya, Kanit Gakum Satlantas Polresta Cilacap, Ibtu Adim, menyampaikan peristiwa itu terjadi pukul 14.20 waktu Indonesia Barat, jam 2 lebih 20 menit ya. Dan ini satu orang meninggal dunia dengan kerugian material ditaksir 500 ribu. Kecelakaannya itu sekitar jam 2.20 dan korban diketahui berinisial S, 74 tahun, warga kecamatan Cilacap Tengah. Korban mengalami cedera kepala serta luka lecet di kedua tangan dan kaki. Ia sempat dilarikan ke RSUD Cilacap sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Sementara itu pengemudi truk berinisial S, 64 tahun, warga Cilacap Utara tidak mengalami luka. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara atau olah TKP, kecelakaan bermula saat truk tronton ini melaju dari arah timur ke barat. Nah, sesampainya di lokasi kejadian, kendaraan hendak berbelok ke kiri menuju ke arah selatan. Diduga truk terlalu melebar ke kanan saat berbelok. Pada saat yang bersamaan, motor listrik yang dikendari korban melaju dari arah utara ke selatan. Karena jaraknya terlalu dekat, tabrakan pun tidak dapat dihindarkan ya. Dan akhirnya terjadi ya. Petugas Satlantas Polresta Cilacap yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi kejadian, melakukan olah TKP, sementara keterangan sanksi serta saksi ya maksudnya, serta pengecekan kondisi korban di rumah sakit. Adim juga menghimbau masyarakat agar lebih berhati-hati saat berkendara di jalan raya. Iya. Hati-hati ya warga bercahaya. Bukan hanya saja kita yang misalkan kita yang naik motor, tapi juga para supir-supir ini ya. Jadi himbauan itu untuk semuanya, baik itu supir kendaraan beratnya, supir kendaraan yang besar-besar, dan kita para pengemudi yang pakai mobil roda 4 mungkin, atau pakai motor gitu ya, juga harus berhati-hati. Semuanya lah ya, pengendara, semuanya pemakai jalan, itu harus berhati-hati. Ya, mungkin juga bukan motor, mobil, tapi yang nyebrang. Kita kalau menyebrang, berhati-hati. Naik sepeda juga berhati-hati ya, agar kita selamat seperti itu. Baik, warga bercahaya, halo, selamat siang semuanya. Masih kita di program Siaga, Solusi dan Inspirasi Keluarga.

0: Bun, belakangan ini ayah suka capek banget. Badan sering gak enak, pikiran gak tenang. Ayah udah periksa, tapi baik-baik aja. Kenapa ya, Bun?
1: Jangan-jangan bukan soal medis. Coba konsultasikan ke klinik Hati Nurul Iman ya. Di sana ditangani dari sisi medis dan non-medis. Sudah berizin dan praktek sejak 2002. Ribuan pasien sudah terbantu, bahkan dari luar negeri loh. Membantu ketenangan jiwa, solusi spiritual, sampai membangun energi positif.
0: Wah, kayaknya itu yang aku butuhin, Bun. Yuk, anterin ayah, Bun.
2: Rahasia agar tubuh tidak mudah terkena penyakit adalah menjaga kesehatan lahir dan batin. Konsultasikan permasalahan Anda kepada Klinik Hati Nurul Iman. Mari berkuat iman, doa, energi positif, dan temukan kembali kedamaian Anda bersama kami. Klinik Hati Nurul Iman yang beralamat di Jalan Kinibalu, nomor 26B garis miring 42, Cilacap Tengah. Telepon 0821-1541-1233.
1: Klinik Hati Nurul Iman meraih banyak penghargaan Asia dan Indonesia. Salah satunya, The Best Master Konsultan Spiritual Indonesia. Dan banyak pasien mancanegara yang ditangani baik Asia, Eropa, dan Afrika. Dan menerima pengobatan jarak jauh serta bersertifikasi.
3: Pak, tahun kie anaknya dewek lulus SMP. Terus arep ngelanjut na sekolah na ngendi ya, Pak?
4: Jajal takon bocah ibu, mbok wis duwe pandangan dewek.
5: Ade pengen daftar sekolah nang SMK BBC, Pak.
3: SMK BBC? Apa kue?
5: SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale SMK Bina Bakti tahun kie wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Dadi lulus sekolah ade bisa kerja nang luar negeri. Terus siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap. Keren kan, Mak?
3: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak. Dewek sebagai wong tua kudu ngerestuni cita-citane anak, duwe keterampilan lan duwe cita-cita.
4: Iya, Mak. Siki wis jamane kerja go global, go internasional. Ya ayu, bapak daftarnya Siki aring SMK BBC utawa Bina Bakti Cilacap. Aja kesuwen.
1: Benar sekali. Mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung. Yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
2: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123, Amel 0888-0663-6700, Widi 0815-8672-9554.
6: Duh, kipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
5: Arep ngedekna barang yuk.
7: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
6: Genit kono. Ujarku, gelang kalungmu wis gede kok. Jon, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
5: Iya yuk, wis langganan kawit genyel.
6: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
5: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, tokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
2: Toko emas matahari, toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda.
8: menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
9: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
10: Anda bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com.

Warga percaya loh, iya. Gimana nih, Bunda? Sudah semuanya selesai? Alhamdulillah. Apanya nih, Wi? Aktivitasnya dong. Sekarang kita tinggal duduk manis manja ya buat bunda-bundanya nih yang sudah terselesaikan semuanya. Oh, Bunda belum selesai, Wi. Kalau Bunda itu aktivitasnya 24 jam. Wow, iya, Bun. Iya, jadi kalaupun selesai itu kayak nyambi selesai aja gitu, nyambi istirahat gitu ya. Iya, nanti ada lagi kok, tenang aja. Oh, iya. Pekerjaan susulan gitu ya. Iya, diatur aja Bunda, diatur aktivitasnya. Baiklah, warga bercahaya, semakin siang ini cuacanya juga enak banget nih ya. Terus juga kalau dilihat juga masih ada angin, jadi tetap sepoi-sepoi. Iya, terkait dengan informasi tadi laka lantas ya yang ada di Jalan MT Haryono itu, memang kita harus waspada dan hati-hati untuk siapa saja seperti itu. Jadi kalau jalanan, kalau menurut Tiwi ya, di jalan itu bukan saatnya orang terburu-buru. Jadi kalau ada beberapa orang yang gak harus di jalan gitu, yaitu orang terburu-buru. Iya, kalau orang terburu-buru gitu ya, kan sukanya ngebut-ngebutan tuh. Iya. Terus kemarin banget ini dialamin sama Tiwi sendiri ya. Ada memang kayaknya masih belajar deh naik mobil, padahal mobilnya besar dan mobilnya bagus ya. Kayaknya anak orang kaya mungkin ya, karena mobilnya besar dan mobilnya bagus gitu. Mobilnya pokoknya bagus lah. Tiwi juga kepengen punya mobil kayak gitu ya. Iya, Tiwi ini lagi jalan lurus gitu ya. Tiba-tiba tuh ada dari jalan kecil yang mau belok, tapi beloknya seperti itu. Kayaknya beloknya tidak mengerem. Jadi beloknya itu melebihi gitulah ya. Menyorok jalan orang yang lagi seharusnya melintasi jalan itu gitu ya, mau ditabrak aja gitu. Wah gitu kan, langsung deh secara Tiwi adalah wanita kan. Iya. Katanya tuh wanita selalu benar gitu. Tapi memang itu posisinya Tiwi yang benar ya. Langsung lah berhentilah, langsung tak stop lah ya, langsung. Mas, iya, kalau masih belajar jangan di jalan raya, bahaya kan. Jadi nanti orang lain jadi korban gitu. Iya. Dan lagian juga kalau motor sama mobil, pasti mobilnya nanti yang salah gitu. Dan memang mobilnya yang bersalah sih. Jadi bukan kalau untuk belajar ya, warga bercahaya, ini juga sampaikan ke putra-putri kita yang masih belajar ya. Kalau di jalan raya ditulis masih belajar seperti itu. Terus juga kalau yang seperti itu jangan di jalan yang memang jalan-jalan raya gitu lah ya, bahaya. Dulu Tio waktu masih belajar itu belajar sampai benar-benar bisa banget ya, itu masih di lapangan, terus masih di jalan-jalan yang sepi ya, untuk melancarkan mengendarainya bagus sampai benar-benar bisa parkir ya. Sekarang sih parkirnya sebenarnya belum 100% bagus banget, masih belajar, tapi kan sudah lumayan bisa parkir di pasar. Iya, bisa parkir di tempat parkir lah ya, lumayan gitu, walaupun nggak sebagus itu gitu kan, bisa parkir di sambil laris. Iya, bisa parkir di sambil lari sudah lumayan lah ya. Bisa parkir di depan rumah, iya. Lumayan nih. Jadi kalau misalkan masih belajar jangan di jalan raya, bahaya kan. Iya, harusnya itu kalau berbelok itu harus sama ngerim dulu, nanti terus belok gitu, jangan tiba-tiba shoot gitu ya. Apalagi tuh nyorok jalan gitu ya. Padahal itu kalau berkendara harusnya yang lurus dulu yang didahulukan itu memang. Jadi harus ngelihat, oh lagi sepi nih, kita mau belok pas lagi sepi gitu. Jangan ada orang lagi lalu lalang, belok aja gitu ya, nanti malah berbahaya. Terus juga orang terburu-buru jangan di jalan, harusnya kalau keburu-buru berangkatnya harusnya jam 5 atau jam 4 subuh ya, pas lagi gak ada kendaraan berangkat tuh kalau orang terburu-buru ya, biar nanti tepat jam di tempat kerjanya tepat waktu. Iya. Atau kalau orang terburu-buru tuh ya, kalau di kota besar naik kendaraan umum aja gitu. Jangan naik sendiri karena nanti gak bagus hasilnya, ngebut-ngebutan, salip-salipan dan lain sebagainya. Terus apalagi ya, orang yang lagi hatinya gundah gulana juga jangan naik kendaraan, apalagi menyetir. Iya, suka ngalamun-ngalamun di jalan ya, bahaya itu warga bercahaya. Baik. Terus orang yang ngantuk itu jangan berkendara ya.
Iya, orang yang ngantuk sering sekali terjadi kecelakaan, apalagi walaupun tunggal ya, kadang kan les gitu, terjadi selarak gitu ya langsung ya. Karena apa? Karena ngantuk tuh. Itu ya diingatkan warga bercahaya, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan buat yang berkendara, apalagi Anda supir dan di belakang ada penumpangnya ya. Iya, baik. Tiwi juga kayaknya harus segera pamit nih karena udah hampir jam 10. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Nanti ada lagu-lagu dangdut yang Tiwi hadirkan. Terus jam 12 barengan sama rekan Delia Molly di acara Tegian Tembang Gening Kelangenan. Tiwi Gapi pamit undur diri. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
0: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
3: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya mas.
0: Tangan saya jangan ditarik mbak.
1: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
4: Yuk pak, gagen, wis ayu kie.
5: Kesel banget mak, jangan aja sikilah, lemos.
4: Ge, tak gawek na wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap, ger pokoknya.
6: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
7: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
8: Saat ini waktu menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

0: Selamat pagi Pak Kus. Gimana Pak? Kursinya enak. Hehe.
1: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
0: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin. Mau dilelang atau penunjukan langsung Pak?
1: Coba saya lihat.
0: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak. Kalau penunjukan langsung. Hehe.
1: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek.
2: Pagi Ayah. Maaf kemarin aku gak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya ya jabatan barunya.
1: Makasih.
2: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan gak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah ayah.
0: Pak, maaf pak. Jadinya gimana?
1: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
3: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Besti, minggu depan aku mau liburan ke Singapura. Ada yang mau dititip gak?
6: Wah, kebetulan. Tolong beliin aku HP baru ya di sana. Soalnya HP yang aku mau cuma ada di luar negeri. Tapi jangan lupa, nanti emailnya didaftarin di Bea Cukai pas kamu pulang.
5: Oke, Besti. Beli HP di luar negeri emang harus banget ya didaftarin di Bea Cukai?
6: Harus dong. Kalau nggak daftar, HP-nya bisa diblokir. Nggak bisa dipakai sinyal di Indonesia. Makanya wajib daftar IMEI di Bea Cukai di Bandara Kedatangan.
5: Waduh, ribet nggak daftarnya?
6: Enggak kok, gampang banget. Kamu cuma perlu siapin tiket, boarding pass, paspor, sama NPWP. Tapi kalau kelupaan daftar di bandara, masih bisa daftar di kantor Bea Cukai terdekat. Cuma sayangnya nggak dapet fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak.
5: Oh gitu, jadi lebih untung ya kalau langsung daftar di bandara.
6: Betul, dan ingat, jangan percaya calo atau orang yang ngaku bisa daftarin IMEI. Pendaftaran resmi cuma lewat Bea Cukai.
5: Siap Besti, oke deh, liburan jadi lebih tenang, belanja aman, HP pun bisa langsung dipakai pas sampai rumah. Duh, seneng banget ya.
7: Liburan ke luar negeri makin seru tanpa khawatir bawa HP dari luar negeri? Daftarkan IMEI-mu di bandara atau di kantor Bea Cukai di kotamu. Bawa tiket, boarding pass, dan paspor. Ingat, pendaftaran hanya melalui Bea Cukai. Untuk informasi resmi dan terbaru, kunjungi media sosial @beacukaicilacap atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811 2822 281.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
2: Berbabaran ra kenangan lamun yuk. Nang apa jane?
3: Arep aki kahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
2: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak. Porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
4: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 111 05.

0: Aduh, Jen. Wetang kula arep banget ku. Arep ngene, Nini Roji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Wetang kula arep banget ku, seneng.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Eh, teh gulti. Go kesehatan awak, kaya go ketemu kue.
0: Oh, kaya kue ya?
1: Iya, nye. Dinum, dinum.
0: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 11, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk...

agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Al-Hadid ayat 23.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
2: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
1: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
2: Oh gitu ya mas.
3: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
4: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D.I. Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
2: Makasih ya mas.
1: Tangan saya jangan ditarik mbak.
2: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
5: Bu, minta bu buat makan.
6: Kamu gak sekolah nak?
5: Enggak bu.
6: Orang tuamu mana?
5: Itu ibu, lagi gendong adik, minta-minta juga.
6: Ibu, yang digendong anak ibu. Ini yang minta-minta anak ibu juga. Ibu gak boleh. Anak harus sekolah. Ini termasuk eksploitasi anak dan dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Anak.
7: Stop pekerja anak. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan masa kecil yang layak. Mari hentikan pekerja anak dengan melaporkan praktik pekerjaan anak ilegal, memberikan akses pendidikan yang setara bagi semua anak, dan membangun kesadaran akan pentingnya hak-hak anak. Hal ini tertuang dalam pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual. Selain itu, ada Permen PPPA Nomor 6 tahun 2024 tentang pedoman perlindungan anak berbasis masyarakat dalam mendukung penanggulangan pekerja anak. Mari bersama kita melindungi masa depan anak dan memberikan harapan bagi generasi mendatang. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.

0: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
1: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
0: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar, gampang kan?
1: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
0: Lah, masa iya? Kan cuman biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
1: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang benar aja lah.
0: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
1: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
0: Bener juga sih.
1: Nah, gitu dong. Korupsi.
2: Jangan ya, Dek ya.
3: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab Rencana Pembayaran Bertahap Pembayaran Ringan Mudah Aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.

0: bujuknya aku nang kantor pajak yuk.
1: Walah, ketinggalan info kowe lah. Jan, arep lapor pajak gue, ora perlu lunga mari ngendi-ngendi, cukup nang omah bae.
2: Informasi layanan pajak, lapor pajak online. Lapor pajak kini bisa dilakukan secara online kapan saja dan di mana saja melalui situs kortekdjp.pajak.go.id. Batas waktu pelaporan SPT orang pribadi 31 Maret, SPT badan 30 April. Selain itu ada juga layanan pojok pajak bagi yang ingin aktivasi Kortek dan pelaporan SPT. Lokasinya ada di Kecamatan Maos dan Kroya setiap hari Selasa dan Kamis, Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu. Informasi tanggalnya pantengin terus Instagram @pajakcilacap.
3: Informasi kontak, alamat kantor pajak Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 36 Cilacap. Telepon Kring Pajak 1500 200. Kantor pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garis miring 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah 53257. Ayo lapor pajak sekarang, lebih awal lebih nyaman.
4: Mayu Li,
1: arep ngendi?
4: Mangan bakso pae yuk.
1: Mayu.
5: Waktu kau ngiklik temen
6: lagi ya kau waktu kau mari-mari
5: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
7: Ika kau pengen ngerokok sih orang kau waktu.
6: Anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe.
5: Jelasnya gue kan ngerokok sih orang kau waktu. Rokok legal gue sih anak pita cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita dukene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda lan pidana penjarane kan.
8: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
3: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
9: Itu semua karena kamu membawa adikmu ke keluarga
4: Tun?
9: Ini.
4: Mama Miska arep arisan. Niti pemean ya, mbok ujian. Ya.
2: Nyonya Miska alias Miss Kempun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
4: Apa sih Mamski? Lagi seru nih drakornya.
10: Ih, HP-an baik. Tenang, umbahannya terus kecebus.
4: OMG, sorry Mamski, aku kilap.
2: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

0: saben Senin ngasi setu mulai jam rolas awan nang 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap. Streaming bercahayafm.com. Tembang gending kelangenan pokoke nyamleng temenan. Aduh, larane.
1: Tahan, Mak.
0: Au, sing alon, Pak. Aja godot-godot ya, Le.
1: Kie bewis alon ko. Aha, dela, Mak. Nyong tak tilpun damkar baen. Halo, damkar Cilacap. Anu, saya mau minta tolong, lepaskan cincin.
2: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas, atau peristiwa gawat darurat lainnya? Segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113. Pos Kroya 0821-4352-6635. Pos Sidareja 0821-2133-7517. Pos Majena 0812-2835-7071. Atau melalui aplikasi Satkar Taruh Siap. Download di Google Play Store.
1: Matur nuwun Damkar.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
3: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Al-Hadid ayat 23.

Bercahaya 94.3. Tegean, tembang gending kelangenan.

pada sehat waras ya lur, dina semua lur. Tanggal 8 Mei 2020 6 likur ya lur. Ya Allah, 6 likur ya Allah. Cepet banget ya Allah. Bok, kena iya kau waktunya cepet banget. Ujarkan bayi ingin melayu-melayu. Enggak nasi kewis hujang wis pada gadis ya, ya Allah. Ayo nangkene pada ngerempuyak aja perengat-perengut ya lur. Nang tegean tembang gending klenjenan klangenan. Langgone campur sari gending ya uli. Yuk, WA 0 bolusi

0: Gipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jon, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kemiel.
0: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rujak nanas, rujak koen, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Besti, minggu depan aku mau liburan ke Singapura. Ada yang mau dititip gak?
6: Wah, kebetulan. Tolong beliin aku HP baru ya di sana. Soalnya HP yang aku mau cuma ada di luar negeri. Tapi jangan lupa, nanti emailnya didaftarin di bea cukai pas kamu pulang.
5: Oke, Besti. Beli HP di luar negeri emang harus banget ya didaftarin di bea cukai?
6: Harus dong. Kalau nggak daftar, HP-nya bisa diblokir. Nggak bisa dipakai sinyal di Indonesia. Makanya wajib daftar email di bea cukai di bandara kedatangan.
5: Waduh, ribet nggak daftarnya?
6: Enggak kok, gampang banget. Kamu cuma perlu siapin tiket, boarding pass, paspor, sama NPWP. Tapi kalau kelupaan daftar di bandara, masih bisa daftar di kantor bea cukai terdekat. Cuma sayangnya nggak dapet fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak.
5: Oh gitu, jadi lebih untung ya kalau langsung daftar di bandara.
6: Betul, dan ingat, jangan percaya calo atau orang yang aku bisa daftarin email. Pendaftaran resmi cuma lewat bea cukai.
5: Siap Besti, oke deh, liburan jadi lebih tenang, belanja aman, HP pun bisa langsung dipakai pas sampai rumah. Duh, seneng banget ya.
3: Liburan ke luar negeri makin seru tanpa khawatir bawa HP dari luar negeri? Daftarkan emailmu di bandara atau di kantor bea cukai di kotamu. Bawa tiket, boarding pass, dan paspor. Ingat, pendaftaran hanya melalui bea cukai. Untuk informasi resmi dan terbaru, kunjungi media sosial @beacukaicilacap atau hubungi bea cukai Cilacap di nomor 0811 2822 281.
7: Barbaran ra kenang ngelamun yuk. Nang apa jane?
0: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek omahe merah meru, dapure sesek, nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
7: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
8: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 11 105.
9: Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Dean, tembang Gendi Klangenah.
1: Klangenan sih gawe kangen temenan, monggo kakang mas Mbak Ayu sing gagalan ganteng, sing ayu-ayu, sing manis-manis, sing suki-suki. Ya, suki hati, monggo sesarengan kalian kawula ingkang inggih menika kersanipun badhe ngersakaken anu niku. Niku dianuni anu dinikui. Tekan nilik. Alhamdulillah ge, ngeset-set-set. Oh, loh, telepon kola ya. Sebrolos lebih seperapat. Kasih temen kok. Ya Allah. Tekian.
2: Lanu bu.
1: Mangga sih ngambak. Astagfirullah, kasih teman.
2: Kasih lah ya.
1: Semuanya tutup jam pira sih?
2: Ya, mikir jam rolas bodol penting.
1: Ih, ya Allah, ki genah ye, aki semuaan
2: seneng.
1: Pikirannya orang genah ye.
2: Aduh, ya genah ya.
1: Barambung kok kayak langsung pelancing kayak gila, temenan. Mok biasanya rambungnya jam setengah siji. Rambungnya jam setengah siji dan kasih.
2: Ya mari masjid lah, kan anak masjid yang mulai kasih.
1: Kepe.
2: Karena
1: kene urung pada bubar ngarep malah wis mlebu. Oh. Nyolong metu ge jangan-jangan ge.
2: Aduh ya ora nyolong dosa nyolong metu.
1: Nyolong metu.
2: Nang nyolong ora parang.
1: Nang gili maning ya.
2: Parang.
1: Nang gili maning ge nepi gili.
2: Ya iyalah, mesti ampe gili.
1: Kawane panas apa redup kene mandan redup kok.
2: Panas melet banget.
1: Oh, kene mandan redup, mau ya panas tapi redup ya.
2: Redup ya sementing aja udan, kan yang kok baik.
1: Udan ya ora apa-apa, kepenak kok enggak turu.
2: Parikane turu bae, mau mau turu
1: aja. Ya iyalah, ya. Manusia itu biar awet hidup itu turu. Jarmu mbok. Kan dadi orang napa-napa.
2: Tapi kan anak wayang gak mau sayang.
1: Lah iya sih ke wayang kan. Takoni mama kasing tangi jam telu. Bisa adol-dol apa boleh ya wene mas orang siang lira. Takoni ya mak.
2: Iya kan jam kerjanya suka sih.
1: Ya pada baik.
2: Kita-kita
1: ya pada baik kita-kita. Nuk aja kali gua kakak. Enak aja. Suarane sapa kowe jeng? Osa. Iya, Kak, iya bocah iya, Kak. Lah. Bocah kana kae bringkeng. Jembring.
2: Bringkeng.
1: Kok njok lagu apa ora? Ora, ya wis, terima kasih.
2: Pak kulak ya.
1: Ora kulak-kulakan.
2: Waktu sama di pati kerajaan apa?
1: Ra,
2: tadi kali kan mau nyesot di pati kerajaan apa?
1: Rato.
2: Sewu siji.
1: Dudi kempotan apa ya?
2: Ya, sewu siji ya.
1: Oh, dudi kempot. Ya wis.
2: Orang-orang bulan kau rara, panas-panas bulan kau tua tua.
1: Pancen tegel temen gue. salam ora, ya terima kasih. Assalamualaikum.
2: Salam aja selembar.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Selembar.
2: Malam aku tenang batu gue ya.
1: Iya.
2: Watu apa kerikil gue posting gue.
1: Watu. Watu menyerang. Naik nyong gunane. Nyong nyimpen watu gunane gue nyerampak. Mung sing jahat. salah siji rek kuwek.
2: Rambang rambatu iki ora kuat to, rambatu gedhe.
1: Yo ora yo kuat lah.
2: Kita percaya.
1: Wah, anu watone benang mlebu sak kok.
2: Wis kringkil to, Pak.
1: Kringkil tuli cilik-cilik. Ndol pancen. Watu kok. Demite gasik banget online. Iya pancen di anu kah.
2: Watu bae, kre umare watu mandas e watu.
1: Ora lah. Wis sebentar salam Amora, terima kasih. Wassalamualaikum. Cepetan.
2: Ya. Pengen men demit sumpi gue ya siang ge.
1: Demit sumpi kok kah? Demit sumpi kok ra jar wae kah?
2: Eh,
1: tau siang. Tau
2: tindos, men.
1: Tindos lagi keselan.
2: Semih. Ngasok kayaan, eh.
1: Iya.
2: Terus gue mama risiknya enam torang, ah. Bet gunung, ya, suang siang.
1: Tak.
2: Si gunung, dong, oke gue. Gue mama tian, iya, nangkat. Ya, suang siang. Mama enak, nang jalan terir. Mama suang siang. Bahel. Harus vaksin no, nama lo suka tiang.
1: Oke.
2: Suka KBC gue kang Kuswo.
1: Oke. Kuswo.
2: Terus Pak Nik. Pak Kartik.
1: Iya.
2: Sting si Tatu.
1: Oke.
2: Terus Mbak Yara gue.
1: Yara.
2: Mas yang Mbak Yara.
1: Yara.

0: Ya.
1: Apa mani ya?
0: Teka-teka.
1: Bebi Sukar.
0: Bebi Sukar ya Pak Angel.
1: Angel. Ya. Ya. Kumbang, Kumbang.
0: Oh ya Kumbang. Bang, siapa yang ini? Oh, senang sama Kumbang. Siapa yang Bang?
1: Puning.
0: Oh ya Puning, oh ya Sugang Siang. Ini Tajo, oh ya Sugang Siang.
1: Bukadu.
0: Lagi dodolan, oh ya nih gue.
1: Pak Martiani.
0: Uwe, Senimar.
1: Siapa mani ya?
0: Siapa mani ya? Yes, ya. Kapten mana ya?
1: Oke.
0: Hari ini mah tugasnya nih ya. Terima kasih nih. Go.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
3: Is bu.
2: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
3: Nyong bingung bu.
2: Is, usah bingung pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kayak anak. Ngo dandan dapur tiana.
3: Ngone pakir no pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
2: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
3: Wah, nyong ana ya bu ibune rasa melu.
2: Ih pak, ih nyong melu warap tunggu kasur mentul-mentul po.
4: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
2: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong
6: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full. Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
3: Tekean, tembang gending kelangenan.

0: alamin ya lur. Semoga si pada sehat waras, bisa ketemu ge nang tegean lur. Ana sing telepon ge lur. Sekang sumpiuh aduh bisa numpak pit kayane. Halo tegean ngasih ngos-ngos ge.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umpar kak.
1: Kabarnya sehat yuk.
0: Alhamdulillah bisa ketemu.
1: Oh,
0: ya
1: syukur. Kak. Semangat yuk.
0: Iya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Oh iya, salam sapa kita lah kego. Sepidang ikat rupa jenengan. Oke. Okay. Makanya sip tugas istri pengsiang.
0: Oke. Okay.
1: Juga kempakirno sugeng siang pakirno.
0: Iya.
1: Terus kang Amin Maskur ngisi sugeng siang. Terus kakem Bu Oni, Bu Tuti, wonten Tio Baras, isu geng siang Bu Tuti, terus Bu Harti, Mak Daryani, Mbak Osa, isu geng siang Kuning, Bu Nadia, Nyonya Kacol,
0: ya.
1: Terus geng Udem, kita kayak mau ya, matur nuwun kesuwun, salame, Isti Sengkol,
0: okay.
1: Ya terus geng kok Mama Rizki Senang Petarangan, okay. Asin Neporan, Doke Mak,
0: hehehe, gak bentuk asin,
1: iya pok anyep.
0: Iya,
1: iya, iya, terus kayak Bunda Rizky, gitu, kayak masih ya, Bunda Rizky. Terus Kang Sapaan, di Rusman Jaya, dan Maos, gitu, kayak siang. Mereka ke Kang Saimun, apa Kang Brahma, gue senang kawasan, Pansel, Cetis, Nusa Bungu, Niko, gitu, kayak siang. Oke, terus kagem Sinten Bali Amin Mas Guru bisa burung ya Mbak
0: Kendut ya
1: Mbak Kone priwe Mbak Kendut
0: ya sih anak murah Mbak Kone banget ya
1: Mbak Kone iya ya terus kayak Mas Tino juga ngisian no
0: ya
1: ngitang ke di chair gue
0: ya di chair
1: ngopi nang isor wit jambu gue sebarin dan seger temen
0: seger
1: buat orang gitu jambu nih
0: iya ayo rak
1: iya. Oh, kira wen ya ya. Pokoknya kami banyak yang monitor tapi pengen isu geng siang. Lagu ini sih ngapain diputar apa kiyo?
0: Apa bis? Nyon apa?
1: Iya.
0: Apa?
1: Apalah kira-kira ngono lah. Pokoknya semanet baik kalau dikasih
0: okay. Kemenang. Oke, siap.
1: Iya, matur nuwun kau penjenengane. Sugeng siang, sugeng ngayu duka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warga nang sumpyo, ho ho hoi. Ke, mungkin ke. Telepon jaluk lagu salami gue kaitok. Wis ke, titik. Yatimin ujung manik, halo Min. Assalamualaikum, salam. Salam gue Dimas, Mama Rizky, Petarangan, Babi Sukar, Pak Bos Kirno, Pak KKB, baik lagunya sesi deman jeng, gue jeng Adel, metugas, enggane urat duwe lagu roro jongrang del, ya duwe. Orang tepat nak kok. Orang ting. Halo tegean. Ya rege.
2: Halo tegean. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ya
0: sehat ya.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Sehat.
0: Iya syukurlah. Alhamdulillah.
2: Ya lagu ni ya.
0: Apa yar? Yar kau
2: salah.
0: Ya yara orang Facebook kan ya yar.
2: Ya Facebook kan?
0: Oh Facebooknya apa yar?
2: Tiba-tiba dibuka telepon.
0: Yara, gue. Yara menganti, gue. Yara menganti, gue ya.
2: Ya koleti pe nang kono lah.
0: Oh yang kocel, koleti.
2: Iya.
0: Apa lagunya apa salam?
2: Lagunya ya jembatan Suramadu ya.
0: Suramadu, Suramadu. Tulisannya Suramadu, Suramadu. Ya, oke.
2: Ya, salam-salam ya, Bu Mama Nope, Sugeng Siang Ma. Mama Gede juga kan, Mama Cantika. Mama Eri. Terus buat Bunda Rizki ya, yang sekarang. Terus buat Bu Darmi, Mama Eno, Mbak Emar, Kang Farjan. Kang pada kae, Kang Kumbang.
0: Oke.
2: Kang Juventone. Terus ko kapan bela Mbak ucapkan untuk misiat untuk bicara Pak Nutek ya. Mungkin mesti pada sehat lancar terus terima.
0: Amin.
2: Kang Mbak ada lagi untuk mengayuh tugas sehat selalu.
0: Amin.
2: Selalu rezeki.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mandel ke ragil ke Mbak Del nyun lagune terembang tersno nggih khusus buat bundaku ai. Makasih ya teh semuanya. Cuhuy. Disik disik disik dik. Disik disik dik. Kake Bu Mustoling ah darkam.
3: Bebo. Assalamualaikum Sugeng Siang Cengdel.
0: Waalaikumsalam.
3: Campur Sari.
0: Ya.
3: Matur nuwun kae iki Mama sapa sing nyalami aku wis monitor Kit Maiso.
0: Oh iya.
3: Panjer
0: okay, siap, siap.
3: Paling kok jam 1 mangkat ngaji.
0: Oh iya.
3: Nek ora monitor kowe lagi ngaji apa senam iki Cendel sama-sama ngopi bae sing lagi dengerin Mok Radio Percaya FM Morapal jenenge siji-siji. Oke. Salam sehat selalu. Lu Cendel juga tugas lah ya, okay. Juga semoga sehat selalu. Stolinga darkam ge nang kuripan.
0: Kuripan aja kelalen.
3: Hadir, terima kasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Kayaknya untuk wae lagu ngresit ya Mama Roimah ke wis telepon guys pada mentungul. Aya anu kecambah sing lagi pada tukul. Kenggo umpar ka sing lagi nang sumpiuh sing lagi karo medang kopi nyengetim sing lagi medang kopi ge. Ya mokan sandingane apa gue? Sandingane

0: Bun, belakangan ini ayah suka capek banget. Badan sering gak enak, pikiran gak tenang. Ayah udah periksa, tapi baik-baik aja. Kenapa ya, Bun?
1: Jangan-jangan bukan soal medis. Coba konsultasikan ke klinik hati Nurul Iman ya. Di sana ditangani dari sisi medis dan non-medis. Sudah berizin dan praktek sejak 2002. Ribuan pasien sudah terbantu, bahkan dari luar negeri loh. Membantu ketenangan jiwa, solusi spiritual, sampai membangun energi positif.
0: Wah, kayaknya itu yang aku butuhin, Bun. Yuk, anterin ayah, Bun.
2: Rahasia agar tubuh tidak mudah terkena penyakit adalah menjaga kesehatan lahir dan batin. Konsultasikan permasalahan Anda kepada Klinik Hati Nurul Iman. Mari berkuat iman, doa, energi positif, dan temukan kembali kedamaian Anda bersama kami. Klinik Hati Nurul Iman yang beralamat di Jalan Kinibalu, nomor 26B /42, Cilacap Tengah. Telepon 0821-1541-1233.
1: Klinik Hati Nurul Iman meraih banyak penghargaan Asia dan Indonesia. Salah satunya, The Best Master Konsultan Spiritual Indonesia. Dan banyak pasien mancanegara yang ditangani baik Asia, Eropa, dan Afrika. Dan menerima pengobatan jarak jauh serta bersertifikasi.
3: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
4: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
3: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
4: Oh gitu ya mas.
5: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
6: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks, dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D.I. Pandjaitan nomor 32 Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 /30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
4: Makasih ya mas.
3: Tangan saya jangan ditarik mbak.
4: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
1: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek mau sekolah SMP di mana? Yuk mama daftarin.
3: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah ma.
1: Oh SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya kan?
3: Iya betul mah. Di SMP Taman Hidayah gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
7: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669.
8: Bu Naning 085-642-386-984, Pak Widi 081-586-729-554.
9: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Tegean, tembang gending klangenan.

tanggung selaku ana sing nyuwun lagu. Kodeset mama rai mangko sih ya mah tahu banget mah ke mau nyor maca WhatsApp ke sket mau ke siapa ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam bunda Aurin aduh jenengane Aurin, mau minta puterin lagunya Tembang Tresno ya jeng, spesial buat ayah ragil yang sedang kerja, semoga sehat selalu. Uhui, buat jeng dia sama tugas salam kena sehat selalu. Uhui Aurin, Aurin Aurin kok Aurin Iurin. Oke deh, selamat siang, tetap semangat, kenggo bergenggo, tenang baik, soalnya

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Sungguh setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan. Quran Surah An-Nahl ayat 99.

Selamat siang, saya Syun. Informasi jalur informasi terkini dikutip dari CNN Indonesia. Organisasi Kesehatan Dunia WHO memprediksi bakal lebih banyak kasus hantavirus terdeteksi ke depannya setelah cluster virus tersebut muncul di sebuah kapal pesiar mewah MV Hondius dan menewaskan 3 penumpang. Kapal itu berlayar dari Amerika Selatan menuju Eropa. Pada Kamis 7 Mei, Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan kepada wartawan di Jenewa bahwa sejauh ini keseluruhan terdapat 5 kasus terkonfirmasi hantavirus dan 3 kasus suspek termasuk 3 kematian. Hasil drawing Piala AFF U19 2026 yang menempatkan Indonesia dan Vietnam berada dalam satu grup bisa menjadi sinyal buruk. Timnas Indonesia dan Vietnam seringkali berada dalam satu grup di berbagai kejuaraan dan beragam level kelompok umur. Kali ini skuad Garuda dan skuad Bintang Emas kembali berjodoh di Piala AFF U19 2026. Dalam turnamen kelompok usia 19 ini, tahun ini merupakan kali ke-6 Indonesia dan Vietnam berada dalam satu grup. Ketika berada satu grup dengan wakil negeri naga biru, tim merah putih kerap tersandung dan gagal lolos. Bahkan dari 5 kali perjumpaan, timnas Indonesia U19 belum pernah menang melawan Vietnam. Kecelakaan lalu lintas terjadi di simpang 3 Jalan MT Haryono RDMP Desa Lomanis Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap pada Kamis 7 Mei 2026 siang. Seorang pengendara motor listrik dilaporkan meninggal dunia akibat insiden tersebut. Kecelakaan melibatkan sebuah truk tronton Nissan bernomor polisi R8977HT dengan sepeda motor listrik bernomor polisi R5042ATB. Kanit Gakum Satlantas Polresta Cilacap Ibtu Adim Haryoko mengatakan peristiwa itu terjadi sekitar pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Dari kejadian tersebut, seorang meninggal dunia dengan kerugian material ditaksir Rp500.000. Korban diketahui bernama Slamet WA berusia 74 tahun warga Kecamatan Cilacap Tengah. Korban mengalami cedera kepala serta luka lecet di kedua tangan dan kaki. Dia sempat dilarikan ke RSUD Cilacap, namun sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Sementara itu, pengemudi truk bernama Sugeng R, 64 tahun warga Cilacap Utara, tidak mengalami luka. Demikian stasiun informasi jalur informasi terkini Bercahaya FM Cilacap.

Monggo, kowe sing arep bergabung nembe 08111065443. Nek iki kowe anu nyong kan pengaturane warna-warna ya. Oke, guys. Pak Kajol, selamat siang. Halo, sugeng siang Herlina Elin. Sugeng siang. Apa kabar Kim Kim Kim Kim Mas Kim? Waduh. Oke, WhatsApp, Facebooknya Bercahaya FM. Mama Rima, Rasida, ya wis, oke.

0: 我呀，是。Lik, Rika tahu dolanan watu. Kim, user 4966 sukeng siang. Barul, hai, halo, sukeng siang. Rika tahu dolanan watu nggo gawe apa? Apa nggo gawe apa? Apa nggo nyerampang apa kek? Watu. Yang pebae lah. Bang Deset, sukeng siang. Bang Deset, gitaran maning apa, Kang? Gitaran, nyanyi. Wis mama pengurung kue. Mulyadi, sukeng siang, Kim. Oke, komentarnya nang pacepok ya, Lur. Rika tolanan watu. Ian Putra Anggara, gudulanan katengan. Himpilah. Alai home gambreng home pimpa mbok himpi lalajan meme sukang siang himpilah home pimpa mbok himpilah himpi tututuli himpilah lah jangan kepriwesi himpilah mimpilah ini mbok yatimin watu godirdiran ana watu godirdiran dir nggo watu watu ngosir-siran wapi we min yatim waras apa raka min waras bok min waras lah min acara waras min umparka ya tahu dolanan adu-aduan ngontola watu rupa tire agi cilik cia malah lian ndak ase patirenya menonong lian kau bahasa nih lian kau April, Firiani. Kayak ngerti bahasa Cilacap ngapa ke Pora Rika? Hah? Bekajol ke? Nyongnya tahu banget lah jeng gotolanan dom-doman. Dom-doman buk, dom-doman. Karo amparan seru nih, bian juk. Amparan segeri weh. Nyong kelalin malah gue. Ngerti nih dom-doman buk. Dom-doman. Nek dom-doman nyong orang ngerti. Dom buknya iji-iji dom. Ayo buk. Eh kamu dom. Eh kamu kayak dom ya. Ih kamu gak boleh dom.
1: Riva sih kamu gak boleh dom.
0: Nah ini telepon gak ya Lur. Buka Lur. Halo Tegean.
2: Halo Tegean. Assalamualaikum. Sugeng siang badel. Petang-arangan metu.
0: Petok. Oke. Mama Rizky.
2: Suarane ki anu adoh perek kepriben ki badel.
0: Oh, kae kowe ya.
2: Iya dadi kaya anu suarane adoh. Engko perek kae kowe aku ki be ora krungu badel.
0: Wis permen sing ditindik. Oh. Ya berarti kayane lagi mandan isin lho mbuh satu semurung lho.
2: Oh iya, Mbok.
0: Mulane dibisiki.
2: Oh iya,
0: dibisiki kudune
2: lho. Apa iki dam-daman badel? Dam-daman kowe anu kaya nu gateng badel.
0: Ora nyong dam-daman ngerti sing ora.
2: Kaya kae lah, kaya main catur tapi karo gendeng, siji gendeng, siji watu kaya kowe badel.
0: Iya. Sing ki dom-doman kok jenenge.
2: Majune engko dilangkah-selangkah dilompati kaya kowe padane gendeng lompati watu kaya kowe badel.
0: Oh iya ge. Ke dom-doman sing karo bungkus permen sing ditindi kaleng. Kok disrampang?
2: Oh iya.
0: Dom ae kandan yo.
2: Mandan ora krungu ke dadi ora pati nyambung.
0: Oh iya. Ya, ora papa.
2: Salame badel.
0: Ya.
2: Anggo Bunda Sutira.
0: Ya. Putune reang
2: terus mbak Osa mbak Mas
0: anak baik suri
2: Pak Eno, Pak Seja Marjono Pak Amin Mas Kur, Pak Hadiah Jibara terus Mas Dimas
0: terus
2: Mbak Bukar Mbak Tantisa, Mbak Kadol Mas Barka
0: aja di bingkem mbak
2: Kepo tuh nangis badal.
0: Kok kae lu? Kena undang-undang pasar kok ini. Nana
2: Aduh, Bapak Badela ya,
0: muka-muka sehat. Masih lancar, barokah. Tuh, nuwun, Mas. Ah, ya, waalaikumsalam. Ya, mulai sih disen kok. Ada di pinggam, ada di lepuk watu. Lah, Jan. Walah, anak bayi nangis, pinggam ya. Nini-nini boy sing dadakan ora. Pe tolanan di Sydney nomber ikat telepon pe pente. Waduh kubur imut lah terus kubur imah. Lagu ini tarik bisa gaya. Ojo ngece, ojo ngece pak.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
2: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak, buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
3: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
2: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar.

0: mata Anda.
1: Besti, minggu depan aku mau liburan ke Singapura. Ada yang mau dititip gak?
2: Wah, kebetulan. Tolong beliin aku HP baru ya di sana. Soalnya HP yang aku mau cuma ada di luar negeri. Tapi jangan lupa, nanti emailnya didaftarin di bea cukai pas kamu pulang.
1: Oke, Besti. Beli HP di luar negeri emang harus banget ya didaftarin di bea cukai?
2: Harus dong. Kalau nggak daftar, HP-nya bisa diblokir. Nggak bisa dipakai sinyal di Indonesia. Makanya wajib daftar IMEI di bea cukai di bandara kedatangan.
1: Waduh, ribet nggak daftarnya?
2: Enggak kok, gampang banget. Kamu cuma perlu siapin tiket, boarding pass, paspor, sama NPWP. Tapi kalau kelupaan daftar di bandara, masih bisa daftar di kantor bea cukai terdekat. Cuma sayangnya nggak dapet fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak.
1: Oh gitu, jadi lebih untung ya kalau langsung daftar di bandara.
2: Betul, dan ingat, jangan percaya calo atau orang yang ngaku bisa daftarin IMEI. Pendaftaran resmi cuma lewat bea cukai.
1: Siap, Besti. Oke deh, liburan jadi lebih tenang, belanja aman, HP pun bisa langsung dipakai pas sampai rumah. Duh, seneng banget ya.
3: Liburan ke luar negeri makin seru tanpa khawatir bawa HP dari luar negeri? Daftarkan IMEI-mu di bandara atau di kantor bea cukai di kotamu. Bawa tiket, boarding pass, dan paspor. Ingat, pendaftaran hanya melalui bea cukai. Untuk informasi resmi dan terbaru, kunjungi media sosial @beacukaicilacap atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811 2822 281.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Sembilan empat poin tiga Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap. Tegean, tembang gending klangenan.
2: Kean tetambahan gening klak langenan lur lur lur malur malur alhamdulillah. Nah kayaknya mah pinter mah siki mah. Halo Tegean, gemes ya mah?
3: Halo Mbate Tegean.
2: Ya gemes mesti Rika gemletek.
3: Ya iya kok.
2: Ya iyalah.
3: Kalau gak munggah.
2: Iya uduh andane sing dhuwur. Kabare kabare mah.
3: Alhamdulillah Mbak, sehat.
2: Alhamdulillah.
3: Bakal kabare kabare.
2: Ya alhamdulillah. Kabare nang kono lagi pada panen apa sih? Lagi panen apa?
3: Ora panen apa-apa, Mbak.
2: Oh, ya wis. Anane apa dinikmati iki lah ya.
3: Iya, anane muntul ya, dikotok muntul.
2: Oh iya, enak muntul. Apa?
3: Wabong.
2: Wah, wabong. Wabong, wabong.
3: Ya.
2: Apa nah,
3: wabong? Kirim-kirim lah salam.
2: Wabong, wabong. Seliane wabong apa?
3: Apa ya? Caritane Wiranggono apa ya?
2: Apa? Caritane?
3: Caritane Wiranggono.
2: Wiranggono.
3: Ya.
2: Wiranggono. Aduh, dan yang
3: boleh tinggal Tresna Wiranggono.
2: Oh, Tresna Wiranggono.
3: Iya,
2: iya.
3: Yang kelalen
2: judul Wiranggono. Ya. Oke. Salam nyau.
3: Oke. Go Mama Rizki.
2: Terus Bunda
3: Dimas.
2: Ya.
3: Terus tak kumbang asmara.

0: Ya.
1: Kesehatannya sehat selalu.
0: Uh-uh.
1: Mbak Megel, sehat selalu dan tetap semangat ya Megel.
0: Amin. Bos Kirno, ini mirangakan kayak Bos Kirno.
1: Oh ya, salam ke Bos Kirno.
0: Ya. Osa.
1: Ya deh Mbak Gel.
0: Oh, ya, matur nuwun. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Hai Miki, apa Bos Kirno jare iki? Mariske gue di jejeli pentek. Fotone sawang ke gor-gor kok di jejeli pentel gue yoni lah, pancen lah. Nako. Nek jaman biyen kan pentel. Ora ana pentel siki. Bocah cilik bayur ana pentel-pentelan, ora dipentel-pentel engko dadi. Kuwi ditulung bayine kuwi jare kok ditulung. Badina Lara sugeng siang tekean, saya request kembangnya satu salame nggo. Sedaya mawon nggih si monitor tekean matur nuwun. Dinsos. Pak Yohanes, Pak Yohanes sudah siap Pak Yohanes, pripun Pak Yohanes?
2: Ya.
0: Hah?
2: Sugeng siang, Mbak Del.
0: Nggih.
2: Ngayahi tugas, mugi-mugi Mbak Del. Ngayahi tugas. Nuduki nanjar kalau dengan kali sing sampai kalau tepi saking rupedo. Ngaten Mbak Del.
0: Amin.
2: Salam saking dumer.
0: Matur nuwun Pak Yohanes. Dang. Ya Timin apa Yamin? Mau Yamin? Oh, sesi teman Yamin.

Ampun, enak banget ya, Min. Wah, apa boy loh, ya cek ngoceh loh, teman. Dim, kok mau kajananan ini, nanan ini apa?

0: waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kok waktu kau mari-mari
0: mulane anggere ngerokok aja rokok ilegal ya.
2: Ika kowe ngerokok sing ora gawe waktu.
1: Ana rokok legal karo ilegal. Lah kuwi sing legal sing kepriwe?
0: Jelasna kowe Kang, rokok sing ora gawe waktu, rokok legal kuwe sing ana pitakukene alias ana bandrol regane. Kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek pitakukene rusak, palsu atau bekas. Soale ana denda. Lan pidana penjarane Kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Ih, mamake, setiap saat kawenyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik jan. Ora kaya, bojone nyong mempesona.
6: Terima kasih ya, Pak. Ih, Bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
5: Iya dong, Mak. Kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Golti.
7: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Golti sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Golti, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Golti di radio kesayangan Anda ini. Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
8: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
9: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
0: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
3: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Kortex dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya mas.
0: Tangan saya jangan ditarik mbak.
1: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
4: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
0: Is bu.
4: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
5: Nyong bingung bu.
4: Usah bingung, Pak. Mari ngone pakirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
5: Ngone pakirno pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
4: mendingan angge konsultasi cat tembok apa cat besi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
5: Wah nyong ana ya bu ibune ora usah melu.
4: Iya nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
4: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, teborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
7: Pak, tahun kie anaknya dewek lulus SMP terus arep melanjut na sekolah na ngendi ya Pak?
8: Jajal takon bocah ibu, mbok wis duwe pandangan dewek.
9: Ade pengen daftar sekolah nang SMK BBC Pak.
7: SMK BBC? Apa kue?
9: SMK Bina Bakti Cilacap Mak. Soale SMK Bina Bakti tahun kie wis mulai merintis menjadi SMK Go Global Mak. Dadi lulus sekolah ade bisa kerja nang luar negeri. Terus siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap. Keren kan Mak?
7: Wah nek kaya gue mamak setuju banget ya Pak. Dewek sebagai wong tua kudu ngerestuni cita-citane anak duwe keterampilan lan duwe cita-cita.
8: Iya Mak, Siki wis jamane kerja go global go internasional. Ya ayu bapak daftarnya Siki aring SMK BBC utawa Bina Bakti Cilacap. Aja kesuwen.
10: Benar sekali. Mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung. Yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
11: pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123, Amel 0888-0663-6700, Widi 0815-8672-9554.
12: Tahu, pokoknya besok pagi uang kos harus kamu bayar. Kalau tidak, keluar.
13: Mana nih? Yang terhormat, Bapak Ibu butuh modal. Kami melayani minimal 2 juta sampai 300 juta bunga rendah. Hubungi WA 0822.
14: Wah, lagi butuh duit? Ada yang minjemin.
15: Hati-hati, Ren. Cek dulu. Kali aja pinjol ilegal tuh.
13: Hah? Pinjol ilegal?
16: Waspada dengan maraknya pinjol atau pinjaman online ilegal melalui SMS atau media sosial lainnya. Segera cek legalitasnya melalui laman resmi OJK di www.ojk.go.id atau melalui WhatsApp resmi OJK dengan nomor 081-157-157-157. Lindungi data pribadi Anda karena pinjaman online ilegal menggunakan data pribadi untuk hal yang tidak baik dan disebar dengan mudah. Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.
17: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

undangan dan melemu. Arta di meja, bocah nang meja baik, mudun ngapa? Alhamdulillah lur, kisar jam loro lur. Iya. Eh, sapa meneng guys wis komen ge nang Facebook. Oke, matur nuwun terima kasih. Pak Bos Kirno. Oh iya, nggo kosokan geratus mbiyen lagi cilik kaya kuncung. Iya, kaki kuncung ya. Sige si kosokan apa Pak? Dikosokin nang sapa Pak? Ya nang mamake lah. Si gosoki sapa Pak? Alat ya mesin ya robot ya. Sige mandinya pakai robot. Rai gua ya. Langsung dikosok. Apa nih si gosok ya mau bae lah deh lah. Tuh kan takon dong. Ya. Iya kalau jangan ya Allah. Anak-anak bae ser perampungan malah enggak takon pernah lah. Lawe kesang. Tondot aku miyang sok dolanan watu cilik sing dijenengi krikil senengane aku krikil sing bunder sing sering go mlintenge manuk ya ngono. Doyan mlintenge manuk ya kowe ya. Alhamdulillah lur, aja mari ngendi ya lur, engko jam 3 nyong tampil nang acara kae lur. Apa jenengane? Topokan kok lur, arep ana topokan karo Pak sampe ya, Dinas Pertanian. Iya, engko rame lur. Melu ya lur. Iya, ana Pak Dinas engko, kepala dinas nek ora salah engko. Oke. Okay.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

0: Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia. Jumpa kembali dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan secara langsung oleh seluruh lembaga penyiaran publik lokal, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live edisi hari ini 8 Mei 2026 bersama Radio Host LPPL Radio Irama FM Purworejo Jawa Tengah menyuguhkan berita teraktual dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif akan hadir bersama dengan saya Rizky Amelia.
1: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Pendengar Berita Indonesia, di sesi pertama datang kabar dari Kanjuruhan FM. Wakil Bupati Malang ajak pelaku usaha sukseskan sensus ekonomi 2026 demi data akurat dan pembangunan tepat sasaran. Bersama dengan reporter Julia Prabowo, laporannya.
2: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Wakil Bupati Malang, Dr. Randa Haja Latifa Sohib mendampingi Wakil Kepala Badan Pusat Statistik BPS Republik Indonesia, Dr. Sony Hari Budiutomo Harmadi SEME dalam kegiatan rapat koordinasi dan sosialisasi sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan di Pendopo Agung Kabupaten Malang Selasa 5 Mei 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya strategi pemerintah dalam mempersiapkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 guna memperoleh data yang akurat, mutakhir, dan komprehensif terkait kondisi perekonomian nasional, khususnya di daerah. Data tersebut diharapkan dapat menjadi dasar perumusan kebijakan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Wakil Kepala BPS RI dalam sambutannya menyampaikan bahwa sensus ekonomi 2026 merupakan momentum penting untuk memperkuat basis data perekonomian nasional yang akurat dan terpercaya. Sementara itu, Wakil Bupati Malang dalam sambutannya menyampaikan bahwa sensus ekonomi merupakan momentum penting dalam menyediakan data yang akurat, lengkap, dan terpercaya sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan, khususnya di bidang ekonomi. Ia menegaskan bahwa data yang dihasilkan tidak hanya menjadi milik pemerintah, tapi juga menjadi rujukan bagi dunia usaha, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan. Wakil Bupati Malang menekankan bahwa keberhasilan sensus ekonomi tidak hanya ditentukan oleh kualitas pelaksanaan, tapi juga oleh tingkat partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh pelaku usaha untuk memberikan data yang jujur, lengkap, dan akurat kepada petugas sensus. Reporter Julia Prabowo, Kanjuran FM, Kabupaten Malang, Jawa Timur, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih reporter Julia Prabowo dari Kanjuruhan FM. Dan berita selanjutnya berasal dari LPPL Suara MAPI FM, Kabupaten MAPI, Papua Selatan. Bersama dengan reporter Douglas Prasetya akan menyampaikan berkaitan dengan Bupati MAPI, Christosimus Yohanes Agawemu, secara resmi melepas jemaah haji Kabupaten MAPI tahun 2026. Informasi selengkapnya.
3: Bupati MAPI Christosimus Yohanes Agawemu secara resmi melepas jemaah haji Kabupaten MAPI tahun 2026 bertempat di Pendopo Kabupaten MAPI. Kegiatan pelepasan tersebut dihadiri oleh Kapolres MAPI, anggota DPRD MAPI, para kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten MAPI, dan Yon 123 Raja Wali, perwakilan dari Kodim 1704 MAPI, serta tokoh agama. Dalam sambutannya, Bupati MAPI menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan dalam penyelenggaraan ibadah haji, khususnya kepada pengelola dan penanggung jawab urusan haji di Kabupaten MAPI. Ia menilai koordinasi yang intens dengan pihak terkait di Merauke telah memastikan seluruh terhadap persiapan berjalan dengan baik, sehingga para jamaah dapat difasilitasi untuk menunaikan ibadah haji dengan lancar dan penuh kebersamaan. Lebih lanjut, Bupati berharap momentum pelaksanaan ibadah haji ini dapat menjadi sarana untuk memperkuat keimanan sekaligus mempererat nilai-nilai toleransi dan kemanusiaan di tengah masyarakat. Ia menekankan pentingnya menjaga kebersamaan serta menjadikan pengalaman spiritual selama ibadah haji sebagai bekal untuk mengamalkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam membangun keharmonisan di Kabupaten Mapi. Di akhir sambutannya, Bupati Mapi menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh jamaah yang mendapat kesempatan menunaikan ibadah haji setelah menunggu dalam waktu yang cukup panjang. Ia juga mendoakan agar seluruh jamaah diberikan kelancaran selama perjalanan dan pelaksanaan ibadah di Tanah Suci, serta dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan berkumpul kembali dengan keluarga tercinta. Dari Kabupaten Mapi, Provinsi Papua Selatan, Douglas Prasetya melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih pendengar LPPL Indonesia. Informasi dari Mapi, Papua Selatan mengakhiri sesi pertama di Berita Indonesia Live. Untuk selanjutnya, masih ada banyak berita dari seluruh penjuru Indonesia di sesi kedua Berita Indonesia Live bersama dengan saya, Rizky Amelia.

0: Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Rimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansek Manik FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Raja Suara FM Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar, Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Besemah FM Kota Pagaralam, Sumatera Selatan, Luntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto, Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemaradik FM Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah, Suara Dak Sinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RT FM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gema Saijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampariyo, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Baik, pendengar LPPL Indonesia, terima kasih Anda masih menyimak Berita Indonesia Live. Inilah Berita Indonesia Live di sesi kedua dengan informasi selengkapnya.
0: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL Indonesia, saat ini kita sudah memasuki sesi kedua. Di sesi kedua, kita akan menyimak Persada ID Talks, informasi selengkapnya. Akan kita dengarkan bersama dengan rekan saya Dani Damara dari LPPL Radio Irama FM Purworejo, Jawa Tengah.
0: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
2: Selamat siang pendengar LPPL Indonesia, jumpa kembali bersama dengan saya Dani Damara dalam program Persada ID Talks. Yang pada kesempatan ini sudah bersama narasumber kita Bapak Pram Prasetya Ahmad dari BIM atau Bersama Inner Motivation Kabupaten Purworejo. Dengan mengangkat tema menjadi lebih baik dengan berpikir positif. Mungkin bisa disampaikan latar belakang untuk mengambil tema berpikir positif ini, monggo.
3: Baik, ada beberapa latar belakang yang menjadi landasan kenapa saya mengangkat tema ini. Yang pertama begini, bahwa ternyata kalau kita bicara tentang berpikir positif ya, itu bukan semata-mata itu mewarnai pikiran kita. Namun sesungguhnya di dalam sistem tubuh, jadi kalau kita memahami sistem tubuh, tubuh itu ada aliran darah, ada jaringan saraf, namun juga ada jaringan energi. Nah, ketika seseorang ini mampu berpikir positif, maka sistem jaringan energinya pun juga positif. Oleh karenanya, berpikir positif nanti akan membangun kesan positif, dan kesan positif ini seringkali nanti akan sangat terkait dengan proses baik kesehatan fisik maupun psikis. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah bahwa seringkali orang mengatakan berpikir positif itu sesuatu yang sederhana, ya, gitu kan. Udahlah, yang penting positive thinking saja. Yang kayak apa? Karena sebenarnya bukan sederhana, bahkan saya mengatakan penuh perjuangannya. Kalau kita ingin menjaga agar kita ini berpikir itu, ternyata butuh perjuangan. Kudanya banyak, nanti kita uraikan. Nah, kemudian yang kedua adalah bahwa di era yang seperti sekarang ini ya, sekarang ini kan era yang luar biasa. Pertama, penggunaan gadget yang sudah tidak sangat masif gitu ya. Kemudian juga munculnya generasi-generasi strawberry, generasi Z dan sebagainya. Tapi yang jelas juga munculnya beberapa kenaikan yang cukup signifikan untuk beberapa penyakit yang terkait dengan otak, yaitu antara demensia banyak anak. Nah, artinya apa? Artinya kalau kita bicara tentang positive thinking, maka ini juga menjadi hal yang di era seperti sekarang ini menjadi sesuatu yang sangat perlu gitu ya, baik dalam rangka kita menjaga kemampuan kita untuk membeli kesehatan mental yang bagus ya, karena yang namanya kesehatan mental, sehat secara jiwa ini kan menjadi hal yang harus kita upayakan. Oleh karenanya, memahami, berpikir positif, pengertiannya, lalu caranya, tahapannya seperti itu, di era yang sekarang ini penting. Utamanya juga karena kemampuan berpositif ini akan sangat terkait dengan motivasi ya. Jadi kalau seseorang ini mampu menjaga di dalam pikirannya berpikir ya, berorientasi yang positif, maka itu akan signifikan dengan motivasi. Artinya apa? Artinya kalau ada seseorang yang dia terjebak dalam kondisi sedang drop gitu ya, lalu untuk move on, maka kekuatan untuk segera move on, bangkit ini sangat ditentukan dari kemampuan dia menjaga pikiran-pikiran positifnya. Artinya berpikir positif itu juga jadi energi ya, ketika kita harus berhadapan banyak hal, ketika kita harus mengambil keputusan, ketika kita dalam kebuntuan di mencari solusi, ketika kita harus menghadapi tantangan yang tidak kecil itu. Oleh karenanya, berpikir positif itu bukan kondisi saat itu ya, on the spot, namun berpikir positif itu adalah skill, keterampilan yang harus dijalankan. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, bukan hal yang sederhana. Jadi kalau kita mengatakan berpikir positif itu sesungguhnya itu skill, keterampilan. Bagaimana itu muncul, tentu saja harus dilatih, harus diasah gitu, yang tidak serta merta gitu. Makanya kan kalimat kayak gini, kamu berpikir positif aja, nggak sederhana karena tadi ya, di sana ada tahapan-tahapan, ada perjuangan yang tidak kecil. Nah, ini Mas Dani dan juga para pendengar, latar belakang kenapa kita angkat materi malam hari ini yaitu berpikir positif atau positive thinking.
2: Nah, untuk pengertian berpikir positif sendiri nih Pak Pramo, seperti apa?
3: Baik, tadi saya sudah sampaikan bahwa berpikir positif adalah satu skill sesungguhnya, maka ini menjadi satu bentuk skill atau kemudian menjadi sikap mental yang berfokus pada sisi yang baik. Jadi sekali lagi, ini adalah skill yang ada dalam jiwa kita, yaitu sikap mental, di mana kita berfokus pada sisi yang baik. Istilah yang baik ini terhadap peristiwa, terhadap orang, terhadap situasi, dan yang penting lagi adalah serta berharap yang baik juga. Okay. Artinya di sini ada konsep ketika kita melihat, mencermati, namun juga ada konsep terkait dengan nah, harapan ya. Jadi berpikir positif sekali lagi adalah skill sesungguhnya, keterampilan jiwa, keterampilan di dalam diri kita untuk kita fokus. Jadi fokus artinya apa? Kita bisa abaikan yang lainnya. Ya harus fokus ya. Fokus, konsentrasi sudah kita bahas kemarin. Kalau kita sudah bisa fokus dan konsentrasi, maka kita bisa abaikan. Kenapa? Karena kita fokus konsentrasi dari sisi baik untuk apa? Untuk tujuan maupun harapan yang positif. Nah itu apa pengertian, terlalu banyak maragam pengertian dari para pakar. Saya mengambil yang itu.
2: Demikian, Mas. Baik, terima kasih Pak Pram untuk penjelasannya. Dan pendengar, itu tadi program Persada ID Talks untuk edisi di hari ini. Saya Dani Damara beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan kembali ke studio bersama rekan Rizky Amelia.
1: Baik, terima kasih rekan Dani atas laporannya. Dan berita pertama di sesi kedua berasal dari Suara Ngawi, Jawa Timur. Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah mempersiapkan penyaluran insentif bagi Ketua RT dan Ketua RW se-Kabupaten Ngawi. Bersama dengan reporter Henti Ludiana laporannya.
4: Pendengar LPBL seluruh Indonesia, Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD telah mempersiapkan penyaluran insentif bagi Ketua RT dan Ketua RW se-Kabupaten Ngawi untuk semester pertama pada tahun 2026 ini. Pencairan bantuan tersebut diperkirakan berlangsung pada Juni mendatang. Kamis 7 Mei kemarin, Kepala DPMD Kabupaten Ngawi Budi Santoso mengatakan, hingga memasuki pekan pertama Mei, proses administrasi masih berjalan. Tahapan tersebut meliputi pembaruan data penerima, lantaran terdapat pergantian pengurus RT maupun RW di sejumlah wilayah desa dan kelurahan. Hal ini menyebabkan perubahan kepengurusan turut berdampak pada penyesuaian nomor rekening penerima. Hal itu dilakukan sebab dana insentif disalurkan langsung ke rekening masing-masing ketua RT maupun ketua RW, sehingga validasi data harus dipastikan benar sebelum pencairan dilaksanakan. Sedangkan besaran insentif yang diterima pengurus lingkungan tersebut mencapai Rp300.000 setiap bulan. Dengan skema pembayaran 6 bulan sekaligus, maka total dana yang

0: pekerjaan. Keberadaan insentif tersebut diharapkan mampu menambah semangat pengurus RT maupun RW dalam menjalankan tugas sosial kemasyarakatan. Sebab peran mereka selama ini menjadi ujung tombak pelayanan warga, mulai pendataan administrasi hingga menjadi kondusivitas lingkungan. Henti Ludiana, Suara Ngawi Jawa Timur, untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Henti Ludiana atas beritanya. Berita selanjutnya dari LPPL Radio Gagak Rimang Blora Jawa Tengah. Dengan informasi sebanyak 803 jemaah yang tergabung dalam 3 kloter calon haji Blora berangkat ke Tanah Suci. Bersama Susan Andika, laporannya.
2: Pendengar, sebanyak 803 jemaah calon haji Kabupaten Blora yang terbagi dalam kloter 44, kloter 45, dan kloter 46 telah diberangkatkan ke Asrama Haji Donohudan untuk kemudian ke Tanah Suci. Keberangkatan dilakukan sejak Rabu 6 Mei 2026 dini hari hingga pagi harinya dengan titik pemberangkatan dari Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora. Bupati Blora Dr. Haji Arif Rahman bersama Wakil Bupati Blora Hajah Sri Setiorini bersama dengan Forkopimda Blora dan PLT Kepala Kemenag Blora secara langsung melepas keberangkatan para jemaah calon haji tersebut. Sekaligus Bupati Arif memberikan arahan dan mendoakan para jemaah calon haji tersebut agar diberikan kelancaran dalam melaksanakan ibadah di Tanah Suci dan kembali ke tanah air nantinya dengan selamat sebagai haji yang mabrur. Menurut Bupati, para jemaah calon haji adalah orang-orang terpilih yang ditakdirkan untuk menunaikan ibadah haji sehingga hal tersebut patut untuk disyukuri. Bupati juga berpesan kepada ketua rombongan dan juga ketua regu untuk menjaga kekompakan, kesehatan, pasalnya mereka akan mengkoordinir para jemaah. Mengingat banyak jemaah calon haji yang usianya sudah lanjut, maka akan sangat bijaksana untuk saling membantu, menjaga dan melindungi, termasuk para jemaah agar disiplin dalam mengatur waktu dan mengikuti jadwal yang telah ditentukan. Bupati Blora mengimbau untuk senantiasa disiplin mengatur waktu dan mengikuti

0: arahan pembimbing.
1: Informasi dari LPPL Gemar Randik Muba Sumatera Selatan dengan reporter Elisa Anwiana. Informasi PKK Sumatera Selatan apresiasi kinerja Muba dorong inovasi berbasis potensi sosial.
0: Baik, terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia, tim penggerak PKK Kabupaten Musi Banyuasin menerima kunjungan kerja Ketua TPPKK Provinsi Sumatera Selatan, Haja Febi Hermanderu, dalam rangka pembinaan dan evaluasi pelaksanaan 10 program pokok PKK yang berlangsung di Gesos Griyabumi Serasan Sekate, Rabu 6 Mei 2026. Kedatangan rombongan disambut langsung oleh Ketua TPPKK Muba Haji Fatimah Toha bersama staf ahli PKK Muba Liliani Abdurrahman dengan rangkaian kegiatan yang diawali dengan peninjauan rumah cinta TPPKK Muba serta sekretariat PKK Muba. Fatimah Toha menyampaikan rasa terima kasih atas kunjungan tersebut dan menilai kehadiran dari TPPKK Provinsi Sumatera Selatan ini menjadi energi baru bagi jajaran PKK Muba untuk terus berinovasi. Sementara Febi Hermanderu mengapresiasi berbagai inovasi yang telah dilakukan PKK Muba dalam menjalankan program dan juga menyoroti pertunjukan Desa Sukajadi, Kecamatan Lalan sebagai lokus penilaian tingkat Provinsi Sumatera Selatan. Demikian saya Lisa Nuna dari LPPL Gemar Randik Musi Banyuasin Sumatera Selatan melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Elisa Anwiana atas laporannya. Berita dari Radio Sumatera Selatan, Gemar Randik Muba Sumatera Selatan menutup sesi kedua Berita Indonesia Live. Selanjutnya masih bersama dengan saya Rizky Amelia dan Radio Host LPPL Irama FM Purworejo di sesi ketiga.

Insight merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Berita Indonesia Lain, Gagak Rimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasarena Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung.

0: Indonesian Life, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansek Manik FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Raja Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Pagaralam Sumatera Selatan, Luntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemaradik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RT FM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Duhat dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampariyo, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Baik, mendengar LPPL Indonesia, saat ini kita sudah sampai pada sesi terakhir Berita Indonesia Live edisi 8 Mei 2026. Sebelum laporan selanjutnya, kita akan menyimak laporan khusus redaksi Berita Indonesia Live. Laporan akan disampaikan oleh redaktur Aan Kasyanto. Disilahkan.
2: Pendengar RTV Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyatakan bahwa sedang membuat kajian pencegahan korupsi untuk merespon pengadaan pada program sekolah rakyat oleh Kementerian Sosial. Hal ini dikatakan juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta pada Senin lalu. Budi menjelaskan bahwa kajian tersebut dilakukan oleh KPK untuk memotret potensi titik rawan korupsi dalam pelaksanaan program tersebut. Dia menyampaikan pernyataan itu untuk merespon isu di tengah masyarakat terkait pengadaan sepatu program sekolah rakyat yang perpasangnya disebut dibanderol Rp700.000, sedangkan harga aslinya dinilai sekitar Rp200.000. Sementara itu, dia mengatakan bahwa KPK memandang penguatan pencegahan korupsi menjadi titik krusial, mengingat sektor pengadaan barang dan jasa masih memiliki tingkat kerawanan yang relatif tinggi. Ia menambahkan bahwa beberapa modus yang sering dilakukan seperti rencana pengadaan yang diarahkan dan tidak sesuai kebutuhan, penyalahgunaan sistem e-purchasing termasuk penyusunan harga perkiraan sendiri atau ABS, hingga pengaturan pemenang tender pengadaan yang kerap berada di circle pemangku kepentingan. Laporan khusus redaksi Aan Kasyanto untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih untuk redaktur Aan Kasyanto dari Dapur Berita Indonesia Live. Selanjutnya, berita datang dari LPPL Sebayu FM Kota Tegal. Targetkan Zero Waste 2029. Kota Tegal luncurkan gerakan Gropyokan Beresilan Nangani Sampah. Reporter Cilia Asidik, reporannya.
3: Ya, baik pendengar LPPL seluruh Indonesia. Pemerintah Kota Tegal melalui Dinas Lingkungan Hidup meluncurkan inovasi strategis bernama Gerakan Grobyokan Nangani Beresi Sampah sebagai solusi konkret dalam menghadapi darurat sampah yang kian mendesak. Berdasarkan data terkini, Kota Tegal menghasilkan timbunan sampah mencapai 177 ton per hari, namun hanya sekitar 30% yang telah dikelola dengan baik. Kondisi ini menuntut langkah revolusioner, terutama dengan adanya kebijakan nasional mengenai larangan pembuangan terbuka atau open dumping di TPA yang mulai berlaku efektif pada 31 Juli 2020.

0: 2026 serta target ambisius pencapaian Zero Waste pada tahun 2029. Hal tersebut dijelaskan oleh Yuli Prasetya selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal saat agenda pelatihan pilah dan olah sampah bagi ASN penggerak perubahan yang berlangsung di ruang rapat DLH Kota Tegal. Gerakan ini mengedepankan pendekatan unik melalui sistem orang tua asuh yang melibatkan ribuan aparatur sipil negara sebagai garda terdepan perubahan perilaku masyarakat. Para ASN ini ditugaskan menjadi kader penggerak yang bertanggung jawab memberikan edukasi langsung dari rumah ke rumah mengenai pentingnya memilah sampah sejak dari sumbernya. Fokus utama gerakan ini terletak di hulu, karena lebih dari 60% sampah kota berasal dari aktivitas rumah tangga yang selama ini belum terpilah antara organik dan anorganik. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal juga menegaskan bahwa keterlibatan masif para ASN merupakan kunci keberhasilan gerakan Grobyokan ini. Melalui pelatihan training of trainers yang intensif, para penggerak dibekali kemampuan untuk melakukan internalisasi di lingkungan instansi masing-masing sebelum akhirnya terjun langsung ke tengah masyarakat untuk mempraktikkan pengelolaan sampah mandiri. Implementasi di lapangan akan semakin masif dengan adanya sosialisasi tingkat kelurahan pada tanggal 13 Mei 2026 mendatang yang diikuti dengan publikasi dan praktik lapangan perdana atau pilot project di tingkat RT RW mulai 20 Mei 2026 mendatang. Seluruh rangkaian praktik Grobyokan di lokasi sasaran ini akan terus dipantau melalui agenda monitoring dan evaluasi oleh inspektur dari bulan Juni hingga Desember 2026. Selain pendampingan program inovasi yang berkelanjutan, pemerintah Kota Tegal juga telah menyiapkan program penghargaan pada Desember 2026 bagi para pihak yang berkontribusi signifikan dalam mewujudkan Kota Tegal yang bersih dan mandiri sebelum tenggak waktu 2029. Demikian Cilia Asidik dari LPPL Radio Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik pendengar LPPL Indonesia, berita dari Kota Tegal sekaligus menutup Berita Indonesia Live pada edisi hari ini, Jumat 8 Mei 2026. Saya Rizky Amelia beserta segenap kru LPPL Irama FM Purworejo Jawa Tengah sebagai radio host mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Waktu kau ngiklik temen.
3: Lagi ya kau waktu kau mari-mari.
2: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya. Ika kau pengen ngerokok sih mereka waktu.
3: Anak rokok legal karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
2: Jelasnya gue kan ngerokok sih mereka waktu. Rokok legal gue sih anak pita cukene. Alias anak bandrol regane. Kudu asli. Lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek pita cukene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda. Lan pidana penjarane kang.
4: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
5: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
6: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Coca-Cola cookies enaknya full.
1: Ida, nyongoli WA ki.
2: Uli hadiah 1,5 juta.
1: Nyong wis ngisi data pribadi, transfer 300.000.
3: Aki pada ngapa kok?
1: Kue, si Sri, uli hadiah 1,5 juta war.
4: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa Sri?
1: Uis, gari nunggu transferan kie.
4: Walah Sri, orang takon disit kok. Kie penipuan Sri. Nyong wis ngecek, tautane anung lombo, orang resmi kie.
1: Aja ngomong sembarangan kok war, temenan kok. Lagi ya, ana nomor WA ne?
4: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
1: War, ora nyambung war.
5: Penipu kowe.
6: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya. Penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
7: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Quran Surah An-Nahl ayat 78.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laris manis, laris manis. Yo, persidang esok. Iya, sekarang laris manis untuk bertanya-tanya dengan itu besok ya. Oke, Jumat depan guys. Monggo ditunggu untuk WhatsApp Anda di 08112604560543 atau di Facebook Bercahaya FM.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Berbabaran ra kenangan lamun yuk. Nang apa jane?
3: Arep aki kahon min. Urung apa-apa wis kesel wae. Ah jan, rebyek umaeh merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
2: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak. Porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
4: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
5: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
6: Menjawab kebutuhan informasi Anda, Bercahaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
7: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
8: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
9: Samsung menjelaskan mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
10: Pihaknya melalui Radkar Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli terhadap
11: mengakibatkan drainase yang sebelah
12: mengamankan bisa
13: Menurutnya, kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
14: Hanya one man show.
6: Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 5:30 sore dan jam 5:30 pagi pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com. 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Promosikan dagangan Anda di sini gratis. Tis. Silahkan WhatsApp di 0811-260-543. Apa saja boleh-boleh. Yang penting jelas boleh-boleh. Tapi kami hanya menginformasikan saja. Tanggungjawab pada penjualnya. Kami hanya menginformasikan saja. Tanggung jawab ada di penjualnya. Oke. Langsung tarik pacar. Bos ready. Ampela ati bersih sekilo 15.000. Ceker sedang sekilo 15.000. Kepala ayam sekilo 17.000. DO 2 sampai 3 kg boleh kami antar. Silakan.

ito. Redmi Note 12 Pro 4G 8256GB HP dus mulus normal no minus 8/256GB harganya 2.350.000. Silahkan yang butuh HP ada Redmi.

0: Aku mau liburan ke Singapura. Ada yang mau dititip gak?
1: Wah, kebetulan. Tolong beliin aku HP baru ya di sana. Soalnya HP yang aku mau cuma ada di luar negeri. Tapi jangan lupa, nanti emailnya didaftarin di bea cukai pas kamu pulang.
0: Oke, bestie. Beli HP di luar negeri emang harus banget ya didaftarin di bea cukai?
1: Harus dong. Kalau nggak daftar, HP-nya bisa diblokir. Nggak bisa dipakai sinyal di Indonesia. Makanya wajib daftar IMEI di bea cukai di bandara kedatangan.
0: Waduh, ribet nggak daftarnya?
1: Enggak kok, gampang banget. Kamu cuma perlu siapin tiket, boarding pass, paspor, sama NPWP. Tapi kalau kelupaan daftar di bandara, masih bisa daftar di kantor bea cukai terdekat. Cuma sayangnya nggak dapat fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak.
0: Oh gitu. Jadi lebih untung ya kalau langsung daftar di bandara.
1: Betul. Dan ingat, jangan percaya calo atau orang yang aku bisa daftarin email. Pendaftaran resmi cuma lewat bea cukai.
0: Siap, bestie. Oke deh, liburan jadi lebih tenang, belanja aman, HP pun bisa langsung dipakai pas sampai rumah. Duh, seneng banget ya.
2: Liburan ke luar negeri makin seru tanpa khawatir. Bawa HP dari luar negeri, daftarkan IMEI-mu di bandara atau di kantor bea cukai di kotamu. Bawa tiket, boarding pass, dan paspor. Ingat, pendaftaran hanya melalui bea cukai. Untuk informasi resmi dan terbaru, kunjungi media sosial @beacukaicilacap atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281.
3: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
4: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
3: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
4: Oh gitu ya mas.
5: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
6: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Korteks, dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
4: Makasih ya mas.
3: Tangan saya jangan ditarik mbak.
4: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
7: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak gue lah.
8: Kacau kayak kie.
7: Bodol.
3: Is bu.
7: Isin tuli. Angger Afrida, karo Alin, Birli, pada maringene. Jangan murah tau pada gelem nginep. Soalnya gana kayak kie. Kasurin ini nek kepet.
9: Nyong bingung bu.
7: Usah bingung pak. Maringone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana anak-anak. Sisan gawe tuku semen kengana. Nggo dandan dapur tiana.
9: Nggone pakir no. Pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barang main pelayanan luar biasa jos pokoke
7: mendingan angger konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
9: Wah nyong ana ya bu ibune rasa melu.
7: Ih Pak nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
5: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
10: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah, telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
7: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, borong.
8: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
11: Apa sih? Waktu kau ngiklik temen
12: lagi ya kau waktu kau mari-mari
13: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
14: Ika kau pengen ngerokok sih orang kau waktu
12: karena rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
14: jelasnya gue kan ngerokok sih orang kau waktu rokok legal gue sih anak pika tukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dikene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
15: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
16: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.

0: Coca-Cola cookies enaknya full.
1: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam bahasa. Namun, kita satu, Indonesia.
2: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah. Justru keberagaman menjadikan kita kuat. Bersatu, saling menghargai, dan bergotong royong. Mari jaga persatuan Indonesia. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
3: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Terima kasih warga Bercahaya. Mungkin Anda ingin mempromosikan dagangan Anda, jualan es batu, es teh, es jeruk, lotek, warung-warungan, atau toko-toko apa saja, toko kelontong. Silakan dipromosikan ya. Jangan lupa nomor WhatsApp 08112605543. Bisa Anda hubungi di sini. Acaranya hari ini aja ya, Jumat saja ya. Perusahaan atau di Facebook Bercahaya FM. Lanjut. Oke. Redmi tadi sudah. Sepeda. Widodo Dani Prasetyo, bismillahirrahmanirrahim, dijual sepeda United TC ukuran 26 inci, siap pakai, ruji dan keranjang baru. Lokasi Jalan Nusantara Karang Talun Cilacap Utara. Nomor WhatsApp-nya 085-8685-00069. Bintang Terang, selamat sore, terima kasih, jual PCX 2023 plat R Cilacap, sepeda motor ya. Harga 28,9 juta. Yang berminat silakan WhatsApp 085-7298-30054. Oke, Frida Anjani, selamat sore. Dilelang alat-alat kebutuhan rumah tangga, gerabah, plastik, atom dan sebagainya. Ada macam-macam nih. Ada pentel guling.

kotakan semua banyak sekali nih. Rantang-rantang terutama gitu ya. Edisi mau ganti jualan. Jual borongan harga bersahabat. Yang berminat bisa langsung hubungi nomor WhatsApp 0856-2625-734. Sekali lagi 0856-2625-734. Atau langsung ke lokasi Jalan Bisma, Perum Gria Jember Lestari, RT 4 RW 20, Blok Batara Wisnu, nomor 177 Kumilir Cilacap Utara. Jadi dia tuh jualan gitu, udah banyak, ada berapa rak gitu. Terus kepengen ganti jualan gitu, silakan Anda bisa beli, nanti harganya bersahabat. Silakan hubungi nomor WhatsApp-nya itu ya. Atau lebih lengkapnya Anda bisa lihat di Facebook Bercahaya FM yang acaranya laris manis. Ada nomor WhatsApp di situ.

0: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
1: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
0: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
1: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
2: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
0: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
3: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Duh, kipyak temen, arep mari ngendi, Tun?
5: Arep ngedekna barang, yuk.
6: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
4: Genit, kono. Ujarku, gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlok pisan. Gedekna barang ngering matahari, apa, Tun?
5: Iya, yuk. Wis langganan kawit genyel.
4: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris, genah toko emas matahari, yuk.
5: Kon ora laris kepriwe lah, yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
7: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
8: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
9: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap. Mari.

Oke, laris manis hanya hari cuma saja mulai jam 3 sore. Anda bisa mempromosikan barang dagangan Anda secara gratis di sini ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Ibu Mustoli. Kenapa Ibu Mustoli? Tapi masih terdengarkan ya. Iya, terdengarkan kita. Kita terdengarkan oleh andanya. Terima kasih ya. Pak Dimas, terima kasih. Mbak Mariati, Mariati, terima kasih. Adeng Galuh, Bu Rahayu, Ibu Oni, Bu Maenok, semuanya. Selamat sore, terima kasih. Jangan kemana-mana, informasi terbaru seputar Cilacap 4:30 sore nanti akan hadir untuk Anda. Ada informasi tentang kecelakaan di Jalan MT Haryono Cilacap, Anda bisa dengarkan nanti sesaat di jam 4:30 Lintas Bercahaya. Saya Delia, terima kasih bersama Anda Bercahaya FM paling masa untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

kamu merasa lemah dan jangan bersedih. Sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

0: Aduh, Jen, wetang kula arep banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Wetang kula arep banget ku, senep.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Nggih, teh gulti. Go kesehatan awak, kaya go ketemu kue.
0: Oh, kaya kue ya?
1: Iya, nye. Dinum.
0: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Tahukah Anda, stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi sejak 1000 hari pertama kehidupan. Anak stunting bisa kesulitan belajar dan berisiko sakit saat dewasa.
4: Stunting bisa dicegah. Berikan ASI eksklusif, makanan bergizi, dan periksa rutin ke Posyandu.
3: Cegah stunting itu penting. Anak sehat, bangsa kuat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap. Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam bahasa. Namun, kita satu, Indonesia.
4: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah. Justru keberagaman menjadikan kita kuat. Bersatu, saling menghargai, dan bergotong royong. Mari jaga persatuan Indonesia. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
5: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: ini siapa?
1: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
0: Udah, Ma.
1: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
0: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
1: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
0: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
1: Itu namanya korupsi, sayang.
0: Eh, iya. Korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
2: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
4: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap. Menjawab kebutuhan informasi Anda, Bercahaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
5: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
6: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
7: Samsul menjelaskan, mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
8: Pihaknya melalui Red Car Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli.
9: Mengakibatkan drainase yang sebelah,
10: mengamankan sejumlah.
11: Menurutnya, kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
12: Hanya one man show.
4: Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 5:30 dan jam 6:30 pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com.

0: bojo wis bali. Nyong ngurung adus, ngurung liwet, ngurung jangan, ngurung umbai. Jokane si meramero. Gara-gara HP-an bae sih, jangan lah. Halo Biung.
1: Mulane kembali ke radio, uli hiburan dan informasi. Gawean tetap merantasi, ngeringok na radio, bisa disambir katrikan. Masak, umbai, ngasih ngepani pitik, pokoknya ngeringok.

0: Ih, kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
1: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
2: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos loh.
3: Emang bisa?
4: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
2: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
1: Kalian ini ya, ribet banget.
2: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
4: Eh, iya ya. Iya, benar.
5: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah. Kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap. 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Truk tronton tabrak motor listrik di Cilacap, pensiunan meninggal. BMKG Cilacap prediksi musim kemarau 2026 lebih kering dari biasanya.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Arta dan berikut informasi selengkapnya. Dunia kecelakaan lalu lintas terjadi di Simpang 3 Jalan MT Haryono RDMP Desa Lomanis Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap Kamis 7 Mei 2026 siang. Seorang pengendara motor listrik dilaporkan meninggal dunia akibat insiden tersebut. Kecelakaan melibatkan sebuah truk tronton Nissan bernomor polisi R8977HT dengan sepeda motor listrik bernomor polisi R5042ATB. Kanit Gakum Satlantas Polresta Cilacap Ibtu Adim Haryoko menyatakan peristiwa itu terjadi sekitar pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Dari kejadian tersebut, satu orang meninggal dunia dengan kerugian material ditaksir mencapai 500 ribu. Korban diketahui bernama Slamet WA, 74 tahun warga Kecamatan Cilacap Tengah. Korban mengalami cedera kepala serta luka lecet di kedua tangan dan kaki. Ia sempat dilarikan ke RSUD Cilacap sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Sementara itu, pengemudi truk bernama Sugeng R, 64 tahun warga Cilacap Utara, tidak mengalami luka. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara, kecelakaan bermula saat truk tronton melaju dari arah timur ke barat. Sesampainya di lokasi kejadian, kendaraan hendak berbelok ke kiri menuju arah selatan. Diduga truk terlalu melebar ke kanan saat berbelok. Pada saat bersamaan, motor listrik yang dikendari korban melaju dari arah utara ke selatan karena jarak terlalu dekat, tabrakan pun tidak dapat dihindari. Petugas Satlantas Polresta Cilacap yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi kejadian, melakukan olah TKP, meminta keterangan saksi, serta mengecek kondisi korban di rumah sakit. Adim juga menghimbau masyarakat agar lebih berhati-hati saat berkendara di jalan raya.
1: Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Kanit Gakum, Satlantas Polresta Cilacap. Akan klarifikasi terkait dengan kecelakaan yang ada di Jalan MT Haryono yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Kecelakaan terjadi tadi siang hari Kamis tanggal 7 Mei 2025 pukul kurang lebih sekitar 14.20. Di mana untuk kejadian melibatkan kendaraan roda 4, mobil nomor R8977HT dan sepeda motor listrik nomor R5042ATB. Dari kejadian tersebut mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan kerugian sebesar Rp500.000. Kami menghimbau agar seluruh warga masyarakat yang melintas di jalan manapun wilayah di Cilacap agar berhati-hati, tetap jaga jarak aman, taati peraturan lalu lintas yang ada di sepanjang jalan wilayah Kabupaten Cilacap. Keselamatan nomor satu itu yang utama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lintas Bercahaya.
0: Bank Jateng kembali menorehkan prestasi di industri perbankan daerah dengan meraih predikat The Best Bank in Customer Experience 2026. Penghargaan tersebut diberikan berdasarkan hasil survei MRI yang diolah Infobank dengan capaian skor Jateng sebesar 87,57% atau meningkat dibanding tahun sebelumnya yang berada di angka 85,29%. Hasil itu menempatkan Bank Jateng sebagai bank pembangunan daerah terbaik dalam aspek pengalaman nasabah. Direktur Utama Bambang Widiatmoko menyampaikan penghargaan tersebut menjadi bukti konsistensi perusahaan dalam menjaga kualitas layanan di seluruh lini. Menurutnya, Bank Jateng terus menempatkan pengalaman nasabah sebagai prioritas utama, baik melalui pelayanan langsung di kantor cabang maupun penguatan layanan digital. Ia menjelaskan keberhasilan tersebut tidak terlepas dari strategi layanan yang terintegrasi antara kanal fisik dan digital. Pada layanan tatap muka, performa customer service dan teller dinilai mampu memberikan pelayanan yang prima dan konsisten. Sementara pada layanan digital, email dan live chat memperoleh penilaian tinggi karena kecepatan respon dan kualitas layanan yang diberikan. Bambang menambahkan Bank Jateng akan terus memperkuat transformasi digital tanpa mengabaikan sentuhan personal dalam pelayanan kepada nasabah. Menurutnya, keseimbangan antara teknologi dan human touch menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan dan loyalitas nasabah. Sementara itu, Infobank dalam laporannya menilai keberhasilan Bank Jateng dipengaruhi kemampuan menjaga kualitas layanan secara stabil di tengah persaingan industri perbankan yang semakin dinamis. Bank Jateng juga dinilai mampu menghadirkan pengalaman nasabah yang konsisten di berbagai titik layanan, sekaligus menjadi benchmark dalam industri bank pembangunan daerah di Indonesia.
2: Lintas Bercahaya.
0: Polresta Cilacap menggelar silaturahmi Kamtibmas bersama pengurus KUD Minosaroyo di Cilacap, Selasa 5 Mei 2026. Kegiatan yang dipimpin Kapolresta Cilacap Kombes Pol Budi Adi Buwono bersama pejabat utama Polresta Cilacap itu dilakukan untuk memperkuat sinergi dengan relayan sekaligus menyerap aspirasi masyarakat pesisir. Dalam pertemuan tersebut, Kapolresta Cilacap menyampaikan bahwa kegiatan itu merupakan bagian dari tugas Polri sebagai pelindung, penganyom, dan pelayan masyarakat. Selain menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif, jajaran Polresta juga ingin mengetahui secara langsung kondisi yang dihadapi pelaku usaha perikanan tangkap termasuk terkait kebijakan kenaikan BBM non-subsidi. Ketua KUD Minosaroyo, Untung Jayanto, menjelaskan kenaikan harga BBM non-subsidi tidak terlalu berdampak terhadap mayoritas nelayan di Cilacap karena sebagian besar menggunakan kapal di bawah 30 groston. Namun demikian, nelayan masih menghadapi sejumlah persoalan lain seperti tarif tambat labu, retribusi pasca produksi, hingga kewajiban pemasangan Vessel Monitoring System atau VMS beserta biaya operasionalnya. Pihak KUD juga menyampaikan bahwa sejak pertengahan tahun 2025, koperasi tidak lagi menarik biaya administrasi lelang setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2022. Kondisi itu berdampak pada berkurangnya pendapatan koperasi sehingga sejumlah program kesejahteraan anggota tidak lagi berjalan optimal. Meski dihadapkan pada berbagai tantangan, pengurus KUD Minosaroyo bersama kelompok nelayan menyatakan komitmennya untuk tetap menjaga situasi Kamtibmas di wilayah pesisir Cilacap agar tetap aman dan kondusif. Menanggapi berbagai masukan tersebut, Kapolresta Cilacap memastikan akan menindaklanjuti aspirasi nelayan melalui koordinasi lintas instansi serta mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama menjaga stabilitas keamanan di wilayah Cilacap.
2: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda sesaat lagi setelah jeda berikut ini.
2: Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.
3: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
4: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
3: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
4: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
3: Lah, masa iya? Kan cuman biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
4: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
3: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
4: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
3: Bener juga sih.
4: Nah, gitu dong. Korupsi.
3: Jangan ya, dek ya.
5: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
6: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
7: Duh, kipyak temen, arep mari ngendi, Tun?
8: Arep ngedekna barang yuk.
9: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
7: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. gedekna barang ngering matahari apa tuh?
10: Iya yuk, wis langganan kawit kemiel.
7: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
10: Kon ora laris kepriwe lah yuk, genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
11: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
12: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
10: Dik, cucukna aku nang kantor pajak yuk.
13: Walah, ketinggalan info kowe lah, Jan. Arep lapor pajak gue, ora perlu lunga mari ngendi-ngendi, cukup nang omah bae.
14: Informasi layanan pajak, lapor pajak online. Lapor pajak kini bisa dilakukan secara online kapan saja dan di mana saja melalui situs kortek.djp.pajak.go.id. Batas waktu pelaporan, SPT orang pribadi 31 Maret, SPT badan 30 April. Selain itu ada juga layanan pojok pajak bagi yang ingin aktivasi kortek dan pelaporan SPT. Lokasinya ada di Kecamatan Maos dan Kroya setiap hari Selasa dan Kamis, Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu. Informasi tanggalnya pantengin terus Instagram @pajakcilacap.
15: Informasi kontak, alamat kantor pajak Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 36 Cilacap. Telepon Kring Pajak 1500 200. Kantor pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garis miring 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah 53257. Ayo lapor pajak sekarang, lebih awal lebih nyaman.
10: Mayu li
13: arep ngendi?
10: Mangan bakso pae yuk.
13: Mayu
2: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap. Lintas Bercahaya.
0: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Cilacap memberikan peringatan dini terkait karakteristik musim kemarau tahun 2026. Berdasarkan hasil analisis, musim kemarau di wilayah Cilacap dan sekitarnya diprediksi akan memiliki sifat di bawah normal, yang berarti kondisi cuaca akan jauh lebih kering dibandingkan rata-rata tahunan. Forecaster BMKG Cilacap Adnan Dendi Mardika menjelaskan bahwa awal musim kemarau di wilayah Cilacap Timur diprediksi akan dimulai pada dasarian 2 Mei, pertengahan Mei, dan kemudian meluas ke seluruh wilayah. Adnan menekankan bahwa kemarau tahun ini memiliki sifat di bawah normal, meskipun udara terasa panas dengan suhu berkisar antara 32 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius. Fenomena ini dipicu oleh angin timuran yang membawa masa udara dingin dari wilayah Australia.
16: Secara umum kalau kemarau di wilayah Cilacap dimulai dari Mei dasarian 2 dari wilayah timur ya, kemudian meluas, dan secara umum selama 18 dasarian, meskipun untuk wilayah Cilacap bagian selatan dan Nusa Kambangan itu durasinya 14 dasarian, dan untuk wilayah bagian timur durasinya adalah 16 dasarian. Nah, dengan sifat musim kemarau yang di bawah normal, artinya jika kita melihat rata-rata musim kemarau di tahun 1991 hingga tahun 2020, maka di bawah normal itu artinya lebih kering dibanding rata-rata itu. Paling tidak minimal 15% di bawah nilai rata-rata. Kalau panas secara umum sih, kalau musim kemarau memang panas ya, 32 gitu, 33, tapi justru kadang sejuk ya, karena kita mendapatkan angin dari wilayah Australia, karena musim timuran. Nah, di Australia sedang dingin, jadi ya kita, ya alhamdulillah ya, tertolong dengan suhu dingin dari daerah timur.
0: Menghadapi kondisi yang lebih kering ini, BMKG menghimbau masyarakat untuk menyiapkan langkah antisipasi terhadap tiga dampak utama, yakni krisis air bersih, sektor pertanian, dan kebakaran hutan dan lahan.
2: Lintas Bercahaya.
0: Geliat persiapan menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah mulai terasa di Kabupaten Cilacap. Tiga pekan menjelang Hari Raya Kurban, para peternak lokal mulai kebanjiran pesanan. Peningkatan permintaan ini menandakan antusiasme masyarakat yang cukup tinggi untuk menjalankan ibadah kurban tahun ini. Salah satu titik yang menjadi magnet pembeli adalah peternakan milik Aan Eko Cahyono yang berlokasi di Desa Kubang Kangkung, Kecamatan Kaunganten. Sejak awal Mei, kandang miliknya hampir tak pernah sepi dari aktivitas calon pembeli yang datang silih berganti, baik pelanggan setia maupun warga baru dari luar daerah. Aan mengungkapkan bahwa grafik penjualan tahun ini menunjukkan tren positif dibandingkan tahun lalu. Kualitas hewan yang terjaga dan persiapan yang matang menjadi kunci utamanya. Hingga saat ini tercatat sekitar 40 ekor kambing telah dipesan. Aan memprediksi angka tersebut akan terus melonjak tajam seiring semakin dekatnya hari H Lebaran Kurban. Untuk memenuhi ekspektasi konsumen, peternakan ini menyediakan berbagai pilihan jenis kambing unggulan dengan kondisi kesehatan yang terjamin, di antaranya Jawa Randu, Etawa, dan Senduro. Harga yang ditawarkan pun cukup variatif dan kompetitif, berkisar antara 3 juta hingga 6 juta per ekor, tergantung pada jenis dan bobot hewan.
2: Lintas Bercahaya.
0: Pemerintah Desa Bantar Panjang, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan program Koperasi Desa Merah Putih, KDMP. Meski demikian, ketersediaan lahan strategis milik desa saat ini menjadi kendala utama dalam pengembangan infrastruktur koperasi tersebut. Kepala Desa Bantar Panjang, Satrio, menjelaskan bahwa hampir seluruh aset tanah milik desa telah dimanfaatkan untuk berbagai fasilitas umum dan sosial. Hal ini membuat pihak desa harus lebih selektif dan terencana dalam menentukan lokasi kantor atau gudang KDMP nantinya. Satrio berharap ada payung hukum atau regulasi yang jelas mengenai penggunaan dana KDMP tahun pertama untuk pengadaan lahan. Mengingat pentingnya lokasi yang strategis, pihak desa berencana membentuk tim khusus untuk mencari lahan yang sesuai, baik di tepi jalan nasional maupun jalan desa, tergantung pada kecukupan anggaran yang tersedia.
17: Harapan kami untuk dana yang tahun pertama tahun ini, harapan kami ada aturan payung hukum untuk bisa dibelikan tanah yang strategis sesuai dengan yang diharapkan. Adapun jatah 6 tahun kami mengikuti, jadi yang lain 6 tahun selesai. Kalau kami karena tahun pertama digunakan untuk membeli lahan, bisa 7 tahun, oke. Kami siap untuk melaksanakan aturan yang berlaku. Karena kami sudah membentuk tim pencari lahan. Yang menawarkan juga sudah ada, hanya hasil surveinya masuk apa enggak. Gitu. Sementara menunggu aturan, menunggu petunjuk, menunggu regulasi seperti apa. Karena lahan yang dimiliki desa sudah mentok, tidak ada yang memenuhi. Lahan banyak desa kami yang sebenarnya memenuhi syarat, tapi sudah digunakan. Contohnya untuk kantor desa ini adalah tanah desa bersertifikat. Terus ada 6 titik untuk sekolahan, ada 3 titik untuk lapangan. Contohnya itu memenuhi, tapi sudah digunakan untuk fasilitas umum. Sehingga kami pertimbangkan, ya, karena tidak bisa dialihkan, tidak bisa mencari lahan lain untuk mengganti.
0: Pemerintah Desa Bantar Panjang kini terus berkoordinasi dengan pihak terkait sambil menunggu petunjuk teknis lebih lanjut agar program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui koperasi ini dapat segera dirasakan manfaatnya oleh warga.
2: Lintas Bercahaya.
0: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap. Saya Arta, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
18: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap paling pas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serba-serbi Islami kembali hadir untuk Anda. Dan kali ini kita akan mengupas perkembangan Islam di Rusia.

Sejak penaklukan Arab abad ke-7, peradaban Tatar hingga menaklukkan Kaukasus dan Asia Tengah, Islam selalu menjadi bagian penting dari sejarah Rusia. Sebagai salah satu negara Eropa yang memiliki penduduk Muslim terbesar, menurut CIA, lebih dari 90% Muslim di Rusia menganut Islam Sunni, sekitar 10% atau lebih dari 2 juta adalah Muslim Syiah. Dilansir dari About Islam, Islam pertama kali mencapai wilayah Kaukasus pada penaklukan Arab pada abad ke-7. Orang-orang Dagestan menjadi orang pertama yang menjadi Muslim di wilayah Rusia saat ini setelah masuk Islam pada abad ke-8. Negara Muslim pertama di masa depan tanah Rusia adalah Volga Bulgaria. Islam diakui di bawah hukum dan oleh para pemimpin politik Rusia sebagai salah satu agama tradisional Rusia. Posisi Islam diakui sebagai agama besar Rusia di samping Kristen Ortodoks sejak zaman Catherine the Great. Islam dinyatakan sebagai agama negara di Volga Bulgaria pada 922, yang 66 tahun lebih awal dari penerimaan Kristen Ortodoks sebagai agama negara Kievan Rus. Setelah jatuhnya rezim Tsar, Uni Soviet memperkenalkan kebijakan ateisme negara yang menghambat praktik Islam dan agama lain dan menyebabkan eksekusi dan penindasan terhadap berbagai pemimpin Muslim. Tapi setelah runtuhnya Uni Soviet, Islam mendapatkan kembali ruang bergengsi yang diakui secara hukum dalam politik Rusia. Pada 2018, Mufti Besar Rusia, Sheikh Rawil Genetin, menyebutkan populasi Muslim Rusia mencapai 25 juta. Sedangkan Talib Said Baif, penasihat Mufti Muslim Rusia, memperkirakan populasinya lebih dari 20 juta. Demikian serba-serbi Islami kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: siapa sih?
1: Balas dulu WA-nya. Siapa tahu penting tuh.
2: Jangan, Shay. Fokus aja nyetirnya.
1: Ih, nggak apa-apa kali. Orang cuman balas WA doang. Cus,
2: please. Jangan deh, bahaya tahu. Nah kan, lengah dikit bisa celaka. Emang ada aja ya gangguan saat nyetir. Tapi demi keselamatan, tetap fokus dan hati-hati di jalan. Stop texting, safe driving. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: Senandung Irama Negeri Jiran. Setiap Jumat mulai jam 7 malam hanya di 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Streaming bercahayafm.com.
1: Saat ini waktu menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Al-Hadid ayat 23.

0: jam. Wetengku lara banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
0: Wetengku lara banget ku, selup.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Eh, teh gulti. Go kesehatan awak kaya go ketemu kue.
0: Oh, kaya kue ya.
1: Iya, nyanyi. Dinum, dinum.
0: Ya. Oke. Siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatate go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok go wetangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Le, kip ya temen arep mari ngendi, Tun?
4: Arep ngedekna barang yuk.
5: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
3: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedek na barang ngering matahari apa tuh?
4: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
3: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
4: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
2: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
6: Rucak nanas, rucak kowe, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
7: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak, buat bayar sekolahnya Bima?
8: Pak,
7: kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
9: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
7: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng.
8: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
2: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus. Tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya. 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda. 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Nyang pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh. Kayak kuwi lho. Percaya kiye. Bodol.
1: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung bu.
0: Is, usah bingung pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material.

0: almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
1: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
2: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo deborong
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
4: Besti, minggu depan aku mau liburan ke Singapura. Ada yang mau dititip gak?
5: Wah, kebetulan. Tolong beliin aku HP baru ya di sana. Soalnya HP yang aku mau cuma ada di luar negeri. Tapi jangan lupa, nanti emailnya didaftarin di bea cukai pas kamu pulang.
4: Oke Besti, beli HP di luar negeri emang harus banget ya didaftarin di bea cukai?
5: Harus dong, kalau nggak daftar HP-nya bisa diblokir, nggak bisa dipakai sinyal di Indonesia. Makanya wajib daftar IMEI di bea cukai di bandara kedatangan.
4: Waduh, ribet nggak daftarnya?
5: Enggak kok, gampang banget. Kamu cuma perlu siapin tiket, boarding pass, paspor, sama NPWP. Tapi kalau kelupaan daftar di bandara, masih bisa daftar di kantor bea cukai terdekat. Cuma sayangnya nggak dapet fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak.
4: Oh gitu, jadi lebih untung ya kalau langsung daftar di bandara.
5: Betul, dan ingat, jangan percaya calo atau orang yang aku bisa daftarin IMEI. Pendaftaran resmi cuma lewat bea cukai.
4: Siap Besti, oke deh, liburan jadi lebih tenang, belanja aman, HP pun bisa langsung dipakai pas sampai rumah. Duh, seneng banget ya.
6: Liburan ke luar negeri makin seru tanpa khawatir bawa HP dari luar negeri? Daftarkan IMEI-mu di bandara atau di kantor bea cukai di kotamu. Bawa tiket, boarding pass, dan paspor. Ingat, pendaftaran hanya melalui bea cukai. Untuk informasi resmi dan terbaru, kunjungi media sosial @beacukaicilacap atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281.
7: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
8: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
9: Pak, tahun kie anaknya dewek lulus SMP. Terus arep ngelanjutna sekolah nang endi ya, Pak?
10: Jajal takon bocae, Bu, mbok wis duwe pandangan dewek.
11: Ade pengen daftar sekolah nang SMK BBC, Pak.
9: SMK BBC? Apa kue?
11: SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale SMK Bina Bakti tahun kie wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Dadi lulus sekolah, ade bisa kerja nang luar negeri. terus siji-sijine SMK

0: sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap. Keren kan, Mak?
1: Wah, nek kaya gue Mamak setuju banget ya, Pak. Dewek sebagai wong tua kudu ngerestuni cita-citane anak, duwe keterampilan lan duwe cita-cita.
2: Iya, Mak. Siki wis jamane kerja go global, go internasional. Ya ayu, Bapak daftarnya Siki aring SMK BBC utawa Bina Bakti Cilacap. Aja kesuwen.
0: Benar sekali. Mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung. Yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap. Yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
3: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123, Amel 0888-0663-6700, Widi 0815-8672-9554.
4: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
5: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
6: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
0: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
3: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks dan pelaporan SPP. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DE Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya mas.
0: Tangan saya jangan ditarik mbak.
1: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full. Enggak sih? Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
2: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
1: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
2: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
3: SMP Taman Hidayah, sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
4: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

akun media sosial Radio Bercahaya. Instagram @bercahayafm_cilacap, Facebook Bercahaya FM, dan fanspage Radio Bercahaya FM Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Al-Hadid ayat 23.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat malam warga Bercahaya. Alhamdulillah malam hari ini Arta bisa hadir kembali temani Anda, karena kali ini di Sinaran Senarung Irama Negeri Jiran Malaysia untuk edisi hari Jumat, di hari yang penuh berkah, 8 Mei 2026 ya. Dan saya harap kabar baik selalu menyertai Anda sampai jam 9 malam. Yang suka dengan gita-gita dari negeri Jiran Malaysia, silakan aja boleh gabung dan request gitanya di 0811260543, maupun yang jauh dari jangkauan kami juga bisa selalu dengerin lewat audio streaming di www.bercahayafm.com.

0: Bun, belakangan ini ayah suka capek banget. Badan sering gak enak, pikiran gak tenang. Ayah udah periksa, tapi baik-baik aja. Kenapa ya, Bun?
1: Jangan-jangan bukan soal medis. Coba konsultasikan ke klinik hati Nurul Iman ya. Di sana ditangani dari sisi medis dan non-medis. Sudah berizin dan praktek sejak 2002. Ribuan pasien sudah terbantu, bahkan dari luar negeri loh. Membantu ketenangan jiwa, solusi spiritual, sampai membangun energi positif.
0: Wah, kayaknya itu yang aku butuhin, Bun. Yuk, anterin ayah, Bun.
2: Rahasia agar tubuh tidak mudah terkena penyakit adalah menjaga kesehatan lahir dan batin. Konsultasikan permasalahan Anda kepada Klinik Hati Nurul Iman. Mari berkuat iman, doa, energi positif, dan temukan kembali kedamaian Anda bersama kami. Klinik Hati Nurul Iman yang beralamat di Jalan Kinibalu, nomor 26B /42, Cilacap Tengah. Telepon 0821-1541-1233.
1: Klinik Hati Nurul Iman meraih banyak penghargaan Asia dan Indonesia. Salah satunya, The Best Master Konsultan Spiritual Indonesia. Dan banyak pasien mancanegara yang ditangani baik Asia, Eropa, dan Afrika. Dan menerima pengobatan jarak jauh serta bersertifikasi.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Berbabaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
2: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel wae. Ah jan, rebyek umaeh merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
1: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
3: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
4: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Perasaan rindu, penyesalan, dan kasih sayang yang dalam seorang anak kepada ibunya ya. Liriknya jelas menggambarkan kesepian anak saat jauh dari ibunya. Kerinduan menatap potret serta refleksi atas pengorbanan dan cinta murni ibu yang gak pernah lekang oleh waktu. Ini salah satu lirik yang benar-benar sebuah anak yang merindukan sosok seorang ibu yang sekarang terasa jauh, diibaratkan seperti purnama gerhana ya, atau lautan yang kering yang butuh tempat untuk bersandar. Dan lagu ini juga menceritakan penyesalan karena gak bisa lagi berkeluh kesah atau berada di dekat ibunya karena ibunya udah tiada. Selamat malam Arta, ketemu sama yang udah gabung di Sinaran malam hari ini. Selamat malam.
1: Selamat malam Mas Arta.
0: Oke, selamat malam juga ya Kumbang Asmara.
1: Kabar kepripun Mas Arta, saya mabon.
0: Alhamdulillah sehat Bang Kumbang. Gimana?
1: Ya, rekos lagu net dang Siti Nurhalisa mendebur aku ya.
0: Siti Nurhalisa yang apa nih?
1: Sindai.
0: Cindai, oke. Salamnya buat
1: Melebu ya.
0: Hah.
1: Ya salam buat Petarang ngomong Rizky, terus juga buat Budausan, Mas Kirno, terus juga buat Pak Kirama, terus juga Pak Parjono, Pak Seja, Mas Dimas Yara, Mas Bani, dan juga saya ya Mas Arta.
0: Ya, udah gitu aja. Ya,
1: assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Requestnya Cinda ya, Cinda apa Cinda? Iya nih lagi aku cari Cindainya yang dimaksud sama Kumbang Asmara ya, tapi belum muncul ya ternyata. Coba nanti ya ditunggu aja Bang Kumbang ya. Buat yang lain juga yang belum ikutan gabung bareng sama Arta di Sinaran, silakan aja di 0811 260 543.

0: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Le, kip yak temen arep mari ngendi, Tun?
2: Arep ngedekna barang yuk.
3: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
1: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
2: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
1: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
2: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
4: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
5: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
2: Pak, nyong pengen ganti kasur.
6: Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho.
2: Aja kaya kiye. Bodol.
7: Is Bu,
2: isin tuli angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini-nek kepet.
7: Nyong bingung, Bu.
2: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
7: Ngone Pak Kirno petelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
2: Mendingan angger konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
7: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune rasa melu.
2: Nyong melu, warap tunggu kasur mentul-mentul kok.
4: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan, menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
8: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
2: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, teborong.
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua. 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: siaran Senandung Negeri Jiran.
1: 37 menit lepas dari jam 7 malam. Selamat menikmati makan malam buat Anda yang kali ini lagi menikmati makan malamnya bersama keluarga tercinta ya. Masih bakal Arto mainkan untuk kita-kita dari negeri jiran Malaysia sampai nanti jam 9 malam. Dan terima kasih juga yang baru stay dan yang baru gabung juga di 0811260543. Selamat malam buat Mustolinga yang ada di Guripan. Malam hari ini mau bagi salam juga buat Mama Ano, Mama Cantika, Pak Tondot, Mas Kuswo, Dimas, Mas Aki, Arjuna, dan juga Kumbang Asmara. Juga buat semua yang lagi dengerin Sinaran, buat Mas Artanya selamat malam, semoga juga sehat selalu. Terima kasih untuk requestnya, nanti ditunggu aja ya. Kemudian ada Arjuna juga yang ada di Kroya. Salam aja buat Mbah Kartini, Mama Rizky yang ada di Petarangan, Babe Sukar, Pak Hadi, dan semuanya tanpa terkecuali yang lagi monitor bercahaya buat Mas Artanya sama tugas sampai tuntas. Untuk gitanya Melodi Memori hari Senin ya bos. Sekarang kita ada di negeri jiran Malaysia untuk gita-gita dari Malaysia.

0: Bar-bar-baran ra kenang ngelamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umaeh merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak. Porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
0: Yuk, Pak, gagen. Wis ayu kie.
3: Kesel banget, Mak. John, aja sikilah, lemos.
0: Ye, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger pokoke.
4: Sudah terbukti teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
5: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
6: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
0: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
3: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
0: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
3: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
4: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
7: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Al-Hadid ayat 23.

0: siaran Senandung Negeri Jiran.
1: Dulu emang gak banyak artis asal Malaysia yang bisa nembus pasar musik Indonesia ya. Karena memang musik Indonesia emang kaya sukses jadi tuan rumah di negeri sendiri. Ya walaupun susah banget, tapi sempat ada kok masanya di mana lagu-lagu Malaysia jadi hit banget di Indonesia ya. Sebenarnya setiap tahun ada lagu asal Malaysia yang nyelip dan jadi hit di tanah air kita ya, walaupun kita sendiri nggak sadar ya kalau lagu itu dinyanyikan sama artis asal negeri jiran ya, kayak tadi seperti lagunya Satu Nama Tetap di Hati itu ternyata dari AY. Arta ketemu lagi sama yang udah gabung malam hari ini. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mas Arta.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mama Rizky.
2: Sehat?
1: Alhamdulillah, Mas, sehat.
2: Ya, nu, suara radionya kadang lirih, kadang keras. Saya kaya Mas, dipingin nanggonku.
1: Oh iya, gitu?
2: Ya, jadi kadang-kadang cokan orang kedengeran suaranya penyiar.
1: Ya.
2: Jadi ketahuan orang nyambung aja.
1: Padahal nyambung ini mah di sini juga.
2: Ya, keras, ya kebe mandan ke liri orang-orang pate genang ya.
1: Berarti lagi kabur mungkin ya.
2: Ya padahal kan anu seru. Ya. Air mata di persandingan jajal Mas wis apurung.
1: Air mata di persandingan punya siapa ya, aku lupa je.
2: Boy ya kue.
1: Kayaknya punya Spoon apa ya?
2: Untuk Iklim, Bo?
1: Bukan, itu bukan dari Iklim.
2: Oh iya, yeah. Wis anu metu iki mbok Iklim pada.
1: Iklimnya nanti buat terakhiran aja.
2: Oh iya iya.
1: Air mata ya, di persandinganmu itu dari
2: kedengeran suarane jenengane.
1: Oke, okay, siap.
2: Ya, salamnya kanggo Bunda Setira, Bunda Oni, Bunda Rizky, terusan Mak Enok, Mbak Osa, Mbak Mar, Mama Santika, Mbak yeah. Kacol, Mas Barka, Kumbang Asmara, terusan Ibu Ning, Ibu Maharani, Mama Rohimah, Pak Teja Marjono, Pak Amin Masyur, Pak Hadi Haji Barang, Kang Kuswo, Kang Harto, Kang Taiman, Yora Kelalen, we Mas Dimas, we Romas Al, terusan Mbak Kartim, Babe Sukar, Liyatini,
1: ya.
2: Anggo juragan angkringane kowe nang Korea Selatan kowe. Ya kanggo semua saja yang ada di grup LPPL Bercahaya, semoga pada sehat selalu. Anggo Mas Artana ya, semoga sehat selalu, rezeki lancar, kul barokah. Matur nuwun Mas Arta.
1: Terima kasih kembali. Iya. Terima kasih ya. Kembali.
2: Assalamualaikum.
1: Yo, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga buat Mbak Osa yang udah gabung juga malam hari ini. Pengen dimainkan untuk Ditanya Aja dari Wings ya, Sejati, nanti ditunggu aja. Dan selamat malam juga buat Mas Widi yang lagi nyimak juga di Sinaran malam hari ini bareng sama Dapong. Itu Dapong suruh diem aja ya.

0: Bun, belakangan ini ayah suka capek banget. Badan sering gak enak, pikiran gak tenang. Ayah udah periksa, tapi baik-baik aja. Kenapa ya, Bun?
1: Jangan-jangan bukan soal medis. Coba konsultasikan ke klinik Hati Nurul Iman ya. Di sana ditangani dari sisi medis dan non-medis. Sudah berizin dan praktek sejak 2002. Ribuan pasien sudah terbantu, bahkan dari luar negeri loh. Membantu ketenangan jiwa, solusi spiritual, sampai membangun energi positif.
0: Wah, kayaknya itu yang aku butuhin, Bun. Yuk, anterin ayah, Bun.
2: Rahasia agar tubuh tidak mudah terkena penyakit adalah menjaga kesehatan lahir dan batin. Konsultasikan permasalahan Anda kepada Klinik Hati Nurul Iman. Mari berkuat iman, doa, energi positif, dan temukan kembali kedamaian Anda bersama kami. Klinik Hati Nurul Iman yang beralamat di Jalan Kinibalu, nomor 26B / 42, Cilacap Tengah. Telepon 0821-1541-1233.
1: Klinik Hati Nurul Iman meraih banyak penghargaan Asia dan Indonesia. Salah satunya, The Best Master Konsultan Spiritual Indonesia. Dan banyak pasien mancanegara yang ditangani baik Asia, Eropa, dan Afrika. Dan menerima pengobatan jarak jauh serta bersertifikasi.
3: Besti, minggu depan aku mau liburan ke Singapura. Ada yang mau dititip gak?
4: Wah, kebetulan. Tolong beliin aku HP baru ya di sana. Soalnya HP yang aku mau cuman ada di luar negeri. Tapi jangan lupa, nanti emailnya didaftarin di bea cukai pas kamu pulang.
3: Oke, Besti. Beli HP di luar negeri emang harus banget ya didaftarin di bea cukai?
4: Harus dong. Kalau nggak daftar, HP-nya bisa diblokir, nggak bisa dipakai sinyal di Indonesia. Makanya wajib daftar email di bea cukai di bandara kedatangan.
3: Waduh, ribet nggak daftarnya?
4: Enggak kok, gampang banget. Kamu cuma perlu siapin tiket, boarding pass, paspor, sama NPWP. Tapi kalau kelupaan daftar di bandara, masih bisa daftar di kantor bea cukai terdekat. Cuma sayangnya nggak dapet fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak.
3: Oh gitu, jadi lebih untung ya kalau langsung daftar di bandara.
4: Betul, dan ingat, jangan percaya calo atau orang yang aku bisa daftarin email. Pendaftaran resmi cuma lewat bea cukai.
3: Siap, Besti. Oke deh, liburan jadi lebih tenang, belanja aman, HP pun bisa langsung dipakai pas sampai rumah. Duh, seneng banget ya.
2: Liburan ke luar negeri makin seru tanpa khawatir bawa HP dari luar negeri? Daftarkan emailmu di bandara atau di kantor bea cukai di kotamu. Bawa tiket, boarding pass, dan paspor. Ingat, pendaftaran hanya melalui bea cukai. Untuk informasi resmi dan terbaru, kunjungi media sosial @beacukaicilacap atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281.
5: Yuk, Pak, gagen. Wis ayu kiye.
6: Kesel banget, Mak. John, aja sikilah, lemos.
5: Ye, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger, pokoknya.
7: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Rock Balada yang dulu dirilis tahun 89 ini jadi salah satu lagu hit juga yang terbesar dalam sejarah musik rock Melayu ya. Isabella. Ini adalah sebuah kisah tentang cinta terlarang yang gak bisa bersatu warga percaya, diringi dengan gitar listriknya yang dan alunan musik yang dramatis gitu ya. Jadi kejayaan Isabella nggak hanya berhenti di Malaysia, tapi juga populer di Indonesia. Jadi membuat bandnya dikenal luas sampai sekarang juga. Karena pesan emosional dalam liriknya juga sangat dalam dan melodinya yang apik ya, membuatnya jadi lagu Malaysia yang paling ikonik.

0: Waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kok waktu kau mari-mari
2: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
0: ilegal kau yang ngerokok sih orang kau waktu
1: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
0: jelasnya gue kan ngerokok sih orang kau waktu rokok legal gue sing anak pita cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita cukene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Pak, tahun kie anak dewek lulus SMP, terus arep lanjut na sekolah nangen dia, Pak?
6: Jajal takon bocah ibu, mbok wis duwe pandangan dewek.
5: Ade pengen daftar sekolah nang SMK BBC, Pak. SMK BBC? Apa kue? SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale SMK Bina Bakti tahun kie wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Dadi lulus sekolah ade bisa kerja nang luar negeri. Terus siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap. Keren kan, Mak?
7: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak. Dewek sebagai wong tua kudu ngerestuni cita-citane anak, duwe keterampilan lan duwe cita-cita.
6: Iya, Mak. Siki, wis jamane kerja go global, go internasional. Ya ayu, bapak daftarnya Siki aring SMK BBC utawa Bina Bakti Cilacap. Aja kesuwen.
5: Benar sekali. Mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung. Yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri.

0: SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan Akuntansi dan Administrasi Perkantoran.
1: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123, Amel 0888-0663-6700, Widi 0815-8672-9554.
2: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Lagu duet ini dulu dirilis di tahun 2000-an ya, Warga Bercahaya, dan langsung mencuri perhatian publik dengan tema cintanya yang penuh dengan kenangan. Karena liriknya sederhana tapi sangat relatable ya, berbicara tentang kisah cinta yang gak terlupakan. Jadi kolaborasi antara suaranya Acik Spin yang lembut dan juga Siti Nurdiana yang penuh emosi ya. Jadi membuat lagu ini sukses besar. Memori Berkasih dulu juga saya sering dengar diputar di berbagai acara dan terus populer sampai sekarang ya. Dan kali ini saya bakal mainkan ada satu gita yang penuh diliputi rasa curiga, gak percaya dan keraguan. Sama siapa? Sama pasangannya dong ya. Jadi lagu ini menanyakan adakah kau setia.

0: Nyang pengen ganti kasur.
1: Sing mentul-mentul-tul-tul. Kayak kuih lah.
0: Percaya kiye. Bodol.
2: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida, karo Alin, Birli, pada maringene. Jangan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasurnya nini nek kepet.
2: Nyong bingung bu.
0: Is, usah bingung pak. Maringone pakir no. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana anak anak. Sisan gawe tuku semen kaya ngana. Nggo dandan dapur, tiana.
2: Nggone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat besi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya, Bu? Ibune ora usah melu.
0: Iya, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul po.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo deborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.

0: Kebenaran Senandung Negeri Jiran.
1: Sayang sekali ini warga bercahaya bersama Narta di Sinaran Senandung Gerama Negeri Jiran Malaysia harus berakhir sampai di sini karena waktunya cuma sampai jam 9 malam aja ya. Dan sebelumnya terima kasih juga buat Anda yang udah ikutan gabung dan insya Allah kita ketemu lagi di Sinaran hari Jumat depan dari jam 7 malam sampai jam 9 malam. Setelah ini Anda bisa mendengarkan informasi aktual seputar Jawa Tengah, terus nanti dilanjut wayang kulit semalam suntuk. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk Cilacap.

agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Al-Hadid ayat 23.

0: Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah Jateng dalam Berita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar radio di Jawa Tengah? Senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam Berita. Di antaranya, ASN Sragen diharapkan mampu bertransformasi di era pemerintahan digital. Percepat penanganan bencana Maribaya, Pemkab Purbalingga mulai distribusikan material Ruspin. Inilah Jateng dalam Berita selengkapnya, saya Mita Rosana.

0: teknologi mendorong perubahan paradigma pemerintahan menuju era pemerintahan digital. Dewi Ratih melaporkan untuk Anda.
1: Perkembangan teknologi mendorong perubahan paradigma pemerintahan menuju era pemerintahan digital. Jika sebelumnya berada pada era e-government dan kemudian sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE yang menitikberatkan pada penggunaan komputer dan aplikasi, kini pemanfaatan teknologi informasi dituntut mampu memberikan dampak nyata bagi pelayanan publik dan masyarakat. Hal tersebut disampaikan PLT Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Sragen, Dwianto SST PMSI, di hadapan aparatur sipil negara ASN Pemkab Sragen saat menjadi pembina apel pagi, Senin 4 Mei 2026, di halaman kantor terpadu Pemda Kabupaten Sragen. Lebih lanjut dikatakan, optimalisasi penggunaan sistem digital juga terus dilakukan. Salah satunya, melalui pemanfaatan aplikasi Srikandi yang diharapkan digunakan secara menyeluruh, mulai dari pimpinan hingga pelaksana. Sistem tersebut mendukung pengelolaan arsip dan dokumen agar lebih tertib dan terintegrasi. Selain itu, para penyelenggara negara juga diingatkan untuk bijak dalam menggunakan media sosial. Prinsip saring sebelum sharing perlu diterapkan agar informasi yang disampaikan tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Dengan pemanfaatan teknologi yang tepat serta sikap bijak dalam bermedia sosial, diharapkan pemerintahan digital mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
2: Yang saya sampaikan yang pertama terkait dengan paradigma pemerintahan digital. Pemerintahan digital bergeser dari yang semula itu eranya era e-government, kemudian era SPBE atau sistem pemerintahan berbasis digital. Mulai tahun kemarin kita mulai bergeser ke era pemerintahan digital. Jadi kalau era-era dulu, era IGAF itu kita menggunakan komputer untuk bekerja, era SPBE itu kita menggunakan aplikasi untuk bekerja. Di era pemerintahan digital ini bahwasanya teknologi informasi yang kita manfaatkan harus berdampak. Jadi yang diutamakan adalah dampak terhadap pelayanan publik maupun dampak terhadap masyarakat. Oleh karena itu, beberapa hal terkait dengan penggunaan sistem pemerintahan berbasis elektronik, aplikasi ini harus kita optimalkan. Di antaranya pemanfaatan Srikandi. Dan yang kedua, saat ini kita di era medsos ya. Oleh karena itu, kita semua sebagai penyelenggara negara harusnya bijak menggunakan medsos dengan sebaik-baiknya. Saring sebelum sharing.
1: Demikian, saya Dewi Ratih, reporter Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
0: Pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Perumahan Kawasan Permukiman DLHPKP mulai menyalurkan bantuan material bangunan bagi korban bencana tanah bergerak di Desa Maribaya, Kecamatan Karanganyar. Fitri Hasanah melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah Kabupaten Pemkab Purbalingga melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Perumahan Kawasan Permukiman DLHPKP mulai menyalurkan bantuan material bangunan bagi korban bencana tanah bergerak di Desa Maribaya, Kecamatan Karanganyar. Teknologi rumah sistem panel instan Truspin dipilih sebagai solusi hunian yang cepat, efisien, dan tahan gempa bagi warga terdampak. Fungsional PKP Muda DLH PKP Purbalingga Eko Yulianto menyampaikan bahwa proses distribusi saat ini tengah berlangsung. Dari total 13 unit yang direncanakan, sebanyak 7 paket material Truspin telah sampai di lokasi. Sedangkan untuk material pendukung lainnya akan dikirimkan setelah seluruh komponen Truspin tuntas tersalurkan. Eko menjelaskan pengiriman dilakukan secara bertahap mengingat volume material yang cukup besar, yakni setiap satu unit rumah memerlukan satu armada truk untuk mengangkut panel-panel beton hingga ke lokasi tujuan. Adapun seluruh material ini didatangkan langsung dari pabrik beton di Kebasen Banyumas. Dijelaskan Eko, Ruspin menjadi pilihan utama karena desainnya yang inovatif serta dirancang untuk kekuatan struktural yang mumpuni dan menjamin sambungan antar panel tetap fleksibel namun kuat terhadap guncangan. Eko menuturkan jika fondasi sudah siap, perakitan struktur utama Ruspin hanya membutuhkan waktu sekitar 3 hari.
4: Pembelian itu dari Ketua Pokmas dan wakilnya, dan ada pihak desa juga di produsennya Ruspin di Kebasen itu. Kesiapan sini pondasinya sudah siap, pemasangan Ruspinnya sih rata-rata 3 hari lah sudah selesai, tinggal nanti material lainnya menyusul. Jadi kalau Ruspinnya sudah terpasang, material lain kan tinggal apple dan sebagainya, ya tukang di desa sudah biasalah yang perlu, kenapa kemarin perlu pelatihan, karena ini Ruspin kan hal baru ya, bukan baru banget sih, tapi adopsi replikasi lah ya, replikasi dari provinsi, harapannya rumahnya kuat kokoh secara struktur gitu. Kalau dinding-dinding sih dari tukang di desa insyaallah sudah terbiasa. Untuk satu rumah itu satu truk, jadi satu truk hanya untuk muat satu rumah, di panel-panelnya itu sekali bawa cuma untuk satu rumah.
3: Eko menambahkan total anggaran yang dikucurkan Pemkab Purbalingga untuk bantuan ini mencapai 520 juta. Dana tersebut dibagi rata kepada 13 warga penerima manfaat, di mana setiap kepala keluarga mendapatkan bantuan senilai 40 juta rupiah. Sementara itu seluruh dana bantuan tersebut dialokasikan sepenuhnya untuk pengadaan material bangunan untuk memastikan warga mendapatkan hunian yang layak dan lebih aman dari resiko bencana. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Badan Pusat Statistik BPS Batang mulai intens menggelar sosialisasi menggunakan berbagai platform digital menjelang pelaksanaan sensus ekonomi SE 2026. Selengkapnya Heri Kisianto melaporkan untuk Anda.
5: Badan Pusat Statistik BPS Batang mulai intens menggelar sosialisasi menggunakan berbagai platform digital menjelang pelaksanaan sensus ekonomi SE 2026. Salah satunya dengan memanfaatkan media digital podcast bertajuk Ngobras atau Ngobrol Asik Soal Statistik, menjadi sarana agar perusahaan maupun UMKM menyiapkan diri menerima kunjungan petugas agar memperoleh data yang akurat. Sensus ekonomi 2026 akan dimulai 1 Mei hingga 31 Agustus 2026 yang menyasar sejumlah perusahaan besar yang tersebar di kawasan ekonomi khusus KIK Industropolis maupun Batang Industrial Park atau BIP. Pada awal Mei, Kepala BPS Batang Heni Jumadi bersama jajarannya akan berfokus melakukan sensus pada perusahaan yang bernaung di bawah KIK dan BIP.
6: Pasar door-to-door di 15 Juni. Jadi sensus ekonomi ini memang dimulai 1 Mei sampai 31 Agustus. Tetapi 1 Mei sampai dengan pertengahan Juni itu baru pendataan usaha besar. Pendataan rumah tangga, usaha besar dulu. Usaha besar nanti didata secara tekol. Kemudian nanti pada saat 15 Juninya itu kalau sudah ada petugas, petugas yang door-to-door itu dilatih dan direkrut dan dilatih, baru dilakukan pendataan secara door-to-door-nya mulai 15 Juni sampai dengan Agustus.
5: Untuk menunjang kemudahan pendataan, Ketua Tim Sensus Ekonomi 2026 Cahya Wisnuwardana segera akan membuka rekrutmen petugas secara resmi dan terbuka.
7: Jadi memang sampai dengan saat ini rekrutmen itu kita masih menunggu jadwal dari pusat. Tapi secara umum nanti rekrutmen akan kita lakukan secara terbuka. Nanti pengumuman akan kita posting di media sosial BPS Batang. Nanti bisa diakses di mitra.bps.go.id. Rekrutmen akan terpilih, kemudian akan kita lakukan pelatihan petugas. Hasil dari pelatihan tadi, petugas akan melakukan pendataan mulai tanggal 15 Juni sampai 31 Agustus 2026 secara door-to-door ke tempat usaha dan ke rumah tangga di setiap wilayah Kabupaten Batang.
5: Kesempatan tersebut juga dimanfaatkan BPS untuk melakukan pemutakhiran data kependudukan termasuk merekam kondisi nyata kediaman warga. Hal ini untuk membantu memudahkan pemerintah Kabupaten Batang nantinya dalam mengetahui kondisi fakta di lapangan terkait kesejahteraan warganya.

0: Anda masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes PPKB Kabupaten Purbalingga memastikan sebanyak 567 calon jemaah haji atau CJH asal Purbalingga siap diberangkatkan ke Tanah Suci pada musim haji tahun ini. Fitri Hasanah melaporkan.
2: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes PPKB Purbalingga memastikan sebanyak 567 calon jemaah haji CCH asal Purbalingga siap diberangkatkan ke Tanah Suci pada musim haji tahun ini. Namun dari total tersebut terdapat 168 jemaah yang masuk dalam kategori faktor resiko dan memerlukan pemantauan kesehatan ekstra. Ketua Tim Surveillance dan Imunisasi Dinkes PPKB Purbalingga, Dr. Devi Herawati mengungkapkan bahwa data tersebut diperoleh melalui sistem informasi kesehatan haji Sisko Hajkes. Adapun pemantauan dilakukan kepada CCH sejak data terinput dalam sistem tersebut untuk memastikan seluruh jemaah dalam kondisi prima selama menjalankan ibadah. Menurut Dr. Devi, penetapan status kesehatan atau isi to'ah jemaah tahun ini mengacu pada peraturan Menteri Kesehatan Permenkes yang sangat ketat. Prosedur pengecekan akan dilakukan secara berlapis hingga jemaah tiba di embarkasi Donohudan Solo. Langkah tegas ini diambil demi kebaikan jemaah sebab otoritas di Arab Saudi juga memiliki regulasi ketat, yakni jika ditemukan jemaah yang tidak sehat pasca penerbangan, mereka akan langsung dipulangkan ke tanah air. Devi menyebutkan jemaah yang masuk dalam kategori rentan atau resiko tinggi Risti terbagi menjadi dua faktor utama, yaitu usia di atas 65 tahun dan riwayat penyakit kronis yang menjadi perhatian khusus dalam kategori istitoah seperti penyakit jantung, hipertensi atau darah tinggi, penyakit paru-paru, serta diabetes mellitus. Demi kelancaran ibadah bagi jemaah rentan, CCH dilakukan pendampingan, diantaranya pendampingan alat seperti alat bantu fisik seperti krek atau tongkat bagi jemaah yang membutuhkan bantuan mobilisasi. Kemudian pendampingan orang, yakni bantuan langsung bagi jemaah yang membutuhkan pendampingan khusus saat melaksanakan aktivitas ibadah, serta pendampingan obat, yakni bagi jemaah dengan penyakit kronis, agar wajib membawa dan mengonsumsi persediaan obat selama masa ibadah.
3: Kalau yang punya faktor resiko itu, kurang lebih ada 168 jemaah itu, Mbak, yang harus selalu dipantau, itu data dari Sisko Hadkes gitu. Karena memang pemeriksaan untuk tahun ini jauh lebih ketat, jadi penetapan isi to'a kami pun benar-benar mengacu ke Permenkes tentang haji ya, dan memang sangat ketat. Tidak kami lakukan sesuai dengan prosedur, nanti di Donohudan pun ketika jemaah itu lelah atau kelihatan sakit, memang tidak layak untuk terbang, itu langsung dibawa pulang oleh kami ke Purbalingga. Dan
2: Dr. Devi menambahkan dengan persiapan dan pemantauan yang matang ini diharapkan seluruh jemaah haji asal Purbalingga dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar dan kembali ke tanah air dengan selamat. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Hari Buruh Internasional atau May Day menjadi momentum untuk memperkuat hubungan industrial sehingga tercipta keharmonisan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Rama Diaksa melaporkan.
4: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, Hari Buruh Internasional atau May Day menjadi momentum untuk memperkuat hubungan industrial sehingga tercipta keharmonisan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Menurut perwakilan Perserikatan Buruh di kegiatan Pendopo Pengayoman, hal tersebut sejalan dengan tema peringatan Hari Buruh 2026, yaitu kolaborasi bersama mewujudkan kemajuan industri dan kesejahteraan pekerja dengan tagline Satu Tekad, Satu Tujuan, Sejahtera Bersama.
5: Yang pertama, kegiatan edukasi hubungan industrial akan disematkan sebagai bagian dari peringatan May Day tahun 2026 di Kabupaten Temanggung. Yang kedua, edukasi hubungan industrial melibatkan peserta terdiri dari ketua dari serikat pekerja dan satu pengurus buruh yang tercatat di Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Temanggung sebanyak 50 orang yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Temanggung melalui program hubungan industrial pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Yang kedua, HRD dari perusahaan baik yang menjadi anggota APindo Kabupaten Temanggung dan yang bukan anggota APindo Kabupaten Temanggung sebanyak 50 orang keikutsertaannya dibiayai oleh masing-masing perusahaan. Untuk kegiatan edukasi hubungan industrial yang akan dilaksanakan pada hari hari ini Jumat 1 Mei 2026 yang bertempat di Pendopo Pengayoman, yang insya Allah akan kita laksanakan dari jam 8 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang dengan materi perlindungan pekerja ditinjau dari konsep hubungan kerja. Yang kedua, Kepala Satuan Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah Padi dengan materi struktur dan skala upah. Kemudian untuk memeriahkan kegiatan edukasi hubungan industrial ini, diadakan juga kegiatan cek kesehatan gratis. Kita bersama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, yang tidak kalah menarik nanti yang terakhir yaitu pembagian door prize untuk seluruh peserta yang hadir pada pagi ini.
4: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
1: Palang Merah Indonesia, Kabupaten Sragen dipastikan akan menambah armada pelayanan kesehatan pada tahun ini. Hal tersebut menyusul adanya kucuran dana hibah dari pemerintah Kabupaten Sragen yang dialokasikan khusus untuk pengadaan satu unit ambulans baru. Indah Anjani melaporkan selengkapnya.
6: Palang Merah Indonesia, PMI Kabupaten Sragen, dipastikan akan menambah armada pelayanan kesehatan pada tahun ini. Hal tersebut menyusul adanya kucuran dana hibah dari pemerintah Kabupaten Sragen yang dialokasikan khusus untuk pengadaan satu unit ambulans baru. Sekretaris PMI Kabupaten Sragen, Darmawan, mengungkapkan bahwa pada tahun anggaran 2026 pihaknya menerima dana hibah sebesar Rp300 juta. Jumlah ini meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp100 juta. Dijelaskan, dana hibah tersebut akan difokuskan untuk pembelian ambulans baru. Pasalnya, kondisi armada yang dimiliki saat ini sudah cukup tua dan kerap mengalami kendala teknis saat digunakan dalam situasi darurat. Meski demikian, pihaknya menambahkan bahwa anggaran Rp300 juta belum sepenuhnya mencukupi untuk pengadaan ambulans dengan standar layanan kesehatan yang memadai. Oleh karena itu, PMI Sragen akan menutup kekurangan biaya menggunakan dana internal, termasuk dari hasil program bulan dana PMI. Terkait spesifikasi kendaraan, PMI Sragen berencana memilih jenis Daihatsu Luxio dengan pertimbangan kenyamanan pasien. Estimasi harga kendaraan sekitar Rp270 juta, sementara biaya tambahan untuk modifikasi karoseri dan perlengkapan medis diperkirakan mencapai Rp45 hingga Rp80 juta. Dengan hadirnya ambulans baru ini, PMI Sragen berharap dapat meminimalisir kendala di lapangan, sehingga respon terhadap kebutuhan darurat masyarakat di Bumi Sukowati dapat berjalan lebih cepat dan optimal.
7: Tahun ini kita mendapatkan alokasi anggaran hibah dari Pemda Rp300 juta.
8: Ya.
7: Dan itu kami rencanakan untuk pembelian ambulan, karena ambulan kami umurnya sudah tua sekali, sehingga seringkali ambulan ini respon mogok, itu sering terjadi.
8: Tahun-tahun sebelumnya hibah dari Pemda berapa?
7: Baru 2 tahun ini. Tahun kemarin kita dapatnya 100 juta, tahun ini kita dapat 300 juta. Itu tentunya ambulan 300 kan tidak cukup. Nanti memang ada tambahan dari PMI. Nah, salah satunya ya dari bulan dana ini. Sebetulnya karoserinya kalau ambulan itu kan sama gitu ya, karena ada oksigen, ada peralatan segala macam. Kami mengambil spek yang secara spesifikasi untuk kesehatannya itu baik, tetapi mobilnya mungkin kita cari yang memang agak nggak terlalu premium. Jadi kami mungkin mobilnya di harga sekitar 270-an, nanti untuk spek peralatan ambulannya sekitar 45 juta.
6: Demikian Indah Anjani, reporter LPPL, Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
1: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng dalam berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng dalam berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng dalam berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saja Anda dengarkan Jateng dalam berita rangkum. cuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
9: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
10: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
11: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
12: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
11: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
12: Oh gitu ya mas.
10: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
13: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
12: Makasih ya mas.
11: Tangan saya jangan ditarik mbak.
12: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang. Besti, minggu depan aku mau liburan ke Singapura. Ada yang mau dititip gak?
14: Wah kebetulan, tolong beliin aku HP baru ya di sana. Soalnya HP yang aku mau cuman ada di luar negeri. Tapi jangan lupa, nanti emailnya didaftarin di bea cukai pas kamu pulang.
12: Oke Besti, beli HP di luar negeri emang harus banget ya didaftarin di bea cukai?
14: Harus dong, kalau nggak daftar HP-nya bisa diblokir, nggak bisa dipakai sinyal di Indonesia. Makanya wajib daftar email di bea cukai di bandara kedatangan.
12: Waduh, ribet nggak daftarnya?
14: Enggak kok, gampang banget. Kamu cuma perlu siapin tiket, boarding pass, paspor, sama NPWP. Tapi kalau kelupaan daftar di bandara, masih bisa daftar di kantor bea cukai terdekat. Cuma sayangnya nggak dapat fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak.
12: Oh gitu, jadi lebih untung ya kalau langsung daftar di bandara.
14: Betul, dan ingat, jangan percaya calo atau orang yang aku bisa daftarin email. Pendaftaran resmi cuma lewat bea cukai.
12: Siap Besti. Oke deh, liburan jadi lebih tenang, belanja aman, HP pun bisa langsung dipakai pas sampai rumah. Duh, seneng banget ya.
15: Liburan ke luar negeri makin seru tanpa khawatir? Bawa HP dari luar negeri? Daftarkan IMEI-mu di bandara atau di kantor bea cukai di kotamu. Bawa tiket, boarding pass, dan paspor. Ingat, pendaftaran hanya melalui bea cukai. Untuk informasi resmi dan terbaru, kunjungi media sosial @beacukaicilacap atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811 2822 281.

Oh, yoro. Yang selawat seurit ke yoro. Ya pikir-pikir. Ya selawat ya gilem ning. Bali dingin didungna duit. Penyakit. Wah, lani kau aku. Tepat dadamu. Hei, hei, hei.

Saku Trimogala wis diaki-siaki. Wis. Trimogala. Lalu ngaku kipian deliki kui. Pedang kui pedang Sukowiranti jenengane. Iku pedang Sukowiranti. Saben dupa tek Selasa Kliwoni. Cekake saben dupa tek Sawoni terus. Nganti serinjing-serinjing bedupan. Pedang kui. Regane larang banget kui. Larang. Bojoku ngodi pirang wingi nggo tuku itok kuwi. Nah, wis kerbun kowe ya wis yaki aku rawani wis. Mula-mula kowe umure sidawa, yen umurmu wis cendak ora bisa ngrebut pedangku kuwi. Pedang murup kaya bor kok pinter ngrebut kowe. Wah, Siaki. Kowe ora bisa ngrebut kowe mati kowe. Nek wis kerbun kowe aku ya terima kalah wis. Lho kowe ngarani bisa tugel guru. Jajal. Ayo sigi. Ayo sigi. Lho kok ora wasa. Nyobali. Oh, kesliru iki sinagoga iki. Pedangku iki papat. Lah iki jukutku kesliru iki sing gedul we. Ya mesti ora pasah marang kowe. Yen ora kesliru kowe mesti mati. Kowe jajal kanggo raimu. Wis lah. Aja jengkel. Sing bombong. Aja jengkel lah. Kejengkel tuh bingung lah. Nanti sam-sam-sung-sung orang karu-karuan lah. Lah kayak gue lah. Lah, wis ya. Ning, mengko, kae, wadio bolo. Sing tak gosok ke negaraku. Kowe dikeroyok, petil.

Papa.

santo seladian tiyaki ngantos satu buto mulus ketiwa lo komandan bekto buto sarambuan. Wah lah niko ingat ngila ni buto ingat bisu niko. Niko buta ni bisu niko. Tangane jendik yang lowong niko bola-bali ni nuduhakan dijine wonten ali-aline niko. Ngantos-santos, ujono weh, mosun tata gigil, tang, tang, tang.

adikku. Endel Surabati, waduh kados pundi? Kepiyake kegiatan ibu walan iku kadang buta mabrak mabrik. Tapi mawut-mawut wa tiang sunggal kados mungsuh tiang senegari. Wah, nilakani wis. Saiki aja nganggo okol ning nganggo akal mrono kowe nerusno ngatur peperangan. Rame kena sak rame-ramene. Aku tak mlebu mburi. Aku tak mlebu mburi. Mlebu marang niliki-niliki. Loh, niliki wingi jukut. Kusoratu Jemawati, aku tak nyelong metu ing pungkuran. Turut ono tak dusto wae. Ngantos-antos mangke meneh sampun rampung kudu dikabari. Yo, aja kuat wis rono kene terus mau perang.

Ing kono to wau Denawa saking negari rancang kencana samya mawut wangsul. Denawa ingkang dados tunggling lampah iku Patih Kala Ludra saged gondol Garana Tandrawati sumara Ratu Jembawati. Napak ndirgantara kaya ing daratan Silemego biru mlebet ing Hima Himantaka datan katingal sekedheping netra. Kini kekang moreng kondom buten gambaraken jengaripun oton Drawati bujung lampah ing nyeksa. Kini kekang moreng kondom kinar sambeting cariyos nunggil panggung sanes panggenan nunggil caritane kaporo pusring lelampahan. Ingga wonten budi topur ikang wonten kasatrian Madukara Raden Arjuna ingkang lagi kembeng sungkawa. Rawipun pendito duno Prabu Baladewa Raden Warkudara ingkang pisuanan Raden Antareja. Bawaning satriya kang lagi kembeng sungko awit Raden Arjuna menggalakan kang garwa Bratadaya nandang gerah. Bawaning satriya kang lagi kembeng sungko tinon sake mandur ketika surem mindo. Surya kaling-kalingan mega

anenggih kang katarito nunggil kandane sejen panggunane gelise ingkang carito rikate wong unggel kawi engga wonten pundhita punika ingkang wonten kasatriyan Madukara. Iku anane satriya Madukara ingkang kalaka satriya madyaring Pandhawa. Madya tengah Pandhawa pun mastani. Tinaun saking Mandura. Mencorong kados gempalan ing Kartika ingkang dawah wonten ing Pratiwi. Sorot cahyaning Satrio Bagus Ngembang Bawang Saliti Satrio Jayeng Palugon ingkang kondang kawentar makantar kantering Mancanegari kalawan priyo ngondangaken kadigdayanipun menawi wanita ngondangaken bagusipun iku kekasih Raden Janaka ya Raden Margana ya Raden Arjuna ya Raden Permati ya Raden Kumbang Ali-ali ya Raden Dananjaya ya Raden Parto Kesumo. Keparang tidak lenggah jajar kalian pin sepuh ingkang ageng busana kabrahmanan iku pujangga kraton Ngastina kang jejulu Resi Kumbayana ya Danyang Durna. Menita ingkang kondang kalaka kawentar Sugijaya kawijayan kanuragan ananging Sang Resi Durna darbe kuciwa kuciwanipun menita Durna karem ngemuli mring dur angkara murka karem ngombrongi watak tandolo buti kang nasar sinot punika ingkang perlenggah mungge ngaso Narendra Gung Binatara saking Praja Mandura iku kan suluk Prabu Balarama ya Sang Prabu Baladewa ya Sang Prabu Kakrasana ya Sang Prabu Jaladara pilenggipun ngeringaken kadang taruna satra panggulaning Pandhawa ya satra bebetenging Praja Ngawarta pantes dados bebetenging Praja satra detegeng alugur gotik woksi mbaradodo blenga-blenga sira kuning nembaga sinangling gemenjreng kalemon ketaman gegamane mengsah saya titina temendat sinor mentar kekasih Raden Warkudara ya Raden Wijasena ya Raden Gajasena ya Raden Senocaraka ya Raden Pandhu Putra sinten punika ingkang sebab mungeng uri putra Jodipati Satra Sumur Jalatunda iku Raden Antarja ya Raden Granasika Angkara tau bawaning satra kang lagi kembang sungkawa yaiku Raden Arjuna menggalihaken king garwa Wara Sumbadra ya Dewi Bratajaya ingkang lagi randhang gerah sireke kang muring kandha nalika samana Sang Pendhita Durna keparengso babar sabda pangandika kawijining lesan bojok lola-lola pigeduk manyar-manyar prigantil buntute kisah Putra Prabu Baladewa lalu nawuh pangandika paman beritawan Ger Warkudara iya Durna guruku apa kersamu layah Mas Sadarja kula nuwun dawuh pangandika kanjeng iya Ger putra Pangeran Janaka kula nuwun dawuh pangandika bapa kabeh wae aja padha pepesing penggali sinasa putra Prabu Baladewa ingkang paman sanika musadane kang ngrayi kadang paduka taruna waluya jati oh inggih inggih kenging panuwun sadengipun paman menika paman

0: Bun, belakangan ini ayah suka capek banget. Badan sering gak enak, pikiran gak tenang. Ayah udah periksa, tapi baik-baik aja. Kenapa ya, Bun?
1: Jangan-jangan bukan soal medis. Coba konsultasikan ke klinik Hati Nurul Iman ya. Di sana ditangani dari sisi medis dan non-medis. Sudah berizin dan praktek sejak 2002. Ribuan pasien sudah terbantu, bahkan dari luar negeri loh. Membantu ketenangan jiwa, solusi spiritual, sampai membangun energi positif.
0: Wah, kayaknya itu yang aku butuhin, Bun. Yuk, anterin ayah, Bun.
2: Rahasia agar tubuh tidak mudah terkena penyakit adalah menjaga kesehatan lahir dan batin. Konsultasikan permasalahan Anda kepada Klinik Hati Nurul Iman. Mari berkuat iman, doa, energi positif, dan temukan kembali kedamaian Anda bersama kami. Klinik Hati Nurul Iman yang beralamat di Jalan Kinibalu, nomor 26B garis miring 42, Cilacap Tengah. Telepon 0821-1541-1233.
1: Klinik Hati Nurul Iman meraih banyak penghargaan Asia dan Indonesia. Salah satunya, The Best Master Konsultan Spiritual Indonesia. Dan banyak pasien mancanegara yang ditangani baik Asia, Eropa, dan Afrika. Dan menerima pengobatan jarak jauh serta bersertifikasi.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Gar putra Prabu Buludewa Gandus Pundi, Paman Gandus Pundi. Bon kepanggih. Bon kepanggih. Bon kepanggih. Bon, bon. Sagah ingkang paman kula.
1: Kepanggih ingkang kepanggih menapanipun.
0: Jampinipun sampun kepanggih. Jampinipun sampun kepanggih. Boten usah pepesing penggalih. Boten perlu nandang sungkawa saged-saged waluyo jati saras.
1: Wilah dalah. Punapa jampinipun paman Prita Pak.
0: Nah. Ger putra Pangeran Janaka.
1: Nuwun dawuh pangandika, Bob.
0: Lah iki sliramu rak mriksani. Tegese pun bapa le. Matur ki ora ngawur ora ngocawara, petang petu inggih ana cathetane. Dadi ora ngawur.
1: Nuwun inggih.
0: Nah. Patungan rolas pun bapa sigra meleng saka sangkal penterawangan wis pinanggih jampine keng garwa Bratajaya.
1: Nuwun inggih jampinipun menapa?
0: Diarani larang ya larang, diarani murah ya murah, diarani angel gampang, diarani gampang angel.
1: Paman Prita
0: kados pundi ngger putra Prabu Buludewa?
1: Upamiya jampinipun reginipun awis. Awis pinten menawi kadang kula mboten sagah, kula sagah. Bebasan kula sade negari Madura kangge numbas jampinipun Sumbadra mboten kula kelangan. Asal kadang kula mantun Paman Prita.
0: Inggih, syukur syukur. Nah. Monggo sesarengan kula atur midhangetaken. Jampinipun menika remo.
1: Remo.
0: Remo.
1: Remo.
0: Iya ya rambut.
1: Remo apa rambut apa Durna guruku
0: bareng-bareng midhangetaken Putra Prabu Buludewa
1: nggih remo menapa

0: oleh oleh digeduk manyar manyar manuk manyar susu edowo lising anyar lali sing tuwon pucuk pucuk makaten punika nggih putra Prabu Bledewa
1: welah dalah
0: jampinipun remo kuncunipun Kakang Semar lho dos pundi Dimas Arjuna Yai Werkudara
1: masa bodho Turna guruku semangga kepangipun bapa kados pundi
0: nah mengkari milih abot ponokawan apa abot garwa abot Semar apa abot Wara Sumbadra yen abot Semar tega marang garwa jenengane nah yen ngeboti garwa kudu tega marang Semar kuncunge Kakang Semar kudu dibedul dikum toyo suci suci dikum toyo suci kuwi toyo dawegan banyu suci kuwi banyu dawegan dikum banyu dawegan mengko yen wis entuk telung dina telung wengi kanggo siram jamas kang gawa Sumbadra mari terus mari mari
1: kamas kados pundi Dimas Werkudara piye aku saguh pamit Semar bedule kuncung.

0: Paman Wito kadang luar kudoro saguh medul kunjungipun Kakang Semar. Wah, Wentala Gujing malih kula paman. Mboten Wentala midhangetaken saderengipun Kang Rayi Werkudara miyos sagah badhe medul kunjungipun Kakang Semar. Inggih. Dimas Arjuna, nuwun dhawuh pangandika, lahir tur sing batin tegakake Semar ora apa-apa. Loh, garwa. Yen nganti si adiko tega marang garwa, ngeboti Kakang Swahale yo kebangeten. Sak luguting kolang-kaling pinarasa.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho. Aja kaya kiye bodol.
2: Is bu,
1: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gana kaya kiye kasure ninine kepet.
2: Nyong bingung bu.
1: Is, usah bingung pak, mari ngone pakir no kasur abrak-abrak material apa bayana nang anak sisan gawe tuku semen keng anak nggo dandan dapur ti anak
2: ngone pakir no pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
1: mendingan anggar konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya bu ibune rasa melu.
1: Iya nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Selamat pagi Pak Kus, gimana Pak? Kursinya enak, hehe.
7: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
6: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin, mau dilelang atau penunjukan langsung, Pak?
7: Coba, saya lihat.
6: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita, Pak. Kalau penunjukan langsung, hehe.
7: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar, Pak Anto. Ini ada anak saya telepon. Ya, halo, Dek.
8: Pagi, Ayah. Maaf, kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya, Ayah, jabatan barunya.
7: Makasih.
8: Rani selalu doakan agar pekerjaan Ayah bisa lancar, berkah dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar Ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan gak tergoda oleh suap. Ya sudah, Ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah, Ayah.
6: Pak, maaf Pak. Jadinya gimana?
7: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
9: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
10: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
11: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
0: Bagus. Ya iya, bagus ya. Nah, menika nun sewu, ning menika wonten nangingipun. Loh, nangingipun atus pundi? Mangke menawi kuncungipun Kakang Semar sampun dipun bedul. Kangge srana, kangge sarat dipun kum kalian toya suci niku toya daget degan ijo. Toya kambil ijem. Engkang mulung idul. Engkang sebeluluk niku nami setunggil til niku ngiman dan angil gampil mangke menawi sampun wali jati saras lagi niku saras amargi penyakitipun tambar ical nami menawi penyakitipun dugi malih imat lah niki sing watos niku taksi purun umat-umatan. Menawi sing boten umat, nah rezekinipun gansah.

rezeki pun gansal mencorong, selirani pun subur, ini mungkin imat. Imatipun iku imat. Penyakitipun dugi imat. Ya, menika mulih sampun kimat dimata lajeng kados pundi. Nah, kula aturaken. Penyakitipun menika penyakit dedamel. Wonten ingkang damel-damel. Ingkang damel-damel sinten pamrita? Mangke riyen. Niki penyakit damelan. Loh, rupinipun menapa? Menapa ketinggal? Saking primbon menika ketinggal. Niki. Ning sing sakit semerep minggu latok. Niko ketinggal niku. Niki. Nah, niki. Rambut. Niki ugi rambut niki rambut pantun lugut niki. Niki sunggil niki. Nah, niki lugut. Pantun ketan wulung. Lugut pantun ketan wulung. Lah niki lugut malih niki lugut bambu wulung. Niki angka 3 niki lugut malih niki, lugut kentang wulung. Kentang wulung. Nah, niki. Napa mboten jireh ajrih. Nah niki. Lah niki ketinggi putih niki. Niki ketinggi putih niki. Ketinggi putih. Nah, pripun cobi monggo. Nah, niki remukan beling niki. Niki remukan beling niki. Remukan beling niki. Ah, cobi monggo kangge mriksani dipun bungkus kalian munten. Niki sing dilebetaken wonten salbeting tilamrum, wonten salbeting kasur. Pesaranipun Bratajaya Warsumbadra. Lho, ingkang lebetaken niku sinten? Ingkang damel-damel niku sinten? Ingkang damel-damel menika sinten? Nah. Badhe kados pundi wonten tembunge maru. Wonten tembunge maru. Bila kula dipun latani ingat ngaca wara ngawur niki kula wau wangsul jenjeman kali welas nggih pripun niki kangge mados nami naminipun ya damel jailan menika oh iki bila kula diwatani ngawur wong kula niki mboten sulap mboten sihir matur napa wonten kasunyatan nah. Sana sulap, sana sikir. Niki monggo kulatur sesarengan berisani. Nah, jenjeman kali welas kalau wau. Kali welas, respatinipun rak wolu, semanganipun sekawan. Wolu, kulatang saking sarakan aksoro jawi. Monggo, sarang-sarang etang kali jentik. No coroko doto sok. Dawah so niki. Dawah so niki. Soniku ron mlinjo sanes ron budin de bobor sanes ron mlinjo sok niku bujuk dawa walu sok rata sekawan kali ulat dipende sekawan anu walu kan sekawan semangan niku rak lagi niku rak sekawan kuletang malih ono cok rok dawah rok niki dawah rok nah dawah rok sok rok ayat singgang kali welas dan nepi pun gunggungan kali welas kalau wau kuletang malih ono coroko doto sowolopo do niki dawah do sok rok do. Wah, lajeng kang ini pun madus. Jeneng sinten? Gampil niki.

0: jagat dewayu bahatoro jagat paramuti tiyo mekaten menika pamala jenggatu tundi dilasan kok priyedi kulon derek kersanipun koko prabu sumawono bopo penban suplaan dengan dengbeten sinten sinten ingkang lepat badi kulo paringi pidono bagus bagus dimasan kok bagus dimana lagi menika Bado mangke dipun usadani mantun ning kembal sakasatrian Waro Srikandi gampil gampil mantun jaili malih mantun jaili malih maruk maruk maruk meneng-meneng anggi meneng-meneng gini merang jawi asrep mlebet morang-morang
1: pidananipun menopo
0: iyan patang patung iku klebu nerak hukum ame sudah podo tau kumane karo wong kang racun wong podo karo kong mateni wong nanging iki rak durung sedo nembe digawe ning ora sedo ono pali marmo wis ora perlu diparing hukuman abot ora usah dipicis ora usah digantung awit kenggawa sumbodro isih sugeng isih urip jadi durung tumomo merjaya marang manusia
1: noninggi
0: lajeng itu bundi murid sampun ngantos kimat-kimatan Srikandi kedadipun langsalaken saking meriki dipun tundung kawangsulaken ing negari Pancawarjo biar tak ora kabuten garwa pirang-pirang pirang-pirang garwa pirang-pirang sudah siji Srikandi ora apa-apa tega no
1: Beten kawratan Waro Srikandi badhe kula tundung kula urak kemawon
0: aja siadi aja siadi aja anak pangeran timbali supaya mrene lagi nunggu kalrayi warsu bodel apapun kakang yai
1: kula piyambak mangke murid swan wonten ing pandhapi
0: yo pun kakang sing tak ngadili

Paman pendito semawana koko Prabu Kulotiwa. Kulotipun timbali. Wonten menapa? Engga sejatosipun boten teko nilar kang mbok. Awit boten kesotipun tenggo sinten kemawon ngejawi naming kula wana Sri Kandi kalan anak kula pun Bimanyu.

0: Ndoro, Denayu,
1: sapa kowe sing ngoyak aku?
0: Kulo biung tembel.
1: Kowe kok njur ngetutuli aku? Aku wis ditundung. Aku diurati ning kok Prabu Baladewa. Jeng pangeran kok ya kendel wae tandha sarujuk aku supaya lunga saka ing Madukara. Ku arep melu ngaku biung.
0: Kulo badan darek penjenengan mawon lah, kulo darek penjenengan. Nah, kulo mireng penjenengan dipun matan ingkang dedamel Gusti kulo Broto Jaya gerat tumut, keronto-ronto sanget. Nah, dipun penggalakan sinoso dipun urak boten usah tin.
1: Ora wong jeng pengeran yo meneng bae. Tunggu yo sarujuk aku supaya lunga. Terharap ke priyen. Pendito tuno sing kondo menti jeng pengeran ki menti manut miturut kuku. Tandine mau yo meneng bae kenalikane aku. Ditundung tening kakak Prabu Baladewa. Wih biung nilakno ku aja melu biung.
0: Lamboten ajeng ajeng tumut mawon. Pecah gesang ajeng tumut. Lamboten dongkosi kula nggih tumut mawon kula.
1: Obat iso.
0: Kondur dateng Pancala Arjo kemawon. Panjenengan rak putra Narendra
1: ning aku yen bali marang Pancala Arjo. Kanjeng Rama midhanget pawartos. Aku kang dituting. Kawe kraya kang Pak Bratajaya. Aku yo ditukani biung. Aku tak lunga saparan-paran ayo biung yen kuwi arep melu aku yo ayo.

Den, iya wis alon-alonan yo alon-alonan. Ning kaya-kaya padatane Pendhita Duno ki wis kebangetan banget, piye kebangetan. Mengko mesti aku dioyak nang Pendhita Duno, jajal wae jajal. Mosok urung opan seniki ra akal kale Pendhita Duno kok biyong. No nek lalah estu nikah sawet madosi nikah. Ai piyong sing kebadek piyong terus sumrene.

marang endi kae bocah? Sri, kowe marang endi, Sri? Marang endi? Mulon. Yo, ngili kuncine yo. Cuk marang endi? Wes, wes. Kowe sadah, wis sadah kene sadah. Wes, wes. Sedekandi. Ora sidake kuncine balinya yo lambung. Lambung mari ngendi lah. Wes, wes. Mari ngendi sini. Sedekandi. Apa ngalor apa ngulon? Sek marang ngendi. Kowe sapa bocah sini pinggir gini lagi angon wedhus? Kula, Mbah. Kowe weruh ana wong wadon liwat. Klambine ijo rintik-rintik. Semerep, Mbah, semerep. Enggak apa-apa, nyangking tas. Mripate jendul apa ora mandang. Oh iya, wong tes nangis. Lah, bocah. Angin pun dangu, wis suwe sampun dangu.

0: le. No, not no baba. Kueki mancing, guys, mancing. Miki ana wong liwat mrene. Wonten wadon apa lanang estri? Tua apa nom? Boten ketawis abis kula tingali saking mriki. Nggih ngagem nyamping, ngagem rasukan. Sadarianan. Lah kowe ngerti apa ora? Ngertos tiang karang nanas mriki. Wong karang nanas ku ta ibune sing kagungan dalem kuwe. Dudu Srikandi. Nah, Srikandi, Srikandi. Mboyo ngerti marang kriyep. Ngerti marang kriyep Srikandi, Srikandi. Nah. Ge bocah anger celke. Jengkel suara tatan-tatan. Terus senajan mbuh marang endi? Upama aku meneng mbah mengko suwe-suwe ya bali janjane. Neng aku ora wentul kudu tegolat Sri Kandi. Sabar, sabar Drona, Drona. Nah. Sabar, sabar, sabar. Ki ngalor apa ngidul. Kapriye Drona, Drona. Dadi kaya kiye, nah. Nah, Sri Kandi kok ora ngerti marang kriyep dong ati ngenteni, ngenteni. Ngenteni. Wong aku ya ngerti, aku jane ngerti. Nek ora ngenteni ya pepunjur sewang-sewangan. Nah. Lah ku gawe-gawe dadi saiki. Dadi saiki dadi, dadi. Mula-mula ana tembung pulung. Senjengane pulung iki sapa-sapa ngerti jeneng pulung. Lang kabeh-kabeh tau nglakoni ketiban pulung. Asal Durna iki mesti bakal kasembadan. Nah. Sri Kandi, Sri Kandi. Mula-mula, mula-mula. Kemutan jaman semono. Kemutan jaman semono. Arpa kepriye nganti sepren aku ora bakal lali. Layange Sri Kandi tak putih-putih. Lagi ya sepating kru belesi wangi bae. Anu jamu jija tahun-tahunan. Layange Sri Kandi kue si wangi. Tulisannya si genah. Tulisan ora diwaca komoni dewek. Nandur kopi Mas Drona ngumpang cempek. Ya no, seki ora bisa yang ngenteni simpek. Pucuk. Sing jenengane jagat ku ambak. Jagat ku ambak. Isine kok Sri Kandi karo aku tok. Siti Sri Kandi loro Drona.
1: Bun, belakangan ini ayah suka capek banget. Badan sering gak enak, pikiran gak tenang. Ayah udah periksa, tapi baik-baik aja. Kenapa ya, Bun?
2: Jangan-jangan bukan soal medis. Coba konsultasikan ke klinik hati Nurul Iman ya. Di sana ditangani dari sisi medis dan non-medis. Sudah berizin dan praktek sejak 2002. Ribuan pasien sudah terbantu, bahkan dari luar negeri loh. Membantu ketenangan jiwa, solusi spiritual, sampai membangun energi positif.
1: Wah, kayaknya itu yang aku butuhin, Bun. Yuk, anterin ayah, Bun.
3: Rahasia agar tubuh tidak mudah terkena penyakit adalah menjaga kesehatan lahir dan batin. Konsultasikan permasalahan Anda kepada Klinik Hati Nurul Iman. Mari berkuat iman, doa, energi positif, dan temukan kembali kedamaian Anda bersama kami. Klinik Hati Nurul Iman yang beralamat di Jalan Kinibalu, nomor 26B garis miring 42, Cilacap Tengah. Telepon 0821-1541-1233.
2: Klinik Hati Nurul Iman meraih banyak penghargaan Asia dan Indonesia. Salah satunya The Best Master Konsultan Spiritual Indonesia. Dan banyak pasien mancanegara yang ditangani baik Asia, Eropa, dan Afrika. Dan menerima pengobatan jarak jauh serta bersertifikasi. Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
3: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.
0: Andika Lakut Tok. Siti Sri Kandi Loro Druna Tok. Sri gawe-gawe teka kalakal dadi Sri Kandi ditundung lunga. Arep kaya ngopo jeneng wis dadi rondo kowe Sri? Pancen sing jenengane Sri Kandi. Ayu sing ayu nganti luwih. Ayu sapa sing ora ngarani nganti luwih. Bakul dodol ayu sepasar dituku kabeh dening Sri Kandi, diagem dening Sri Kandi. Liyane ora keduman. Ora keduman. Nah, blas liyane ora katon wong liyane. sing ngaton ming Sri Kandi, Sri Kandi. Nah. Wes. Iya, ini subuh. Nah, Sri Kandi. Nah.

Ora bisa. Per putih bolsono. Pucuk.

0: Apa ora liyep-liyep? Kaya wong nglayat. Senajan to ing tepining margi. Kaya mireng swarane Woro Sri Kandi ingkang ngimbangi marang karepku. Wis marang ndi kowe Sri Kandi? Sri Kandi.
1: Ojo.
0: Bojo ato-ato le ninggal aku enten ana Sri. Peta karang-karang yen bar mantenan karo aku. Agemanmu genti, nyampingmu ganda suli putian. Agemanmu rasukan sadarianan ijo mupus gedang. Ijo mupus gedang. Ngagem selendang kuning. Ngastrotas welulang ireng ngagem selop jinggring dhuwur ngarep nganggo kaca mripat ireng sri le tindak mbralak sempal barate ngulon mlaku ning etan bejuk ngasto kaju ana kuncine seblak krimping seblak krimping sri ijo ijo

Yen aku mung nunggulan ngenteni saka kene ora bakal pinanggi. Senajan to aku kudu ngusadani Bratajaya nganggo kunjunge Kaki Semar tak tinggal sawetara. Yen durung nganti sak petemon lawan Sri Kandi durung marem, aku tak ninggal Madukara Sri Kandi.

kados kabek dipun wusoni. Wewuloning pragoso seto pragoso ketek seto putih. Senajan ketek sanes ketek berkasakan. Wanoro terakhir sumar besi matu tecak ingang ruwari titis sing wiji luhur. Pendito gentur tapane mancol ng pamujine yuko kang sejuluk begawan Mayangkara iyo begawan Anoman iyo Raden Senggono iyo Raden Anjani Putra. Nalika samono lamat-lamat awur mega putih begawan Anoman apak ndiri gantoro malang miling kaya jangkung mbengkenges kaya jontro mlebet ing mega lan mendung lumusuping himo Himantoko sigra kapareng kandeg ancik-ancik mega malang. Anoman tepuk-tepuk bathuk tampel-tampel wentis solai menggalaken Ki Badranaya ya Ki Lurah Semar ameng karono sumpenan. Anoman nyumpeno Ki Lurah Semar sugih pantun. Anoman nyumpeno Ki Lurah Semar sugih pari. Pamangipun begawan Anoman Pratanda Ki Badranaya badhe nandhang Sukerta ngendika salebeting penggalih waduh Kakang Semar

0: Pati si sabar.
1: Anoman kakangku kepriye arepmu?
0: Dadi Gustiku Bratajaya lagi gerah. Tambane kuncunge Kakang Semar si ditindak marang Karang Gembeng iki bakal bedul kuncunge Kakang Semar.
1: Ngono iku Anoman kakangku.
0: Yo yo, ni sabar yo Di. Aja nesu lho, aja nesu. Butuh aku kepengen ngerti. Lho iki kojah saka sapa?
1: Durna guru.
0: Pangandikan karo Rama Pendhita Durna.
1: Ngono Anoman kakangku ngalih, aja ngalang-alangi ndak aku kesuwen.
0: Gusik, sabar, sabar. Siki Siadi tak aturi eling nalikane Dimas Werkudara mbiyen kae gerah setengah sedo. Kalau Pendhita Durna rawuh, sapa wae suwe semisih. Ora diparengake nunggu, nunggoni ngejopo ming Pendhita Durna gurumu. Wusanane orang usadani malah wis nggawa racun. Siadi malah diracun dening Pendhita Durna wektu nalika samono. Eling ora?
1: Usah ndongeng ngalih Anoman kakangku ngerti karku. Yen wis karep dialang-alangi untu tak lempati di dadu urut medhot. Sapa rawe-rawe tak rantas malang-malang tak putung ngalih Anoman kakangku.
0: Loh, mengko dhisik. Lah yen kira-kira yen Kakang Semar dibedul kunjunge iki kepriye?
1: Arpa mati arpa waras Semarku.
0: Oh, mengko dhisik. Yen ngendikan Siadi kaya ngono kuwi jeneng lancang iki. Semar iki aja diaku pun kawane Siadi dhewe. Pun Kakang duweni Semar. Saya-saya eling. Nalikane Kakang Semar dadi resi, jejuluk resi panetes. Aneng pertapan puncakin harga kiloso nalika semono. Murid kinasih ki aku Anoman. Iki kasihane Resi Panetes yo Kakang Semar. Kakang Semar guruku sejati Anoman siswa kinasih Resi Panetes yo Kakang Semar. Ojo di aku Semarmu dewe diwerkudur. Wis ikin Siadi bakal tindak marang Karang Gembeng bedul kunjung Kakang Semar. Sing hati-hati muride kang orang lilake yo Anoman aku iki. Iki saiki nangkene durunge Anoman di betenge Semar. Wani nerusake tindakmu. Sandak. Tak lakoni dadi apa? Tunggal guru. Yen nganti Anoman kalah karo Werkudara iki kepriye? Metu dalan ngendi? Ayo, senajan to gedhe dhuwur si Adi. Pun kakek ora ngandani nunggal bayu nunggal guru. Kalah detik menang tuwa. Jago kawak wangkring kuno. Yes!

0: Warkudara mingat-mingut ngamuk punggung babar sasukaning kersa sampun dados watak wantunipun Dyan Warkudara. Anoman kalindih ngrumbarah klampah mboten enget Purwadusina. Dinoso kaprawasa Sang Hyang Sena Anoman mboten pipit mboten repit mboten cacal kulit. Ngelemporuk padha sakala Anoman pangamukipun Warkudara dipun tilar sakala. Kasil Samirana Mandra ngrenjal enget. Waduh wis wis. Welah impenku ora nalisir. Kakang Semar bakal dibedul kuncunge. Wah, ayo si Adi Warkudara tumandang kaya ngono. Wel aku ketrompen. Ewa samono, aku durung kalah tak tututi Warkudara. Aku tak nganggo aji bayu pitu.
1: Leren disit no,
2: kowe iki karep ngrokok apa?
1: Kinawingi ana fakulta warokok murah.
2: Kayonge mandan beda apa ya?
1: Nggih, nggo kowe siji, mbok arep tuku nang warung ya, Nak.
2: Deleng. Aduh, ora beres ki.
1: Ora beres nang apa? Aja kaya kowe.
2: Iye, sing jenenge rokok ilegal, ora ana pita cukene, sing juga diarani rokok polosan.
1: Jan, anana baen, terus priweno wis nyetok akeh, Je.
2: Ya dibakar bae daripada ditangkap polisi, aja dibuang, ngotok titor aku.
3: Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai, rokok termasuk dalam kategori barang kena cukai dan terlibat dalam peredaran rokok tanpa cukai atau ilegal akan dikenakan sanksi. Sanksi rokok ilegal dikenakan kepada siapapun yang terlibat dalam peredaran rokok ilegal, termasuk penjual, penimbun, dan pembeli. Kenali ciri-ciri rokok ilegal. Rokok polos atau tanpa dilengkapi pita cukai. Rokok dengan pita cukai palsu. Rokok dengan pita cukai bekas pakai. Rokok dengan pita cukai salah peruntukan. Dan rokok dengan pita cukai salah personalisasi atau rokok yang menggunakan pita cukai dari perusahaan rokok lain. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai Cilacap atau hubungi nomor 0811-2822-282. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap.
4: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
5: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
6: Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
0: Aku durung kalah tak tututi Warkudara. Aku tak nganggo aji bayu pitu. Pitung panungkul tenagaku Warkudara tak war.

mati gara-gara ngrusak jagat bumi ketingal miring samudra ketingal kocak. Kumocaking samudra gegesrakat mering Burantaya sanggon-gon sami panas mboten pikantuk panonoban. Haradaning gara-gara gerusaking Tegal pekarangan tanem tuwuh gagrek mboten pikantuk ilining toya. Sawah-sawah sami anlo dadi pandelikaning gegermetan kang mawa wisa. Dalma pendito ratu sami nandang sungkawa dewa kang datan kenal waring papati nandang sungkawa. Pendito tan bangit memujo agung kena pangerencana manjing projo nyun pitulung ratu. Ratu piyambak nandang sungkawa negara ketrajang pegebluk larang sandang tuin larang pangan. Goro-goro sumundul mering Suralaya gegoncing balemar cukun domanik rengat sunil bandini jebol koris lemah tangkep. Menceng wajo galagil kawatondro dimukom bludak ndut si beritobo. Ono lindu sedina kaping selikur bumi beda gunung beduk nyembur-nyembur awu ngebai jagat. Surya condro ilang sote kartiko sami ambrol. Widodor widodari hapsoro tuin hapsari sami ngungsi nengar saniro iwango dimati. Sideming goro-goro jumeduling lari bajang sak kembaran. Si jinggo batok mbulu sang penawari segoro kang lagi surut. Ingam sa juga ngosok dolanang sak ler sang penyaponi jagat kekali pinanggi untuk margi catur dendu. Ingriku samir but biodo tekondawel terajang goro-goro mangampiak-ampiak.

Ning goro-goro wonten tejo nglai sundul ngawiyat kemebiar madangi jagat. Sane tejaning kegodongan, sane tejaning sato galak, tejaning jalma manusa pono kawaning pendowo, jimat urip ulu cumbu pamong sejati manusa bebunling jagat, iku kilurah Semar, yoki nayantoko yo jeneng ki bugo gati, bugo sampir yoki jeneng ki dudo nanang nunung, yoki dijanggan asmoro santo. Marmo jeneng Semar terusnya manusa yang datan samar mering saliring leh. Marwa jeneng Nayantaka nyulat Kantaka pati yen disawang Ki Semar kados jalma kang wis sirna. Senajan mengkono pantes kinarya perlampitaning manusa kang mati saka kasaring sira pribadi amuh iku kaharjaning jagat. Jeneng Ki Dudo Nanang Nunung, kawastanan priya duwe prambayun, kawastanan wanita duwe kuncung. Ewu kaya anggenipun kula badhe mastani Semar iku jaler napa estri. Jeneng sejanggan asmoro santo senajan toki Semar menusa ala tanpa rupa sudra apa ora pakra parandene dados pitakonaning jalma kang do kasengsem ring kautaman sayekti ismaya panjalmaning dewa mila bisa ginanta sarana gantaning lair. Nalika samono Ki Badraya lungguh mengkruk-mengkruk kaya angkruk, mengklik-mengklik kaya dingklik, megogok kaya tenggok. Tanah antara dangu kapiasa obo pangendikanipun Ki Badranaya.

0: La esak tulito mel mel. Nolo kareng patruk pawur tule anakku lanang mrene tule. Aku krungu anakku lanang saka pecukilan. Si nolo kareng teko mrene. Tarungo aku ora pangling suarane si Petro saka karang kebolotan teko mrene, bawor uga teko mrene. Aku wong tua teko metu gawa mendoan kok padha lunga marang ndi kae bocah. Anakku lanang. Iya tole nolo garing petruk bawor. Yen dundang nganggo suara galagalan ki bocah sok mandanangel. Tak undange mau lelagon ngiras pantes pancen.
1: Aduh, petang kula rep banget ku. Arep ngene, nini ruji njaluk dipijet malah
2: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
1: Petang kula rep banget ku, seneng.
2: Lah kepriwe?
1: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
2: Mulane rajin minum gulti.
1: Apa kuwe?
2: Nggih, teh gulti nggo kesehatan awak, kaya nggo wetengmu kuwe.
1: Oh, kaya kuwe ya.
2: Iya, nyenyenyeh, dinum, dinum.
1: Iya, oke, siap.
3: Wis terbukti, gulti pancen main nggo menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok go wetangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
4: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, rencana pembayaran bertahap, pembayaran ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
5: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.
0: Tak undange mau lelagon ngiras pantes pancen anakku lanang yen Yahwene ngajak ngaso. Dole nolo garing bitruk bawor. Yo ngiras pantes nepangake konco waranggono. Aku nalisir soko pagelaran lire, aku Semar bakan rembugan lawan konco-konco pesinden yo konco waranggono sing cacae pitu. Iya. Iki pancene kanca Waranggono baku ngiringi aku. Nolo garing Petruk bawor ya tak undangi kowe nganggo lelagon, aku tak nyulagon karo kanca Waranggono ingkang saka Cilacap. Kanca Waranggono saka kitha Donan Cilacap. Ingkang asmane Ibu Jawariyah. Wah, suarane kaya apa? Jenenge wewe sumrah Jawariyah. Meriah. Murah. Monggo Bu Jawariyah ngladre nglaras pelog. Nglaras pelog. Yen cara kula mastani lagon sida balik yen cara kula ning menawi ingkang kathah amastani pangkur Semarangan monggo Bu Jawariyah kanca sanesipun monggo kula tridhar mendoan nggih monggo.

matur kesuwun Pak Mbono ambikat lagon kalian dandang gulo Mas Kentar. Nggih, dandang gulo Mas Kentar niku jenengane. Ditibakake lagon apa nalo gareng? Nun sewu. Ingkang kula aturi ngasta Ibu Wahyuni. Lagune Banyumasan. Banyumasan nggih ngangge slomprat. Ngangge slomprat. Pak Yoto gentos ngangge slomprat ampun ngasta piyul. Slomprate Mas. Banyumasan nggih, Banyumasan opo renggong manis. Angga ngonggong karo nangis, yo.

0: kesuwun.
1: Ibu Wahyuni tembangipun renggong manis. Angga-ngonggong karo nangis. Nyangking tas. nolo garing ijo-ijo. Mrene koi kumpul lunggu. Si Petur adimu menenggal lunggu kene. Mungkin ini miliki yai. Eyo undangan. Tong gelitong. Gendenan kang. Aku tak nginepi lagon aku. Ayo Petur tak kunjur lego. Kanggu gai bong-bong pikirku. Tembang mopo swanten kulo pelog. Kue nyun suara pelog ngeh. Adit aturna karo waranggono sing ditong Ibu Jum Mirah. Bu Jum monggo ngastomi. Tembang kula sinom lo gondang. Sinom lo gondang. Monggo

0: Wae Petruk lah munyulaken kok ya ngrungoni. Nggih. Sinom Logondang gawaipun onde-onde ye.
1: Iya.
0: Njur Ki Bawor men enggal teko meren undangan truk kajenge. Juraken manggarap mriki. Supaya enggal menawi kapur enggal anu mawon timbali ngangge lagun Banyumasan kang bor enggal dugi mriki. Ya masa buduwa kanggo njangkepi lagon. Ayo nyuwun lagon karo sapa? Kasipun. Nah, tak suno lagon. Men kang bor enggal tetok. Lagune apa kang? Aku tak nyuwun lagon karo biunge kiai. Biungmu? Nggih, biung kula. Mbok biungmu aja dicawe-cawe ora nembang ki ora apa-apa. Nggih, mboten mawon. Tumut nembang mawon. Melu ngode kok. Rekaman dobel ala dobel engko sapa bungah temen. Nggih. Biunge kula aturi nyepeng mik yo, nggih. Tembange nek bujung wau Sinom Logondang ning biunge ampun Logondang sinom grendel mawon yung ngangge unen-unen yen ing tawang ana lintang slendro. Ayo yung melu nembang yung ngode nggo nempur yung yo.
2: Yen ing tawang ana pitang
0: aja bingung

0: Tinesak, Mandan Flu.
1: Janji
0: iya.
1: Cipku.
2: Ih, mamake setiap saat gawen yang terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik dan ora kaya bojone nyong mempesona.
3: Terima kasih ya, Pak. Ih, Bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
2: Iya dong, Mak. Kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Golti.
4: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Golti sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Golti, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Golti di radio kesayangan Anda ini.
5: Minta Bu, buat makan.
6: Kamu gak sekolah, Nak?
5: Enggak, Bu.
6: Orang tuamu mana?
5: Itu Ibu, lagi gendong adik, minta-minta juga.
6: Ibu, yang digendong anak Ibu. Ini yang minta-minta anak Ibu juga. Ibu, gak boleh. Anak harus sekolah. Ini termasuk eksploitasi anak dan dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Anak.
7: Stop pekerja anak. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan masa kecil yang layak. Mari hentikan pekerja anak dengan melaporkan praktik pekerjaan anak ilegal, memberikan akses pendidikan yang setara bagi semua anak, dan membangun kesadaran akan pentingnya hak-hak anak. Hal ini tertuang dalam pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual. Selain itu, ada Permen PPPA Nomor 6 tahun 2024 tentang pedoman perlindungan anak berbasis masyarakat dalam mendukung penanggulangan pekerja anak. Mari bersama kita melindungi masa depan anak dan memberikan harapan bagi generasi mendatang. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
4: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
8: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
9: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
0: Iya.

Iya. Dole, dole nala kareng. Wong biungmu suarane lagi esek. Eh, kok di surung-surung, mecen apa-apa, kepenak kok. Ayo bebek silem, wong edewek yo dialem. Pitro tiba nolakun apa truk men bawon enggal truk dawipun Banyumasan mawon kamu mengira dugi anu apa dong nembang nyoro nembang lo inya tak njoget nah taksi nolakun karo ibu Waranggono soko Banjar Waru Kroya soko Banjar Waru Kroya siapa sih bu kami nah cocok menyat ayo menyat mi nah ya Banyumasan Banyumasan lagune kepenak kulu-kulu baladewan ah cocok inyong tak melu mbadut inyong awas mas bonange mas

Dipedot nolo nggih. Ini yang dipedot tong sambung kang. Nyambung kang apa sih? Angang gue wangsalan. Wangsalane. Suwengireng digadekna cocok.

Dipedhot maning dong, dipedhot maning kang. Sambunge nganggo wangsalan maning anu apa sih? Tuku cabe maring Semarang.

Raden Banyumasan man pancen sumrah dilengokna nama. Aku minggune le nyawang kowe len jukit kok pas kendange. Wong anu lahir kalungan kendang yo. Anggere ngomong. Ramane glembar-glemberan apa ya, Mas? Ya Kang, mari wong tua sesok sembrana, Kang. Mbok ora gedhe tumpenge. Maran wong tua kok glembar-glembar kli wedhus. Bola-balik larang krorong. Ngerti yo nalo garing Petruk Bawor, yen kowe bocah padha titen karo wong tua, medine kudu takon karo aku ora srengate ora kaya wingi-wingi. Amarga aku duwe rasa sing ora kepenak. Katang petungku aku arep nyandang lakon sing ora kepenak. Mula kuwi nalo garing Petruk Bawor, aku arep rembag-rembug gendu-gendu rasa karo biyungmu Sinduragen. Ayo kae nalo garing Petruk Bawor, duwe biung aja diungkurake, ayo.

Kados gempalaning Kartika ingkang dawuh wonten ing Pratiwi. Sarat sakyane wanuja endah sulistiyane warna senajan to sampun yuswa. Sinten punika yiku garwa Kilurah Semar ingkang nami Dewi Sinduragen. Kalawon cenandra dedeg mringin sungsang sira sedeng. Remot semang menges ngelar kumbang sisi nomai rompio-rompio hati-hati nguduk turi penglarapan nyelo cendani alis mula nanggal sepindah netron glier damar kanginen geronong lungit pengarasan duren sak juring kelating gulos templik wajo seton miji timun. Uang malang nyangkal putung jonggo mangulan-ulan midanganipun rajumas. Astongin ibu pinentang drijimu cukeri. Payudara mengker-mengker nyengkir gading sak kembaran. Bangke anipun awan kemit. Sambar nyutang gasir wentis ngembang budak. Tunggak bunder memet lir binubut jempol samaran ngendas ulorangon. Candranipun Dewi Sinduragen senajan to sampun yuswa parandene datan kasoran kelayan cahyaning putri remaja nalika samono tinimbaran kempal lenggah stoto kinepung rubung para putra Kilurah Bawon ala garing Dewa Petro. Nalika samono sepi ing pedhepokan kareng gumengging ingkang kabeh asus wonten ing kukila tugu mentosir kedhasir gagak bluk samaya munya damel pepes ingkang sami midhanget sini gegang ora ing kondo. Nalika samono Ki Bajraya kepar usah babar sabda pangandika kawijiling lesan lae lae sadulita mel mel ngepenak no lungguh si sawetara nyaiku Sinduragen aku nejo gendu-gendu rasa karo kowe lan anak-anakku nuring pinestu agen dawa pangandika kiai nalo garing Petro Bawor nggih kula dugi sowan kula ingkang putra Petro ugi dugi sowan wonten ing padhepokan yang ya melu. Ali soalnya yang

0: La E, la esa tulito, mel, mel. Nyaiku sinduragen tawo pangantiko kiai.
1: Nah, kebeneran anak mulanang nolo garing bawa pitru podo teko kumpul mrene. Wewet wingi-wingi aku bakal mbabarno pangunek-unek. Nanging kudu kaseksen dening anak lan bojo.
0: Nuringi kiai kados bunyi sejato singkerso. Kulo aniteni kiai ini samon pinten-tin dan menikombo dan kados pada tanipun.
1: Bener-bener iya bener.
0: Roso kang ora kepenak jur nyerot marang. Rasane anak mumulane podo teko mrene.
1: Inyong panjen ayu kue mah inyong. Ora tau-tau pirang dene inyong lab lub nyong kemutan ramane inyong
0: telangan deloran. Kula mawon kados sedika ora maneh rataban kepen ketemu kula ramane.
1: Arep ngapa?
0: Tang duit.
1: Telah.
0: Kepengen ketemu karo bapak kowe ngarep utang-utang ibu jameti.
1: Lah yo ora yo nyoyen den atung utang anae etunge iki kok jabare kola blubut.
0: Angger aku ora tau utang-utang karo ramane sing cetho aku seringe njaluk.
1: Wis nak anakku lanang yo.
0: Iki ngene nyaiku sinduragen kados pundi kiai.
1: Pancene wong duwe pengunek-unek ora enggal dibabarake iku ora prayoga awit ana tembung padha karo
0: wong ngandhut pitik mati.
1: Tembung ngandhut pitik mati iku padha karo tembung wong umbaru pas aning sajroning daging kulit. Yen kesuwen ngrusak raga dadi mala. Mula aku enggal bakal mbabano pangunek-unekku. Aku sejatine duwe rasa sing ora kepenak.
0: Mula iku nalo garing mitra bawor kowe padha nang kene syukur banget.
1: Aku bakal duwe pinemu.
0: Murih aja ngerti, aja nyawang.
1: Mulane biyungmu sinduragen bakal tak lebokake ning sajroning kuncungku.
0: Mrene patang petuntinmu keri sing perlu kowe aja nganti ngerti lan aja weruh.
1: Mulane ayo kowe mlebu marang kuncungku sin

0: pok kok diberhentikaken murid kula mboten semerep mboten nyawang.
1: Ora perlu aku omong sing akeh-akeh. Yen tak perang-perang lek ku kondem mundak kowe duwe rasa pepes. Wis ayu manut aku ora bakal gawe cintraka marang kulawarga. Ayu mrene mlebu. Saka kepenake yen aku wis karep kowe talbuake kuncung. Ayu mlebu kuncung mrene.
0: Mangke rumen kiyaine kula nderek mawon mboten badhe sewala. Ning kiyaine badhe kadol pundi?
1: Ala wong mungkari manut, aku arep ora gawe cintra kamu.
0: Dawur pitrok nulo garing ramamu ngono kuwi. Apa kowe padha ngerti sejatine kersane ramamu?
1: Babar pindah wong lho ngono wedu gini iki dereng ngretos. Kula piyambak mboten ngretos. Lambuk mboten ketang sak klima dipun ngretosi kiyaine. Ora, Pitrok. Mengko yen padha ngerti kowe padha bingung. Sing ngerti telinyong tok inyong ngerti nyong.
0: Kowe ngerti tawar?
1: Nggih ngerti.
0: Ramamu kepiye?
1: Ramane anu aja ngara bojo mali. Kayak bocah sok obong-obong karo wong tuwa.
0: Apa aku tahu
1: denceng karep karo biungmu? Apa aku tahu pedudon karo biungmu? Tak eling-eling wiwit ketemu karo biungmu nganti saprene nyengap bayo durung tahu aku durung tahu. Lho kok aku ngarep bojoki nalarmu kepriwe? Embok marang ora yur.
0: Kaya-kaya orang ono bawa ning kiyaine ya duwe. Kersa sing aku kudu ora ngerteni mu antarane kaya ngono dene ramamu. Arep marah bojo aku ora percaya.
1: Alah, arep percaya tilanu jereng nate menangi. Angger kula sing pun ngerti klekede nggih.
0: Klekede kepriye bawor?
1: Dah. Wong lanang ya kaya wong lanang.
2: Loh, ya wong apa bong-bong wong tua iki.
1: Wong si bawor ora mengkono ya dudu si bawor.
0: Lajeng kados pundi monggo? Kula nyuwun dipun ngertosi saged kemawon.
1: Ora. Ayo

ae sak dulito mel mel. Den doro kula wergu doro rawuh wonten ing Karang Gumenggeng sugeng tindakipun saking negari den Semar Kakang Guyuh. Slamet wis slamet mar pangestunipun sampean. Pujo puji astuti kula kagem pasugata rawuh sampean den. Dah tompo mar kakangku. Sabaline pangabektiku tampanono Semar. Inggih. Matur ging panuwun ingkang tanpa upami. Sampean maringi pangabekti kula tampi kula pundi wonten ing kunjung kula. Kula kalungaken wonten ing lunga ya muga andadosaken cahya nur cahya den. Kula nratap kemelap mana kula sampean rawuh mriki ing semu wanter sanget. Anakmu nulo garing mitru bawor doning ngendi nembe mawon sami pating klinthuk dateng wingking mbok menawi badhe ngrimat bumi pekawisan ingkang sami kosong kapuriti naneman palawija pala kapendhem pala gumantung den iki sanget kepengin ngertos rawuhipun sampean mriki kagungan kersa kados pundi awit kula yektosipun bare sowan ateng Madukara mandhar sampean rawuh la ya kuwi Semar kakangku inggi mbudra nandang sakit mari yen ditambani nganggo kuncungmu Semar kakangku aku teko mrene njaluk sukarilamu kuncungmu tak bedul pripun kados pundi jampine mbudra le nandang sakit kojah durno guruku kunjungmu kakang Semar kanggo srana mbudra mari aku teko mrene syukurilamu tak jaluk mar kunjungmu tak bedul

Bratajaya ming patang petungipun keng Rama Pendhita Durna. Kula mboten maiben sampean siswanipun Pendhita Durna. Sampeyan kedah manut miturut prasetyanipun sampean nalika dados siswanipun badhe manut nutup mituhu kali guru. Lho nang ngriki mawon dipun penggaliaken Den. Upami panjenengan badhe medhul kunjung kula sepindah napa pun leres sampean ngertos leres lepas sampean tak ngertos. Angga kaping kalih cobi enget nalikanipun sampean pikantuk Wahyu Setyaning. Nalikanipun sampean pikantuk Wahyu Setyaning ingkang dunung wonten ing genggeman Astotiwa. Nalika semanten kunjung kula kangge margi napa kali sampean. Lha kok ajeng dibedhul niku pripun? Kula mboten ajrih bejak niku mboten. Minggok mboten leres sampean. Menawi sampean mboten leres, mungkin pripun ngandhap-ngandhap le kontrang kantringan. Kados gabah dipun interi. Sabar Den, ampun keseso. Mangke-mangkinipun sampean sampun menggalaken kanthi wening. 10-10. Iki monggo, mau kula mboten badhe swara.

kanggo ngari Anoman tak ida-ida aku ngerti Anoman nganggo Aji Bayu Pitu aku bisa diunclang Dianggap aku ora bisa nandingi Anoman kakang Wareku doro ngagem Aji Bayu Wolu Selalu bayu ini pun wareku doro Anoman sami pitu-pitu Wiwit tumurune Wahyu Makutarama Werkudara ketitisan sukmanipun Kumbakarna tambah setunggal bayunipun Werkudara Werkudara wolu Anoman pitu ngamuk punggung duka Yayah Sripi Sang Haryasena sancut Anoman luluh kaya gaduh winasuh lawe

mari yoyo kakang Semar. Saman mundur saman mundur. Semar kakang manggerin ten doro keluar kuter sabar sabun kesesor manggih kula jeng meteran lo kok sang pediton doro anoman rawuh ngamuk sampe niku pripun. Wis yo sampe kula aturi mundur min mangke sabar. Aduh kakang Semario kakang, lo kok sampean dugi mriki lajeng ngamuk. Doro warku doro dipun junjung diumpun uncalan. Sampean pun sengojo nandingin doro keluarku doro nopo pun incim-inciman wiwit wingi-wingi. Waduh kakang Semar, kadang warku doro tindak mereneki neng dalan wis pasulayan karo aku. Sababipun nopo aku ngerti. Werkudara ngendikake bakal bedul kuncunge kakang Semar. Aku ora lilo, aku dadi bebetengmu kakang Semar. Wah, aku ing kono wis diluluh dening Werkudara. Tak tututi aku mata aji bayu pitu. Wah lah kok malah Werkudara mata aji bayu. Lah niku rak luput sampean. Lah wong bayu pitu kangge nglawan wolu. Kawon dedek kawon bayu ngejawi niku sampean rawu mriki niku ora tamu. Doro Werkudara nggih rawu mriki tamu. Lho kok wonten tamu mboten pamit jotosan sapurune napa mboten lepas sampean kali kula? Napa sampean mboten lepas kali kula? Ajeng wonten menapa kemon rak kula dingertosi wong kula sing gadah omah. Kula sing gadah griya niku dingertosi kula. Lho kok sampean mriki lajeng badhe butuh ngamuk? Margine kula niku mboten ngertos. Margane ngene, aku wis ngerti. Dimas Werkudara tindak mrene iki lagi manut Pendhita Durna niat bedul kuncunge Kakang Semar. Yen nganti Kakang Semar kebedul kuncunge kepriye mengko? Nggih dereng kantenan kepripun-kepripun. Lho awet aku rak ngerti kakang Semar kuncung aja bedul mengkono cintrakane kakang Semar. Yo aku kepi aku kelang dereng kinan tenang cintraka kula. Kan dasar menapa sampean? Lho ngaku muridmu, aku ngerti marang wadimu kakang Semar. Aku ngerti marang sati wadine kakang Semar. Ap napa menuso niku ajeng ajik mawon. Sampeyan ampun kesusu niku malah tang etungane sampean ngrini kali guru menawi ngangken guru kali kula. Sampun ngrini napa kula meneki kepedul kuncung kula, kula sakin napa kula pecah. Yo ning aku daya-daya ngatokake dharma bukti kula wan kakang Semar yo ora ndisiki marang karepe kakang Semar. Daya-daya aku ki bakal ngetingalke dharma buktiku karo kakang Semar. Ninggi pamit ampun bras-bras pamit pripun mriko mrikane pripun cobi. Iya wis aku monggo sampean kula aturi lenggah niki. Sampean sediki kula aturi pangapunten, kula nyuwun pangapunten lanjur kepiye. Ndoro Werkudara pun ngendika ajeng bedul kuncung kula pun ajeng kebedul ajeng boten iku kula mau nempun kula ampun kula sampean pasah kali kula. Oh iya wis kakang Semario aku ora bakal tumindak pindo ping telu. Sampean kula aturi mriksani saking tebian cepi pun kula ajeng ngadep kali Ndoro Werkudara pun sampean sing kemawon. Iya kakang Semar.

0: sampun pulih, Bayu sampean wis gagah waras maneh. Aku rumoso luput wis ngakoni keluputanku semar kaganggu. Nyeranani aku waras gagah. Tenagaku pulih wis aku manut karo semar kaganggu piye. Supaya mbodro adiku enggal waras. Ora medhul kuncumu. Niku mboten ngaten. Niku dipun terasaken kemawon prayogi kula, jampinipun kuncung kula. Nanging ingkang bedul sampun sampean sampun kula, ingkang bedul guru sampean mawon, Pendhita Dura kabeh bedul kuncung kula.
1: Wah. Lah yen ngono karepmu kabeh Semar Kakang,
0: pun monggo. Sampean kondur kula dherekaken dhateng Madukara. Mungkin ke Roma Pendhita Durna kaburi bedul piyambak kuncung kula.
1: Ayo, Semar.
0: Monggo.

jagat Dewayo Batara jagat Pramudindo. Aduh. Kapriye Kakang Semar? Wah, kondur hatiku rekudul nggih. Pun seniki sampean kula pitados. Anak lo nolo garing mitro bawur sami macul wontening ereng-ereng wingking tebih niko dipun ngendikani. Kulo soan dateng Madukara anak kulo kali sampean kulo aturi nututi. Bawur petro nolo garing dipun ngendikani nonton kuncunge Ramamur dibedul ning Pendhita Durna ngaten mawon. Lho. Lah kepriye Kakang Semar? Sampean manut mawon, manut. Lonjur kuncungmu bakal dibedul dening Pendhita Durna. Alas sampean mingkantun murugi anakku lho. Mbon mangga, mangga. Dinonton mangke aja.

0: Lole-lole pegeduk monyor-monyor. Brit kantil buntut ekiso. Waro Srikandi, waro Srikandi. Wis seprana seprene dah saka kono saka tekan kene. Lho kok takon-takon kaya goleki cengkir keli. Kaya goleki panjang ilang. Kok ora ketemu bojo. Marang di playune kowe Sri. Nanti sukuku pating brentung.
1: Anda bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com.

mula-mula atuh karo bapa. Upama bapa ku cedak, Pak kepripun iki lho sing ajeng murugi sinten. Bapakku ning atas angin ya. Sekandi, sekandi.

gagak dioyo Bathara yo jagat Pramuditya. Waduh. Aku dutus Kanjeng Paman Pangeran Swaning Kraton Durwati ngaturi rawuh Nata Wanata Durwati. Kasep lek teko Swaning Kraton Durwati. Aku teko Swaning Kraton Durwati nembe wae ana geger Kanjeng Ratu. Jembawati kegawa dening buta saka ing rancang kencana. Wanata Durwati jengkar nututi tatututi nyang endi ki prapase. Kaya apa sungkawane paman pangeran Bibi Wara Sumbadra sakit Wanata Durwati kecalan garwa. Siji gawe loro gawe aku tak golek tombo lan golek ing ndi negara rancang.

tambah kongki seru katite marut kalau katu dening sagunging proratu. Wah, lagi ono keeloan sak dolar aku kandeg aning kene nyawang inginggil loh ono mego melaku nengetan nanging barate ngulon. Barat ngulon kok mego melaku ngetan aneh ini. Tak tututinane sopo sineng sadroning mego.

Enggrotowau. Kirang kaprayitnan Sang Prabu Anoa Raden Erkoto ingkang uwa. Jumbawati dipun tilar jumeneng wonten sengandhaping mandira. Raden Erkoto mengsah kemenggung dendha somati. Kocapo digyakala ludra niup saking dirgantara. Dewi Jumbawati kabuta mumbul muluk wangsul ngurumini tilar peperangan.

ta engkono aku dipun gambaraken Raden Kaca ugeng kalayan Temenggung Denda Suramati dereng wonten ingkang kasoran dereng wonten ingkang unggul ingkang sampun tinar dening Digya Kaludra gondol Suratu Jembawati kondur ngrumini mateng negari rancang kencana sinekek kang muring kondo kinarya sambeting carios nunggil panggung sanes panggenan nunggil caritane dumugi ngawonten pundhita punika ngawonten keraton rancang kencana Narendra rancang kencana sang prabu Madhusuma Narendra Sugih Dunya Brana Randra Bandha Bandhu Sentara Dasar Muda Digdaya Sekti Mahamuru Meos lenggah wonten samadyaning pasewakan agung tinon saking Mandura Kawistara Narendra Muda kang lagi nandhang asmara

ay ngano to wau genario sambeting tarios sanes kembalaning tarios nunggil bebalungan yang lampan enggak wonten kudita puliku enggak wonten keraton rancang kencono iku wanane naring dringran cang kencono ingang jejelo prabu madu kesumo dasar narendro digdoyo stimondro guno dasar narendro digdoyo stimondro guno dasar narendro mudo taruno karpet narendro ingang kondo bandu sentono kalamun cinondro dedek meringin sungsang wondoruruh sliro kuning nemu giring otot bebayu ketingal ijo rio-rio senat janto prio asli ro putri nalga sono sang prabu mio sinwoko lenggawal kosi gading damar kencono ngagem lelemek babut perinatan ingkang binating mlorotko sinaroto lenggah sinebaran sari gondo widuli sajebatan kasturi kinebutal arbadak kana negaring kongas gandari rosang prabu rep sidem perwamtan ono bane ewal ngalisik samirono tetel mampah potor wosotan ketinggal obah ingkang kabeh asaming swantening pesingkuk tunjala ingkang sami munyo saluh gering tratak rambat tuin suan ring abdi gending panik kemasan ingkang sami nyambut karya ring ratu kaper pating telengkerang pating telengkering imbal gantlir mondorogo tekon damel sengering panangkilan panangkilan ing keraton rancang kencono sin tetap berikan sebo ring abdiantoro merongko dalem ugi titaking dewa ingkang asipat yekso ingkang nami Digyo Dendo Suloyakso ugi wrangka dalem ingkang kinasih dening Sang Prabu Madukusumo.

Nekira Patih Digyaka Ludra ingkang kondur saking Praja Ndrawati kanthi gondol Garanata Ndrawati Swaratu Jembawati asrakan mambak-mambak blabane samudra sul ketingal jucilape petuk dengkul tumpang merongko blabar dumugi tepening panurakan para narayaka praja ingkang seneng agem busur petak kempal semya seta lir pindah mliwis nebaing rawa ingkang seneng agem busana abri kempal semya reka lir pindah giri prawaka ingkang seneng agem busana jene kempal samya jenar tinon saking mandra mindo pudang unerean sinigegan maring kandha duk nalika samna sinarata prabu madu kesuma nguningani pisanipun meraka dalem patih diga keludra segera kepareng babar sabda pangandika kawijiling lesan patih keludra kula nuwun dawuh pangandika gusti agawe syukara ning kiasing sun sira minggah sowan aning abiyantara mulih saka praja Ndrawati inggih ing mangke kepareng bandhe unjuk sulo atu.

0: sewu kepareng nyun mikirang menapa apa tukonare ndring rancang kencana.
1: Oh iya iya iya diajeng iya.
0: Lho kok ngentikane kok diajeng.
1: Yo aku iki nare ndro rancang kencana kang jejuluk Prabu Madu Kesuma. Wong ayu sun ajeng-ajeng Kusuma Ratu Jembawati.
0: Tobat tobat tobat tobat. Ya tasipun menapa Sang Prabu dereng nguningani pilih kula menika garwaning Narendra Durwati. Kula garwanipun Prabu Sri Bathara Sena ngerti, ngerti
1: Jembawati diajeng ngerti. Dasare sing tak pilih kuwi ya Jembawati. Sing yektine wis dadi garwane Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Iku kang dadi pangenek-neking batinku nganti kababar ing lesan. Engsun garwa yen durung pikantuk randane nata Ndrawati. Prabu Kresna ingkang nami Dewi Jembawati durung ingsun bakal mundhut garwa. Saiki bisa kasembadan utusan ingsun Patih digokol dura bisa nyuwunake sliramu.
0: Padha kados mundi kula nyuwun dipun wangsulaken kemawon. Kula nyuwun dipun tugekaken wangsuling praja Ndrawati.
1: Lho kok legan golek momongan. Ado diloyo-loyo Denopati sawise pinanggi lho kok dibalekake. Ya wis ora klakon. Lho ditampik yen to ingsun tinampik dening sliramu diajeng Jembawati. Lho kurang apa? Dasar isi timur Narendra pisan dasar sugi dunya brana digdaya sekti mahamuro lajen dibobot-bobot dibanding-banding Narendra Ndrawati Prabu Kresna sak ora-orane rak wis luwe yuswa tinimbang aku
0: mboten mboten kula nyuwun dipun wangsul.

0: Iku Suwaratu.
1: Apa? Apa?
0: Mbok nggih panjenengan sampun mundut kondur. Kula tebi saking Darwati. Sampun kula bekta dugi ngrancang kencana mriki. Panjenengan ngrecos kula lampahi bebasan riwe Lutira. Upami mundutipun dere akan kondur menika pinanggih pinten perkawis. Wis aja dipikir pate Kaludra. Wis aneng keraton rancang kencana dayane wanita karo kepiye. Senajan to mundut dikondurake sing apa kondurake iki ora ana. Mbok ya mapan penggalih diajeng Jembawati. Ora-orane mudhun. Harjane munggah harjane. Ora wah anggure dadi narik. Garwane Narendra, tur Narendra mudho. Yen diimbang-imbang yen dibobot-bobot kuwi isih areng regane Ratu Tasikmadu. Ya ratu ing rancang kencana kene. Loh Prabu, Madu Kusuma kuwi ra ya wis kondang kawentar makantar-kantar ing saindenging Nuswantara. Ya wis kondang kawenang-onang kawentar makantar-kantar saindenging Bawana. Ratu Bagus Digdaya sugi dinya Brana. Lho ditampik ki kurang apa? Kula mboten nampi kali panjenengan amargi menapa-menapa mboten. Anggen kula mboten nderekaken kersa pencila monggo sampun gadah kewajiban. Kula sampun gadah jatuh krama. Wis iki ngene wae. Ratu Ndrawati ming kanggo jlugrug wae. Kanggo jlugrug

0: terangake kala ludra. Mingkang nggih jlugruk mawon nggih angkenang-kenan. Tegesipun kangge angkenang-kenan. Iya kok kanggo angkenang-kenan iki kepriye? Menawi panjenengan dipun suni keterangan kali sinten maut upami Dewi Jembawati seliramu garwane sopo ngimatur maun garwanipun Prabu Kresna ning nyatanipun ngeladosi kalian Gusti Kula Prabu Madu Kesumo dadi ngriko kangge jlugrug. Kepriye pinemune ya pinemu kok kaya ngono. Lha upama aku gelem temintas sing kaya ngono, metine ya engang sinuwun Durwati kok ora kersa, ora kresna, ora kersa. Alah. Padhesaken dukun dlimanu. Betul. Aku mrene iki mesti bakal ditututi mrene, mesti ditututi mrene. Alam boten. Mesti teng kraton mawon. Pitados lah kapan-kapan diliwangsul. Kangeten banget kowe pin muning buta iki kaya ngono. Manut, manut Jumbawati mat. Lah yen ora mangke arep kepriye? Ing mongko Narendra rancang kencana wis ndarbe prasetya. Yang coba Jembawati orang nono lirik Jembawati orang nono apa Jembawati wisedo aku raduwe garwa Jembawati orang apa-apa ning asal Jembawati esi sugeng esi urip kudu kudu kudu kudu dadi garwa ningsun obat obat obat ayah manut mawon manut mawon. Kengeroko Gusti Kula Nata Ndrawati mboten ngumboten mboten mengin kula plengkong-plengkong mboten ngertos mboten mboten nang manut kali kula badhe manut kalian sinten bun sekeco wonten mriki sekeco wonten mriki peto peto pet wis pilihono diajeng Jembawati pilihono. Loro iki kok pilih siji kados pundi? Cekake pilih mati apa pilih urip? Tobat, tobat, tobat. Kok pangandikanipun panjenengan mekaten menika kados pundi? Pilih mati apa pilih urip? Yen pilih urip manut miturut lawan Prabu Madu Kesumo. Yen to pilih mati masa budha aku mau sendika. Yen to ora kagungan garwa Jembawati amarga Jembawati wis edo ora apa-apa ning yen Jembawati urip kudu kudu kudu kudu harus
1: tobat tobat tobat gimana

Yang Suryo Arso Midil. Mungup aneng puncak.

0: nyuwun sewu kaparing dosa matur katur Gusti kula. Lho, sun waspadake. Oh, temenggung denda Salapati. Lho kok gayat suwe karo pisuanmu?
1: Inggih. Bah, kalau wau dereng kula aturaken Gusti.
0: Yo, pati kala ludra.
1: Inggih.
0: Nalikanipun wonten ing margi badhe wangsul menika, kula kepanggih kalan satrio saking Pringgendani dijuluk Prabu Hanom Raden Gatukaca dalam menika ngrebat Gusti Kusuma Ratu ingkang tanding kalih Gatukaca kadang kula denda Salapati kula wangsul ngrumini. Oh kaya ngono, matur denda Salapati niki. Ain kula tetandingan kali Gatukaca kasoran ugi boten unggul ugi boten kula tilar melajar dipuntutut mriki mandan mriku Gatukaca samun sumbar-sumbar boten sabarjaning alun-alun sumbare kepriye menawi Gusti kula Sumaratu Jumawati boten dipun pasaken dhateng Gatukaca. Gatukaca bleg damel Karangabang pun ring projo rancang tandingi.

Diajeng Jawawati kersane pun kados pundi? Ngerat pantes Diajeng mriksane aku tak nandingi putra Jodipati Raden Hirkaca. Yen kira-kira mengko aku kalah karo Garkaca, aku ora wani-wani nuruk marang Praja Ngamarta. Ora wani ngrebut garwane Raden Janaka. Dadi minangka kanggo pasang yugya. Mulane ayo prisane aku

0: Audityo Bella Penjeningan Narendra saking pringgit dari kajejuluk sang Prabu Anumraden Irkoco
1: Mboten rapat kula Irkoco
0: Tindakipun mriki bujung-bujung utusan kula Temenggung Denda Solopati
1: Mboten kersa maringaken wangsul Kanjeng Ratu Jawati Garukoco ngamuk wonten ing praja rancang kencana
0: wah Narendra dasar sih muda pantarane aku pisan Penjenengan sawu sesumbar ngater wonten ing ajengipun Prabu Madu Kesuma Kula mboten jireh mboten ajrih kula dipun sumbari Kula aturaken panjenengan rawuh mriki badhe perang wonten mriki sulung mlebu geni
1: wah ora perlu sumbar nyata atau sumbarmu

0: Ayo.
1: Aku ora sumbar, ora umbag. Suara merata, jaya merata, ampiyaken kaya wong jeroke nepung wakul, binaya mangap seketimbur is wong arep. Saiki tak aturi kondur Gerkaca, nggawa bala sing akeh. Kena dilurugi batang sewu. Tinimbang ontalantil tandar bebala. Lho kok niat gawe karambang ning praja rantang sono. Ayo ajen-ajen wopo gegaman wopo. Tamakake iki lho tameng jojo. Aja sumbar nyatakno sumbarmu. Yo. Siki junjung-junjungan. Yen aku bisa dijunjung dening Gerkaca, aku trimo kalah. Ning yen kowe bisa kejunjung dening aku, kowe kudu ngakoni kalah. Apa sih?

kone kalah apa durung Raden Garkoco? Iya wis. Aku ora kuat njunjung Sang Prabu, ning Sang Prabu kuat njunjung aku. Iya, mbok menawa margane aku menang kudu aku kalah sik. Wah, pinter ngendikane. Margane bisa menang amarga kudu ngalah. Iya, kudu kalah. Iya, maca budho. Kapercayaanmu kepriye? Sang Prabu Garkoco wis ngakoni ora wani. Wani ning aku kalah. Ning kalahku iki kanggo golek kemenanganku. Pinter kowe. Diajeng Jawa Wati tobat Kaki Prabu wis mati wae.

0: wis manut ngalah wae. Apa ngalah kok tundone dadi entuk kemenangan tak sapa sing ngerti. Kula nyunaken pangapunten dhateng yoga kula pun kerkaca ingkang lepati kali panjenengan diajeng Jembawati sya. Ora mundu di ngapurani tak ngapurani. Kaki Prabu kerkaca.
1: Kersanipun kados pundi?
0: Ya wis manut miturut to marang aku.
1: Nggih.
0: Kerkaca tak angken kadang ku anom, aku dadi kadang ira werda.
1: Nggih. Kula ngangen kadang werda.
0: Ya aku kok aku kadang werda. Wis aku tak mbiwarakake marang kabeh para wadya saka ing rantang sono.
1: Oh nggih.
0: Patih Kaladra Swawana Patih Gendha Sulyaksa.
2: Lur dawu pangandika.
3: Ulun nuwun bayuh pangandika Gusti.
0: Ondhake marang kabeh para wadya yaksa. Kerit lampit ajana kang keri dira iki uga. Budal ingsun kok derekake ngluruk marang praja ngamanto jujuk pring kasatriyan Madukara. Menangkani pamundhute binagarwaning ingsun diajeng Sumratu Jembawati. Kesa dadi garwaning ingsun yen wis diwayuh lawan Wara Sumbadra. Budal, budal, budal, budal, budal.

Kece-kece wali kece sadat setan wali kobra. Kabe poro kadang-kadang ku menggalan dengan yudho. Nunglo, nunglo, nunglo. Keren lampit ojono kang keri. Ojono kang podo mbelelo dawing gusti. Iki bakal perang gede yang kasatiran Madukara ngerebut garwane Sang Arjuna. Nunggih, nunggih, nunggih, nunggih. Mboten wonten ingkang sami nglirwaken dawuh sedaya wadyabala yeksa sami manut miturut. Mboten wonten ingkang mutakil. Oh, wonten ingkang mutakil. Sopo digya tukiran? Loh, digya tukiran ki mutakil bocah meneng men. Oh, meneng soten. Iya, budal-budal.

Tau pangandika Gusti Kesuma Dewi. Lumampah sing orang nono kang kanggo patok anjur aku nyangenti yo biyung. Lah budhe ampun ngantos ketandak pendhita Durna. Iya ngono kuwi bener sing dadi pinemune. Kocapana Tandrawati Prabu Sri Bathasna. Malang meling kaya jangkung bengkeng kadya jantra ngulak mangandhat tinggal samudra agung. Twin mboten pangling. Nata Tandrawati prisa Sudiwara Srikandi niup saking sirkantara.

0: piye parane wis bali. Sri Kandi, dawa pangandika Kamas Pendhita Turna. Antep demen bong-bong temen. Lha ngono ki kon dadak mau mlayu-mlayu. Kula mlajar niku dasare nggih kepengin dioyak. Dadi le mlayu dasare kepengin dioyak nggih. Janipun kula ngluweh kok kula ngluweh. Sa. Gluwehan kok nganti seprana seprene. Lanjut kesane. Kamas Pendhita. Nun sewu kula badhe nderek kalipun jenengan. Janipun nek kula nggih. Janipun ning kula badhe matur nggih pun timali wong kula niki tiyang estri. Ora papa. Ora papa. Ajariku dah pakai wuh karo mamas. Monggo kula tur kondur minta teng Matukara mangke dot pundi kersanipun jeng pangeran. Menawi jeng pangeran sampun lila lair tulus ing dados kula mboten kawratan dasar wiwit tahlit. Kula sampun gadah pangunek-unek kepengin dados garwanipun panjenengan Kamas.
1: Yo.
0: Wes. Bombong. Ngudari hem. Pucuk. Sri Kandi, kamu panganti kok.
2: Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
0: Kandi, kamu pangan tiko kamat. Isya. Lagi mengkau balina kepriwe. Kira-kira. Kepriwe mengkau. Kuli gawe cengkok. Mau ngatain kemauan. Gimana napa-napa samangke kondur sesarengan mlakune arep nunggang apa ojek mboten nampake mawon kula wonten ngajeng Kamas Pendhita wonten wingking isya aja kadon mboten Sri tas pundi godhing-dingine godhipit-dipite. Aku lah mandan kepengen dia ciwit. Nyiwit menengok kampil. Nyiwit menengok kampil. Mangga kemauan menengok sampai pengen topangan tiga ni pun jeng pangeran. Isya. Wesayu melaku alon. Monggo. Ini sama kecedaan. Ya sak cengkal antawisipun. Pengen wengking kalau tak ngajeng. Apa orang ngojek baik ngojek? Boten, napa kemauan monggo?

0: Oh budo, aku ora sanggup medul kuncunge Semar kakangku.
1: Ora sanggup.
0: Ora sanggup, Durna guruku.
1: Nah, aku tak omong karo Pendhita Durna, wis. Aku ilo lahir tul sing batin. Yen to bisa medul kuncungku. Teklilah kena kanggo ngusadani momonganku. Nanging sing tekatul medul Pendhita Durna. Liane ora kena.
2: Ayo.
1: Sepiro angelek, Kakang Semar, sepiro angelek. Gampil, gampang, sawit iwadine wis nang sak tempelku. Umpat mumpang lambek. Ora bakal uwal. Ing kadaran bedul kuncung ora bisa. Eh ya kena-kena. Aku duweni omong. Angger pancen Durna bisa bedul kuncungku, aku arep nyembah idir-idiran karo Pendhita Durna. Sebaliknya anggar orang yang bedul dronane tegawa beletan.
3: Pecah sepilangile.
1: Ayo mapan Kakang Semar ambruk.

rantang yang orang luputi kesokan projo rantang kentono hingga sumber kersanipun koko prabu kakang Semar piye.

0: Kan kaya wong jolok nepung wakul bina ya mangap. Seketi mburi suta ngarep. Ayo mendi Serapati Madukara. Piye to? Sirih negara tak gawe karang abang. Pasahno Dewi Bratadaya bakal dadi garwan ingsun ndak kwayuh lawan Jembawati. Mendi Senapati Agung, mendi Senapati Gegulang Kasatrian Madukara.
1: Wis manut wae tak gumarang alun-alun.

Widya Balyaksa. Wis ora perlu maju peperangan. Wala aku wis ketaman wadiku, wis kecandhak wadiku. Iki Wara Sumbada lagi nandang sakit digawa marang alun-alun, digletakake aning suketan. Wah, Sumbadra, Sumbadra, aku ratu rancang kencana. Ingat sedulur Prabu Madukesuma, ning sejatine aku iki dudu manusa kang lumrah. Aku iki widowati ingkang lunga saka jagatmu. Oh, kowe sakit amarga aku lunga, ya. Saiki aku tak mulih marang kandangku. Aku mlebu marang anggamu, Wara Sumbadra. Prabu Madukesuma iku Wahyu Widawati ingkang nilar Dewi Bratajaya. Samangke kados kukila ingkang manjing mring kurungane. Widawati asipat manusa lap ical padha sakal manjing wonten naganipun Dewi Bratajaya dados Sarana Waliyo Jati.

Poro pamiyarso mekaten purnanipun lampahan durna gemblung pasukatan ringgit ruwo sandelunatas dening kita langsung kino siswa carito mugio ndadosaken panglipur joyo joyo wijayanti mugio rahayu samyo pinanggih.

Pagi datang, berjuta harapan terbentang. Bersiap taklukkan berbagai tantangan dan raih kesuksesan. Mari mulai hari dengan langkah pasti bersama 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.

0: menghiasi pagi dengan kesejukan hati.
1: Sebening embun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya wad-din wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pendengar Radio Bercahaya FM yang dirahmati Allah, aktivitas mendidik anak-anak tidak sesederhana yang dibayangkan. Aktivitas mendidik anak-anak bukan sekedar mengalihkan anak-anak dari buta aksara menjadi melek aksara. Aktivitas mendidik anak-anak jauh lebih dari itu, sebagaimana menjadi sorotan Imam Al-Ghazali. Pendengar, aktivitas mendidik anak-anak tidak bisa dianggap ringan. Ada beberapa karakter khusus dalam mendidik anak-anak yang berbeda karakter dengan aktivitas mendidik orang remaja atau orang dewasa. Imam Al-Ghazali memandang penting masalah ini. Ia menulis sejumlah adab untuk para pendidik anak-anak, sebagaimana yang kami kutip berikut ini. Adab mendidik anak-anak yang pertama, ia harus mulai memperbaiki dirinya sendiri, karena mata anak-anak menyaksikannya dan telinga mereka memperhatikannya. Apa yang menurutnya baik, maka itu dianggap baik oleh mereka. Apa yang menurutnya buruk, maka itu dianggap buruk oleh mereka. Ia harus hemat bicara di forumnya dan cukup melirik tajam. Suasana pendidikan dominan dengan mencekam. Ia tidak perlu berbincang-bincang dengan mereka karena mereka nanti lancang. Ia tidak boleh membiarkan mereka ngobrol karena mereka nanti menjadi leluasa di hadapan mereka. Ia tidak boleh bergurau dengan siapapun di hadapan mereka. Ia harus menjaga diri dari pemberian mereka. Ia harus bersifat wara dari akhlak tercela di hadapan mereka. Ia harus mencegah mereka dari kemurungan dan menahan mereka untuk mencari-cari tahu. Ia menunjukkan buruknya ghibah dan menunjukkan ketidaksukaan dusta dan adu domba di hadapan mereka. Ia tidak perlu menanyakan kondisi rumah mereka karena bisa menyebabkan mereka berat hati. Ia tidak boleh terlalu banyak menuntut keluarga. Ia tidak boleh banyak menuntut keluarga mereka karena mereka nanti bosan. Ia harus mengajarkan mereka pelajaran taharah dan sholat. Ia juga perlu mengenalkan mereka najis yang kemungkinan mengenai mereka. Pendengar yang dirahmati Allah, adab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali di sini memang tidak sepenuhnya relevan. Artinya, para pendidik anak-anak tidak bisa sepenuhnya menjaga adab yang ditulis tersebut. Pasalnya, zaman, daerah, dan kondisi yang Imam Ghazali dan kita alami berbeda. Jadi, penyesuaian-penyesuaian perlu dilakukan sesuai dengan konteks para pendidik di sini dan sekarang ini. Yang jelas pendengar, dari kutipan ini kita dapat menarik kesimpulan umum bahwa mendidik anak-anak termasuk para orang tua yang masih memiliki anak-anak mengemban tanggung jawab yang tidak ringan. Mereka bertugas membuat anak-anak menjadi melek huruf. Mereka juga bertanggung jawab mengenalkan najis, cara bersuci, cara sholat, dan ibadah yang akan menjadi rutinitas anak-anak kelak. Mereka juga bertugas untuk memberikan keteladanan di hadapan anak-anak itu. Ini tugas yang paling sulit, karena anak-anak menerima informasi begitu saja dari apa yang tampak di hadapan mereka dan terdengar oleh telinga mereka. Banyak dari guru anak-anak atau orang tidak sadar mencontohkan keburukan, seperti berbohong, melakukan sesuatu yang berbeda dari nilai yang selama ini ia sampaikan, atau dan lain sebagainya di hadapan anak-anak. Dilihat dari keterangan Imam Al-Ghazali, tampaknya mengajarkan akhlak anak-anak lebih efektif melalui keteladanan. Pendidikan melalui keteladanan para pendidik ini sulit. Oleh karena besarnya tanggung jawab pendidik dan orang tua, maka profesi pendidik anak-anak seperti guru madrasah ibtidaiyah atau SD, guru ngaji TPQ, ustadzah di pesantren, anak-anak tidak kalah mulia dari pendidik orang remaja atau dewasa, seperti guru SMP, guru SMA, dosen di perguruan tinggi. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu minkum. Saya Sri Endah Sukmawati. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Anda telah mendengarkan Sebening Embun.

0: Truk tronton tabrak motor listrik di Cilacap, pensiunan meninggal. BMKG Cilacap prediksi musim kemarau 2026 lebih kering dari biasanya.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi, beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Arta, dan berikut informasi selengkapnya. Dunia kecelakaan lalu lintas terjadi di Simpang 3 Jalan MT Haryono RDMP Desa Lomanis Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap Kamis 7 Mei 2026 siang. Seorang pengendara motor listrik dilaporkan meninggal dunia akibat insiden tersebut. Kecelakaan melibatkan sebuah truk tronton Nissan bernomor polisi R8977HT dengan sepeda motor listrik bernomor polisi R5042ATB. Kanit Gakum Satlantas Polresta Cilacap Ibtu Adim Haryoko menyatakan peristiwa itu terjadi sekitar pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Dari kejadian tersebut, satu orang meninggal dunia dengan kerugian material ditaksir mencapai 500 ribu. Korban diketahui bernama Slamet WA, 74 tahun warga Kecamatan Cilacap Tengah. Korban mengalami cedera kepala serta luka lecet di kedua tangan dan kaki. Ia sempat dilarikan ke RSUD Cilacap sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Sementara itu, pengemudi truk bernama Sugeng R, 64 tahun warga Cilacap Utara, tidak mengalami luka. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara, kecelakaan bermula saat truk tronton melaju dari arah timur ke barat. Sesampainya di lokasi kejadian, kendaraan hendak berbelok ke kiri menuju arah selatan. Diduga truk terlalu melebar ke kanan saat berbelok. Pada saat bersamaan, motor listrik yang dikendari korban melaju dari arah utara ke selatan karena jarak terlalu dekat, tabrakan pun tidak dapat dihindari. Petugas Satlantas Polresta Cilacap yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi kejadian, melakukan olah TKP, meminta keterangan saksi, serta mengecek kondisi korban di rumah sakit. Adim juga menghimbau masyarakat agar lebih berhati-hati saat berkendara di jalan raya.
1: Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Kanit Gakum, Satlantas Polresta Cilacap. Akan klarifikasi terkait dengan kecelakaan yang ada di Jalan MT Haryono yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Kecelakaan terjadi tadi siang hari Kamis tanggal 7 Mei 2025 pukul kurang lebih sekitar 14.20, di mana untuk kejadian melibatkan kendaraan roda 4, mobil nomor R8977HT dan sepeda motor listrik nomor R5042ATB. Dari kejadian tersebut mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan kerugian sebesar Rp500.000. Kami menghimbau agar seluruh warga masyarakat yang melintas di jalan manapun wilayah di Cilacap agar berhati-hati, tetap jaga jarak aman, taati peraturan lalu lintas yang ada di sepanjang jalan wilayah Kabupaten Cilacap. Keselamatan

0: pemasukan tersebut, Kapolres Cilacap memastikan akan menindaklanjuti aspirasi nelayan melalui koordinasi lintas instansi serta mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama menjaga stabilitas keamanan di wilayah Cilacap.
1: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda sesaat lagi setelah jeda berikut ini.

0: mulane nek tuku panganan kuwi sing sehat, dideleng BPOM-e, masa kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami dan higienis.
1: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis. Lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.
2: ...94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Lintas Bercahaya.
3: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Cilacap memberikan peringatan dini terkait karakteristik musim kemarau tahun 2026. Berdasarkan hasil analisis, musim kemarau di wilayah Cilacap dan sekitarnya diprediksi akan memiliki sifat di bawah normal, yang berarti kondisi cuaca akan jauh lebih kering dibandingkan rata-rata tahunan. Forecaster BMKG Cilacap Adnan Dendi Mardika menjelaskan bahwa awal musim kemarau di wilayah Cilacap Timur diprediksi akan dimulai pada dasarian 2 Mei, pertengahan Mei, dan kemudian meluas ke seluruh wilayah. Adnan menekankan bahwa kemarau tahun ini memiliki sifat di bawah normal, meskipun udara terasa panas dengan suhu berkisar antara 32 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius. Fenomena ini dipicu oleh angin timuran yang membawa masa udara dingin dari wilayah Australia.
4: Secara umum kalau kemarau di wilayah Cilacap dimulai dari Mei dasarian 2 dari wilayah timur ya, kemudian meluas. Dan secara umum selama 18 dasarian, meskipun untuk wilayah Cilacap bagian selatan dan Nusa Kambangan itu durasinya 14 dasarian. Dan untuk wilayah bagian timur durasinya adalah 16 dasarian. Nah, dengan sifat musim kemarau yang di bawah normal, artinya jika kita melihat rata-rata musim kemarau di tahun 1991 hingga tahun 2020, maka di bawah normal itu artinya lebih kering dibanding rata-rata itu. Paling tidak minimal 15% di bawah nilai rata-rata. Kalau panas secara umum sih, kalau musim kemarau memang panas ya, 32 gitu, 33, tapi justru kadang sejuk ya, karena kita mendapatkan angin dari wilayah Australia, karena musim timuran. Nah, di Australia sedang dingin, jadi ya kita ya alhamdulillah ya, tertolong dengan suhu dingin dari daerah timur.
3: Menghadapi kondisi yang lebih kering ini, BMKG menghimbau masyarakat untuk menyiapkan langkah antisipasi terhadap tiga dampak utama, yakni krisis air bersih, sektor pertanian, dan kebakaran hutan dan lahan.
2: Lintas Bercahaya.
3: Geliat persiapan menyambut Hari Raya Idul Adha

0: Adha 1447 Hijriah mulai terasa di Kabupaten Cilacap. Tiga pekan menjelang Hari Raya Kurban, para peternak lokal mulai kebanjiran pesanan. Peningkatan permintaan ini menandakan antusiasme masyarakat yang cukup tinggi untuk menjalankan ibadah kurban tahun ini. Salah satu titik yang menjadi magnet pembeli adalah peternakan milik Aan Eko Cahyono yang berlokasi di Desa Kubang Kangkung, Kecamatan Kaunganten. Sejak awal Mei, kandang miliknya hampir tak pernah sepi dari aktivitas calon pembeli yang datang silih berganti, baik pelanggan setia maupun warga baru dari luar daerah. Aan mengungkapkan bahwa grafik penjualan tahun ini menunjukkan tren positif dibandingkan tahun lalu. Kualitas hewan yang terjaga dan persiapan yang matang menjadi kunci utamanya. Hingga saat ini tercatat sekitar 40 ekor kambing telah dipesan. Aan memprediksi angka tersebut akan terus melonjak tajam seiring semakin dekatnya hari H Lebaran Kurban. Untuk memenuhi ekspektasi konsumen, peternakan ini menyediakan berbagai pilihan jenis kambing unggulan dengan kondisi kesehatan yang terjamin, di antaranya Jawa Randu, Etawa, dan Senduro. Harga yang ditawarkan pun cukup variatif dan kompetitif, berkisar antara 3 juta hingga 6 juta per ekor, tergantung pada jenis dan bobot hewan.
1: Lintas Bercahaya.
0: Pemerintah Desa Bantar Panjang, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan program Koperasi Desa Merah Putih, KDMP. Meski demikian, ketersediaan lahan strategis milik desa saat ini menjadi kendala utama dalam pengembangan infrastruktur koperasi tersebut. Kepala Desa Bantar Panjang, Satrio, menjelaskan bahwa hampir seluruh aset tanah milik desa telah dimanfaatkan untuk berbagai fasilitas umum dan sosial. Hal ini membuat pihak desa harus lebih selektif dan terencana dalam menentukan lokasi kantor atau gudang KDMP nantinya. Satrio berharap ada payung hukum atau regulasi yang jelas mengenai penggunaan dana KDMP tahun pertama untuk pengadaan lahan. Mengingat pentingnya lokasi yang strategis, pihak desa berencana membentuk tim khusus untuk mencari lahan yang sesuai, baik di tepi jalan nasional maupun jalan desa, tergantung pada kecukupan anggaran yang tersedia.
2: Harapan kami untuk dana yang tahun pertama tahun ini, harapan kami ada aturan payung hukum untuk bisa dibelikan tanah yang strategis sesuai dengan yang diharapkan. Adapun jatah 6 tahun kami mengikuti, jadi yang lain 6 tahun selesai. Kalau kami karena tahun pertama digunakan untuk membeli lahan, bisa 7 tahun, oke. Kami siap untuk melaksanakan aturan yang berlaku. Karena kami sudah membentuk tim pencari lahan. Yang menawarkan juga sudah ada, hanya hasil surveinya masuk apa enggak. Gitu. Sementara menunggu aturan, menunggu petunjuk, menunggu regulasi seperti apa. Karena lahan yang dimiliki desa sudah mentok, tidak ada yang memenuhi. Lahan banyak desa kami yang sebenarnya memenuhi syarat, tapi sudah digunakan. Contohnya untuk kantor desa ini adalah tanah desa bersertifikat. Terus ada 6 titik untuk sekolahan, ada 3 titik untuk lapangan. Contohnya itu memenuhi, tapi sudah digunakan untuk fasilitas umum. Sehingga kami pertimbangkan, ya, karena tidak bisa dialihkan, tidak bisa mencari lahan lain untuk mengganti.
0: Pemerintah Desa Bantar Panjang kini terus berkoordinasi dengan pihak terkait sambil menunggu petunjuk teknis lebih lanjut agar program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui koperasi ini dapat segera dirasakan manfaatnya oleh warga.
1: Lintas Bercahaya.
0: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap. Saya Arta, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk Cilacap.

kamu merasa lemah dan jangan bersedih. Sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

0: Gipyok temen arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit geniel.
0: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
5: Is bu.
1: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
5: Nyong bingung bu.
1: Is, usah bingung pak. Mari ngone pakir no. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Ngo dandan dapur tiana.
5: Ngone pakir no. Pertolong seluruh lagi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoknya
1: mendingan anggap konsultasi cek tembok apa cek mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah nyong ana ya bu ibunya rosa melu
1: iya nyong melu warap tunggu kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo teborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
1: Berbabaran ra kenang ngelamun yuk. Nang apa jane? Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
7: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo ditelepon bae Siki, pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
8: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puruh. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 111 05.

0: Coca-Cola cookies enaknya full. Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
0: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
3: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks, dan pelaporan SPP. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D.I. Pandjaitan nomor 32 Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya mas.
0: Tangan saya jangan ditarik mbak.
1: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang. Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: Pak, tahun kie anaknya dewek lulus SMP. Terus arep lanjut na sekolah na ngendi ya, Pak?
6: Jajal takon bocah ibu, mbok wis duwe pandangan dewek.
7: Ade pengen daftar sekolah nang SMK BBC, Pak.
5: SMK BBC? Apa kue?
7: SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale SMK Bina Bakti tahun kie wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Dadi lulus sekolah, ade bisa kerja nang luar negeri. Terus siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap. Keren kan, Mak?
5: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak. Dewek sebagai wong tua kudu ngerestuni cita-citane anak, duwe keterampilan lan duwe cita-cita.
6: Iya, Mak. Siki wis jamane kerja go global, go internasional. Ya ayu, bapak daftarnya Siki aring SMK BBC utawa Bina Bakti Cilacap. Aja kesuwen.
7: Benar sekali. Mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung. Yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
4: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123, Amel 0888-0663-6700, Widi 0815-8672-9554.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 7, waktu Indonesia Barat. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap bergabung bersama Radio Republik Indonesia untuk menyiarkan Warta Berita.